Elliot Stroud ini tipe-tipe yang lebih bertahan. Jadi sebenarnya problema dari Swedia adalah mereka tidak punya pemain yang bisa memberikan tidak bisa ber

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia berlaku untuk hari ini ya saudara. Jumat 26 Juni 2026. Prakirawan BMKG Yuyun Wulandari mengatakan untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, dan Jambi hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru, Bengkulu, dan Tanjung Pinang berawan tebal. Palembang dan Pangkal Pinang berawan. Bandar Lampung udara kabur. Untuk wilayah Jawa, Serang hujan dengan intensitas ringan. Jakarta cerah berawan. Bandung dan Semarang berawan. Yogyakarta dan Surabaya udara kabur. Untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan tebal. Mataram udara kabur. Untuk wilayah Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Palangkaraya berawan, Tanjung Selor hujan disertai petir. Untuk wilayah Sulawesi, Makassar, Mamuju, dan Kendari hujan dengan intensitas ringan. Manado, Gorontalo, dan Palu berawan tebal. Untuk Maluku dan Papua, Ternate dan Sorong berawan tebal. Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Waktunya Kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, di manapun Anda berada, baik yang mengikuti siaran kami lalu melalui FM 101,2 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital yang mungkin baru saja bergabung bersama kami pagi hari ini. Kami hadirkan musik dan juga informasi di ruang dengar Anda. Nah, kali ini dapat kami informasikan untuk Anda mengenai perakiraan cuaca di Kabupaten Kepulauan Talaut berlaku untuk hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Kita mulai dari Kecamatan Lirung, saudara pendengar. Untuk Kecamatan Lirung diperkirakan berawan dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 75 hingga 87%. Kecamatan Beo cerah berawan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Kecamatan Rainis diperkirakan cerah berawan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 73 hingga 93%. Kecamatan Esang diperkirakan hujan ringan dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara 74 hingga 93%. Nanusa diperkirakan berawan dengan suhu 27 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 79 sampai 86%. Kecamatan Kabaruan diperkirakan hujan ringan dengan suhu 26 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan udara 81 hingga 85%. Kecamatan Melongwane diperkirakan hujan ringan dengan suhu 26 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan udara 74 hingga 87%. Kecamatan Geme juga diperkirakan hujan ringan. Berlaku juga untuk Kecamatan Damau dan juga Tampanama dan Salibabu, Kalongan serta Miangas dan juga Bia Utara, ini diperkirakan hujan ringan. Sementara Kecamatan Pulutan diperkirakan berawan sama seperti di Kecamatan Melongwane Timur, berawan juga Meronge, Bia Selatan, ini diperkirakan berawan. Dan untuk Esang Selatan diperkirakan hujan ringan.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Informasi selanjutnya, saudara pendengar,

Iya, saudara peringkat Pro 1 RRI Talaut, Presiden Prabowo Subianto meninjau teknologi budidaya padi pertanian modern model Advanced Agriculture System PMAAS. Peninjauan dilakukan pada puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Sport Center Limboto Gorontalo. Presiden juga mengunjungi area gelar teknologi yang menampilkan berbagai inovasi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta teknologi pendukung swasembada pangan. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung perkembangan inovasi yang diterapkan dalam meningkatkan produktivitas sektor pangan nasional. Dalam kunjungan tersebut, saudara pendengar, Presiden menyaksikan penerapan teknologi budidaya padi modern yang mengedepankan efisiensi dan peningkatan hasil panen. Teknologi PMAAS menjadi salah satu inovasi yang dikembangkan melalui pemanfaatan mekanisasi dan teknologi pertanian modern. Usai peninjauan, Presiden mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan masyarakat pertanian bersama Kementerian Pertanian. Menurut

Swasembada pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri tanpa bergantung pada import dari negara lain. Ini berarti negara tersebut mampu memproduksi cukup makanan untuk seluruh penduduknya tanpa perlu mengimport produk pangan dari negara lain. Lebih detailnya, swasembada pangan mencakup ketersediaan. Negara mampu memproduksi cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Kualitas. Makanan yang diproduksi memiliki kualitas yang memadai dan aman dikonsumsi. Diversifikasi. Negara tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan pokok, tetapi juga memproduksi berbagai jenis pangan. Akses. Seluruh penduduk memiliki akses yang merata terhadap pangan yang tersedia, termasuk akses ke pasar, infrastruktur, dan informasi. Swasembada pangan sangat penting karena meningkatkan ketahanan pangan nasional, mencegah ketergantungan pada impor yang rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pangan yang tersedia lebih terjamin kualitasnya dan harganya, mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di sektor pertanian. Pencapaian swasembada pangan membutuhkan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan, penyediaan benih unggul dan pupuk berkualitas, pemberdayaan petani dan dukungan kebijakan pemerintah, diversifikasi pangan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan yang bergizi.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Krusnionia Calim menegaskan kebijakan pariwisata harus berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Menurutnya, kebijakan tersebut juga wajib menjaga keberlanjutan lingkungan demi menjamin manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Ia mengatakan tingginya kunjungan wisata dan devisa tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan sebagai aset utama pariwisata. Ia juga menilai keberlanjutan harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan pengembangan destinasi wisata nasional. Krusnionia juga menyoroti pertumbuhan penginapan non-hotel yang dinilai belum sepenuhnya diikuti kepatuhan terhadap ketentuan pendaftaran resmi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, pertumbuhan penginapan non-hotel mencapai sekitar 7,4 hingga 9,7% setiap tahun. Kondisi tersebut dinilai menciptakan ketimpangan bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban perpajakan secara resmi. Selain itu, keberadaan penginapan tidak terdaftar berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan serta standar pelayanan konsumen. Krusnionia juga menilai pengembangan desa wisata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara optimal. Ia mencontohkan desa wisata Ponggok di Klaten yang menghasilkan pendapatan sekitar 14 miliar rupiah setiap tahun. Menurutnya, sektor pariwisata memberikan dampak berganda terhadap berbagai bidang pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Dampak tersebut meliputi pertumbuhan UMKM, peningkatan keamanan, hingga

0: Cak, kamu pernah kepikiran nggak siapa sih yang paling ngegerakin ekonomi Indonesia?
1: Perusahaan-perusahaan gede nggak sih? Kayak pabrik-pabrik, mall, sama bisnis raksasa lainnya.
0: Nah, ini nih banyak orang yang nggak sadar dan justru kalau UMKM alias usaha mikro kecil dan menengah yang nyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia.
1: Wah, serius? Kecil-kecil cabai rawit dong. Tapi kenapa masih banyak yang susah berkembang?
0: Ya, karena banyaknya tantangan, susah dapat modal, kurang akses ke teknologi, bahkan masih banyak yang kesulitan pasaran produknya sendiri. Padahal kalau didukung, UMKM bisa makin kuat.
1: Tapi kita sebagai masyarakat bisa bantu mereka nggak sih?
0: Bisa banget. Mulai dari produk UMKM, kasih review bagus di online shop mereka, promosiin bisnis lokal di media sosial, sampai pakai pembayaran digital biar makin praktis.
1: Wah, ternyata gampang banget ya. Jadi kalau kita beli produk UMKM, kita nggak cuma bantu mereka, tapi juga bantu ekonomi Indonesia.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi kita juga makin kuat.
1: Oke, mulai sekarang gue bakal lebih sering belanja produk lokal. Gimana kalau kita mulai dengan jajan di warung sebelah?
0: Gas!
1: Yuk, mulai sekarang belanja di UMKM, dari kecil dampaknya besar.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Ya, masih bersama Pro Satu dari Talaut, saudara pendengar. Di pagi hari ini kami ada juga informasi di ruang dengar Anda. Saudara pendengar, Pro Satu dari Talaut KPK mendalami dugaan pengaturan lelang, plotting proyek, dan pengumpulan fee dalam kasus korupsi pengadaan jalur kereta. Pendalaman dilakukan penyidik melalui pemeriksaan saksi terkait proyek perkeretaapian di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Saksi tersebut yaitu mantan Direktur Lalu Lintas pada Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan periode 2019-2021 Danto Restiawan. Saksi didalami terkait sejumlah dugaan penyimpangan dalam proyek-proyek perkeretaapian. Budi menjelaskan dugaan pengaturan proyek yang sedang didalami penyidik tidak terbatas pada proyek di lingkungan DJKA. Penyidik juga menelusuri kemungkinan praktik serupa pada proyek-proyek lain di Kementerian Perhubungan. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan adanya arahan terkait plotting proyek dari mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Budi belum memberikan kesimpulan. Ia mengatakan penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap seluruh fakta dan keterangan yang diperoleh. Perkara dugaan korupsi proyek perkeretaapian merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan OTT KPK pada 2023. Dalam pengembangannya, KPK telah menetapkan puluhan tersangka yang berasal dari unsur pejabat Kemenhub, anggota DPR, hingga pihak swasta. Sebelumnya, nama Danto juga muncul dalam persidangan kasus korupsi DJKA di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan. Dalam keterangannya, ia menyebut adanya pengumpulan dana yang diduga berasal dari proyek-proyek di lingkungan DJKA.

0: uang kas 12.558. Sewa satu unit bus tadi 1,5 juta. Biaya konsumsi 20 orang 3 juta. Uang masuk wisata include tiket wisata air 2 juta. Nah, udah kelar. Lumayan nih, masih banyak sisanya. Apa di markup aja kali ya biayanya? Kan lumayan.
1: Hey, hati-hati loh. Itu bukan uang kamu. Meskipun gak ada yang tahu selain kamu, tapi ada Tuhan yang selalu memperhatikan gerak-gerik kamu loh. Yakin uang kas yang tinggal segitu masih mau dikorupsi?
0: Dih. Iya juga ya. Aduh, enggak deh. Enggak jadi deh. Jangan sampai aku korupsi. Ngeri.

0: 100.000. Oke. Karena aku yang jalan, aku ambil 40 kali ya. Sisanya ke mereka aja.
1: Pusing banget, kenapa?
0: Diam-diam aja ya. Bos kan kasih aku 100.000 nih buat beli snack tim kita. Aku kasih kamu 20, terus aku 20, sisanya beli snack buat mereka. Gimana nih menurut kamu?
1: Eh kok gitu sih? Gak boleh, itu korupsi. Biarpun jumlahnya kecil, tapi itu tetap korupsi. Ih, serem banget. Mau kasih semua buat beliin snack? Apa aku laporin nih ke bos?
0: Iya, maaf. Aku kira sepele doang.
1: Misi presiden kita aja salah satunya memperkuat pencegahan dan juga pemberantasan korupsi. Lah, kamu malah coba-coba. Janji ya, gak akan coba-coba?
0: Iya, gak akan kepikiran.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Saudara pendengar Pro 1 RI Talaut, di kesempatan pagi hari ini saudara dapat kami informasikan ya, untuk hasil pertandingan Piala Dunia 2026 fase grup F ya saudara. Skor akhir Jepang Tunisia imbang satu sama. Sementara Belanda Swedia dimenangkan oleh Belanda dengan skor akhir 3-1. Ya, dan saudara pendengar Pro 1 RI Talaut, informasi selanjutnya saudara masih kami kutip dari portal resmi RRI. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mematangkan kesiapan sekolah rakyat menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dimulai sejak 14 Juli 2026. Kesiapan tersebut mencakup sarana prasarana, siswa, guru, tenaga kependidikan, pelaksanaan MPLS hingga dukungan anggaran. Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat Dinas Persiapan Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027. Rapat dipimpin Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di kantor Kementerian Sosial. Gus Ipul meminta seluruh satuan kerja memastikan kebutuhan dasar sekolah rakyat terpenuhi sebelum MPLS dimulai. Ia juga meminta seluruh perkembangan pembangunan dan pengadaan dilaporkan secara rinci. Sekretaris Jenderal Kemensos Robin Rico melaporkan pembangunan sekolah rakyat permanen terus berjalan di 93 lokasi. Sejumlah titik dengan progres tertinggi berada di Medan, Surabaya, Gresik, Sampang, dan Bengkulu. Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul meminta seluruh

Sentra dan Balai Kemensos mendampingi proses perpindahan dari sekolah rintisan menuju gedung permanen. Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran tetap tepat sasaran. Selain kesiapan fisik, Kemensos juga mematangkan mekanisme penetapan siswa di lokasi yang pendaftarnya melebihi kuota. Proses seleksi akan dilakukan secara transparan bersama pemerintah daerah. Menurut Gus Ipul, tingginya minat masyarakat menjadi bukti besarnya kebutuhan pendidikan bagi kelompok rentan. Pemerintah juga menyiapkan berbagai alternatif bagi calon siswa yang belum tertampung. Kemensos juga mempercepat rekrutmen guru, wali asuh, wali asrama, dan tenaga kependidikan. Seluruh personel ditargetkan sudah bertugas sebelum MPLS dimulai. Untuk pelaksanaan MPLS, Gus Ipul menegaskan seluruh kegiatan harus edukatif, ramah anak, dan bebas kekerasan. Pendekatan humanis dinilai penting karena banyak siswa berasal dari keluarga rentan. Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melaporkan hasil koordinasi lintas kementerian di Kemenko PMK. Presiden Prabowo Subianto disebut memberi perhatian khusus terhadap pembentukan karakter siswa sekolah rakyat. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertahanan akan menugaskan sekitar 1.000 taruna untuk mendukung pembinaan karakter. Setiap sekolah rakyat akan didampingi 5 taruna selama sekitar 1 pekan mulai awal Agustus 2026.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Saudara pendengar Pro Soteri Tal Laut, sampai di sini dulu julute maniruan dengar Anda untuk lintas tal laut pagi untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tentunya tetap terus bersama kami dan saudara pendengar. Selanjutnya Pro Soteri Tal Laut akan bergabung bersama Pro Soteri Manado. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi
2: Ajisu.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id.
3: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, selamat siang untuk Anda. Menikmati suasana siang hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026. Saya Ike Rasono Momoya kembali hadir untuk Anda. Senang sekali di suasana siang hari ini yang memang masih pagi tapi sudah cukup terik ya. Jadi ya mudah-mudahan cerah hari ini, Anda juga cerah dalam menjalankan berbagai tugas-tugas dan aktivitas. Bagi Anda yang menjalankan aktivitas Anda terkait dengan apapun profesi Anda, masih tetap menjalankan tugas, tapi untuk yang menikmati suasana WFH, selamat menikmati WFH Anda. Semoga hari ini tetap membahagiakan dan tetap menyenangkan, sukses juga untuk Anda, dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, menjadi teman, menjadi mitra Anda dalam menjalankan berbagai tugas-tugas dan menjalani harian Anda di hari ini. Selamat siang dan tetap bersama kami. Saat ini waktu di studio kami pukul 10 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah.

Iya benar, Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Demikian Bebas Berdiri dari Buna Ken sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari. Oke, kita lanjut lagi ya. Pendengar Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi, ada Cherrybell dengan Dunia Tersenyum ya. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Semoga saja suasana siang hari ini ya, senyum-senyum saja ya, untuk Anda dalam menjalankan berbagai tugas-tugas dan segala aktivitas Anda di hari ini. Semoga saja berakhir dengan baik dan sukses ya, pendengar Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Sambil juga mengingatkan untuk Anda tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada, karena sudah memasuki musim kemarau ya. Oke, jadi pendengar Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi, tetap mewaspadai kondisi yang ada dari berbagai hal yang tidak diinginkan, karena musim saat ini sudah memasuki musim panas.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Tiga, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, melanjutkan perbincangan kami terkait dengan magang HAP ini, kami telah tersambung bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan atau Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Anwar Sanusi, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mas Kerudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kabar baik utama dari evaluasi magang apa ini, Pak?
2: Kabar baiknya yang pertama, insya Allah kan kita akan segera meluncurkan ya untuk angkatan yang kedua.
1: Yeah.
2: Insya mungkin kita sudah menjadwalkan minggu depan untuk launching. Nah ini tapi pastinya nanti insya Allah akan kita kabari ya kapan-kapannya itu, karena tentunya kita menunggu beberapa hal, tapi insya Allah minggu depan. Yang kedua, kabar baiknya tentunya dari hasil evaluasi.
1: Ya.
2: Evaluasi yang kita kita laksanakan terhadap penyelenggaraan program pemagangan angkatan pertama tahun 2025-2026. Ini yang kita modelnya ini kan kita berikan kuesioner kepada semuanya ya, baik kepada peserta, kemudian penyelenggara ataupun mentor, sehingga dari sisi perspektif review kita bisa katakan adalah sudah sangat lengkap ya. 360 derajat kita tanyakan semuanya kepada yang sangat berkepentingan terhadap program magang ini.
1: Okay,
2: hasilnya yang pertama tentunya ada terkait misalnya peningkatan kompetensi ya.
1: Okay.
2: Kompetensi antara sebelum mereka mengikuti magang sampai setelah selesai magang itu sangat kelihatan sekali, baik kompetensi yang sifatnya teknis atau kompetensi yang terkait dengan soft kompetensi ya. Kemudian yang kedua, dari sisi kemanfaatan mereka mengatakan adalah sangat bermanfaat program magang ini sebagai bagian tadi sudah untuk menutup kesenjangan skills ya, keterampilan yang selama ini diperlukan tapi kurang begitu punya waktu lah ketika pada periode saat dia mengikuti perkuliahan.
1: Okay.
2: Kemudian juga manfaat dari uang saku itu sendiri.
1: Yeah.
2: Jadi kalau uang saku sendiri ya kita tanyakan juga apa manfaatnya. Ya saya sebagian besar mengatakan selain untuk kepentingan diri sendiri juga sudah bisa membantu untuk orang tua ya. Ini kan juga cukup memberikan kebanggaan. Yang keempat, dan ini mungkin sangat penting, dari mereka ini kebanyakan ada sudah 30%. Ini adalah ditawari pekerjaan dan mereka mereka dalam proses atau sebagian langsung bisa bekerja.
1: Okay.
2: Bahkan sebagian itu juga ada indikasi sepertinya mereka itu ditawarin untuk ikut langsung bekerja di tempat dia makan. Yeah. Itu Mas beberapa evaluasi besar lah yang bisa saya sampaikan.
1: Yeah. Selama itu atau dari hasil evaluasi atau bahkan juga untuk ke depan, sektor apa nih Pak yang paling banyak menampung anak magang ini Pak?
2: Sektor yang paling banyak itu finansial Mas ya. Jadi sektor finansial itu sangat banyak sekali mereka itu menyerap dari magang ini. Dan ini ya mereka finansial kan macam-macam ya, dari ada misalnya perbankan, kemudian lembaga-lembaga keuangan. Ini menunjukkan ya memang itu satu hal yang menurut kami ini satu hal yang positif ya. Terus kemudian hal lain.

0: ini mereka itu bidang-bidangnya apa saja. Ini tercermin dari hasil survei, misalnya di wholesale dan perdagangan ya, manufaktur, kemudian kesehatan, ICT, kemudian dukungan administratif, akomodasi, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat, tiga sektor tertinggi itu tadi Mas, adalah keuangan, kemudian perdagangan besar, dan juga industri pengolahan.
1: Gitu. Oke, kalau dari sisi perusahaan apa keuntungannya nih Pak, dengan menyertakan atau ikut dalam program ini?
0: Pertama tentunya begini ya, mereka punya satu keuntungan untuk mendapatkan talenta-talenta yang dibutuhkan bagi perusahaan.

kedaulatan dan melayani rakyat. TNI menyapa setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih akan membahas bagaimana selanjutnya dari proses tadi kalau dari sisi Dr. Ferry adalah ketika ini menjadi tanggungan baru oleh pemerintah, bagaimana supaya ini menjadi merata, bagaimana menjadi tepat sasaran dan juga menjadi tepat guna. Kali ini ada koordinator bidang advokasi BPJS Watch, yaitu Pak Timbul Siregar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Timbul, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi.
1: Iya, ya. Pak Timbul, ini nampaknya BPJS akan juga menanggung untuk para dokter-dokter magang yang ada. Sejauh ini, Anda sebagai koordinator bidang advokasi ya di BPJS Watch, apakah ini sudah tepat? Kemudian apa saja sih implementasi yang juga harus disiapkan oleh pemerintah?
2: Ya. Pertama, dari sisi yuridis konstitusional itu pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar kan mengatakan seluruh rakyat berhak atas jaminan sosial untuk dilindungi. Nah, di Undang-Undang 40 2004 tentang SJSN, kepesertaan wajib untuk seluruh pekerja termasuk yang magang. Nah, di Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan pun disebut untuk dokter dan tenaga kesehatan termasuk yang lagi magang, internship dan sebagainya. Nah, diturunkan lagi di PP 28 2025 turunan dari Undang-Undang 17. Diturunkan lagi dalam Permenkes 17 2025 tentang pengelolaan SDM tenaga kesehatan dan tenaga medis. Tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi memang tentunya seluruh pekerja baik yang dalam proses magang ataupun pekerja yang biasa yang umum itu wajib dijamin oleh program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Kesehatan program JKN, ketenaga kerjaan itu yang wajib jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dapat ikut jaminan hari tua. Nah, kalau yang magang ini belum bisa untuk yang lainnya, tapi paling tidak jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu wajib. Ketika mereka bekerja, magang, mereka pasti diperhadapkan pada risiko. Baik resiko keletihan, penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja. Mereka berangkat ke tempat magang, ke tempat kerja. Itu kan juga ada resiko di lalu lintas. Mereka pergi pulang di rumah sakitnya, banyak resiko. Nah, ini yang harus dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sampai menghadapi kematian pun apa, mengalami kematian pun sudah harus dijamin. Yaitu dengan mendapatkan apa santunan bagi ahli waris ataupun misalnya kecelakaan kerja ahli warisnya anaknya dapat beasiswa ya maksimal 2 anak dari SD sampai perguruan tinggi. Nah, tentunya ini jangan sampai ada persoalan bagi pekerja magang ini ketika mereka bekerja harus mengeluarkan uang sendiri. Pada saat mereka mengalami kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, mereka membiayai. Nah, ini yang tentunya harus di minimalisir resiko-resiko sehingga program jaminan sosial ini bisa melingkupi mereka, memastikan mereka kerja tidak perlu cemas ketika bekerja. Nah, jadi regulasinya begitu, memang wajib. Nah, siapa yang membayar? Nah, ketika mereka magang ya pemberi kerjanya siapa? Si rumah sakit mana? Itu ada ketentuannya. Jadi kalaupun dikerja di luar kedokteran misalnya pekerja manufaktur dan sebagainya, kita pergi magang pun di sana dijamin. Karena ketika mengerjakan sesuatu di tempat kerja, ada risiko. Ya, kita harus dilindungi. Kalau kita nggak dilindungi, maka pemberi kerja yang memberikan pekerjaan kepada kita harus menanggung seluruh biaya kesehatan kita, kuratifnya misalnya pembiayaan. Misalnya
1: okay. Biasanya kerja. Memang kan kalau swasta begitu ya, jadi artinya perusahaan ya, punya jaminan seperti itu.

0: pegawai negeri juga apa ASN dan sebagainya yang bekerja di rumah sakit pemerintah begitu juga.
1: Oke. Okay. Jadi secara konsep ini kan memang sudah menjadi sesuatu yang sama-sama kita ketahui begitu ya Pak Timbul ya. Tapi secara implementasi di lapangan ini yang saya ingin tanyakan, di mana sih catatan-catatan Anda, di mana kekurangannya, di mana yang belum tersentuh juga sampai saat ini? Dari persoalan BPJS.
0: Ya, tentunya secara regulasi sudah ada ketentuannya. Tetapi dalam implementasi sosiologisnya masih banyak yang belum terlindungi. Ya, yang tentunya ada ketidaktahuan daripada pekerja magang itu sendiri atau pemberi kerjanya yang sudah tahu merasa tidak mau karena bicara kos. Nah, ini yang memang tentunya harus bisa ditengahi oleh pemerintah yang harus melakukan pengawasan. Itulah supaya memastikan pekerja yang nggak tahu, pemberi kerja yang mungkin nggak tahu juga atau tahu tapi tidak menjalankan bisa tetap menjalankan kewajiban mendaftarkan pekerja magang kepada BPJS Ketenagakerjaan supaya ini membantu juga pemberi kerjanya. Karena apa? Kalau terjadi resiko di PP 44 2015 itu mengatakan pemberi kerjanya itu harus menanggung semua biaya yang muncul karena ada kecelakaan kerja, karena ada penyakit akibat kerja, karena meninggal. Nah, ini kan membantu pemberi kerja supaya nggak keluar biaya banyak. Cukup dia hanya membayar iuran. Iurannya itu kalau yang bukan penerima upah itu ya 16.800 untuk dua program, 10.000 untuk JKK, 6.800 untuk JKM. Kalau dia nanti menjadi bagian yang pekerja biasa yang punya upah ya, itu dia 0,24 dan untuk kecelakaan kerja 0,3 untuk kematian. Nah, kalau kita 0,24% dan 0,3%, artinya dari sisi biaya minim gitu loh, tidak terlalu mahal. Tetapi dia melindungi, karena kapan kecelakaan kerja, kapan kena penyakit akibat kerja, kapan mati, itu kita nggak punya agenda. Nggak tahu gitu loh. Tapi benar-benar
1: ya, sudah ada kepastian begitu ya, sudah ada kepastian yang lebih terarah. Oke, kita tahu bahwa BPJS ini punya apa ya, saya bilang punya plus dan minusnya tersendiri begitu. Banyak pihak yang merasa bahwa dengan adanya BPJS ini sangat membantu terutama bagi mereka yang sakit. Tapi juga ada beberapa kekurangan-kekurangan yang sampai saat ini berusaha disempurnakan oleh BPJS. Menurut Pak Timbul saat ini, ketika ini masuknya adalah kepada para dokter, mereka yang sebenarnya bertanggung jawab juga untuk membantu kesehatan masyarakat begitu, apakah harus ada skala prioritas ataukah sama seperti yang lainnya? Terutama kita tahu juga bahwa banyak dokter-dokter yang saat ini bekerja menjadi spesialis di pulau-pulau terluar.
0: Ya, jadi saya mau coba sedikit tegaskan lagi, kita punya program BPJS Kesehatan yang di program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan itu kalau sakit. Kita punya program di BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari 5 yang wajib itu kan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Bisa ikut jaminan hari tua. Nah, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian kalau kita mengalami resiko ketika bekerja mengalami kecelakaan. Misalnya lagi merawat pasien tiba-tiba ketimpa dengan asbes di puskesmas atau apa, itu bagian yang bukan namanya sakit, itu kecelakaan kerja yang dibiayain full oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sampai misalnya kita lagi, si dokter yang lagi magang ini datang ke puskesmas ditabrak sama angkot misalnya, itu bukan sakit. Kalau sakit kerjaannya BPJS Kesehatan, kalau ini Ketenagakerjaan, sehingga pembiayaannya full oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sampai tadi resiko meninggal dibayar, kalau dia bayaran 16.800, kecelakaan kerja mengakibatkan kematian dapat santunan 70 juta plus beasiswa untuk anak bila maksimal 2 anak kalau sudah ada anaknya. Nah, jadi tentunya ini beda antara kesehatan dan pekerjaan. Dokter yang sampai di daerah terluar pun itu mengalami resiko, misalnya dari daerah ini mau ke daerah sana dengan menjalan apa, dengan naik perahu apa dengan naik.
1: Oke, okay, resiko kapal. Pekerjaan lah ya, kita bisa bilangnya begitu ya, resiko nah, pekerjaan.
0: Dihajar sama ombak, kecelakaan kan itu kecelakaan kerja. Itu yang menjamin BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi tentunya segala resiko, mau sakit, mau kecelakaan kerja, sampai kematian, ada yang menjamin. Ya, tinggal bagi BPJS Kesehatan kah, atau BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tetapi okay, tentunya itu yang memastikan seluruhnya itu harus dijamin, harus didaftarkan. Ya tadi, bahwa skala prioritasnya mereka-mereka itu harus sudah tidak ada pengecualian. Karena apa? Meninggal, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, maupun sakit, itu nggak ada agenda, gitu kan. Kita bisa saja kena dalam waktu yang lusa besok, karena mungkin kekurang hati-hatian, ataupun ada orang yang kurang hati-hati sehingga nabrak kita, kan gitu. Kita sudah benar, ada yang nggak benar, nabrak juga. Nah, ini persoalan memang urgenitasnya tinggi.
1: Okay,
0: karena baik, memang tadi, mereka berisiko seperti itu ketika bekerja, termasuk dokter-dokter yang di daerah maupun yang pergi keluar daerah yang mengarungi laut ataupun hutan kan gitu. Ada juga kan yang jalan di hutan kan gitu sampai ke tempat tujuannya.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Jadi risiko pekerjaan masing-masing. Baik, Pak Timbul, terima kasih banyak beberapa insight ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi tidak hanya skala prioritas yang kita harapkan segera, tetapi implementasinya juga berjalan dengan baik. Itu yang paling penting. Yep. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mbak. Terima kasih.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Pak Timbul Siregar yang merupakan koordinator bidang advokasi dari BPJS.
2: Wawancara Pro3.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan hadirkan beberapa informasi terutama dari lantai bursa, bagaimana perkembangan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa volatile yang akan dilaporkan oleh rekan saya.

0: Dan informasinya akan disampaikan oleh rekan saya Namira Kaguma. Namira.
1: Ya, baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.010,34 atau naik 11,3 poin, setara 0,19% dibandingkan penutupan sebelumnya. Tim analis Intraco Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak sideways pada kisaran 5.850 hingga 6.100 sepanjang perdagangan hari ini. Menurut Intraco, pergerakan pasar didukung sejumlah sentimen positif dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya berlanjutnya koreksi harga minyak mentah Brent yang mendekati $70 Amerika Serikat per barrel. Kondisi tersebut dinilai mampu mengurangi tekanan terhadap defisit APBN 2026 sekaligus berpotensi meredam laju inflasi. Selain itu, investor juga merespon positif rencana pemerintah mempertimbangkan tambahan pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG sebesar Rp50 triliun. Langkah tersebut dinilai memperkuat pengelolaan fiskal sekaligus meningkatkan optimisme pelaku pasar. Di sisi lain, lembaga penjamin simpanan atau LPS menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah sebesar 25 basis poin. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026 untuk menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan. Sementara itu, Kementerian Keuangan juga memastikan pengembalian dana saldo anggaran lebih dari bank-bank BUMN yang dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diperkirakan tidak akan mengganggu likuiditas perbankan maupun stabilitas pasar keuangan. Sekian informasi pasar modal pagi ini, informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI, kami masih akan menghadirkan beberapa informasi terkait ekonomi pasar pagi hari ini. Turnamen pencaksilat yang digelar di Ruteng, Manggarai memberi dampak positif bagi para pedagang di sana. Mario Alberto melaporkan selengkapnya. Mario.
3: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya sedang berada di kawasan gelanggang olahraga Dinas PPU Kabupaten Manggarai, di mana saat ini sedang berlangsung turnamen pencaksilat antar perguruan se-NTT pada tahun 2026. Turnamen yang digelar oleh Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI NTT ini akan berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 25 hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dan pada hari ini, Kamis kemarin, Bupati Manggarai Heribertus Gielnabit secara resmi membuka kegiatan turnamen ini. Ajang olahraga bela diri ini juga merupakan salah satu agenda kerja pengurus Provinsi IPSI NTT dengan melibatkan sebanyak 299 atlet dari 22 perguruan pencaksilat yang berasal dari 12 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini pendengar, sejumlah pertandingan sedang berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para atlet maupun masyarakat yang hadir menyaksikan jalannya kompetisi. Ajang ini tentunya membawa angin segar bagi sejumlah pedagang yang memanfaatkan momentum ini untuk berjualan dan meningkatkan pendapatan mereka selama turnamen berlangsung. Dan saat ini pendengar, saya sedang berada dengan salah seorang penjual yang turut merasakan dampak positif dari pelaksanaan turnamen ini. Baik, selamat siang kakak.
4: Siang kakak, ya bagaimana kakak?
3: Ini jalan apa ini kakak?
4: Ini pentol bakar kak.
3: Baik. Ini selama turnamen berlangsung ini kondisi jalan seperti apa ini
4: kak? Lumayan lah kak. Agak meningkat lah sedikit dari hari biasanya sebelum turnamen.
3: Ya. Ramai begitu kakak?
4: Memang lumayan ramai kak.
3: Baik. Kalau omset hari ini kakak?
4: Lumayan, karena memang kita datangnya jam 10 pagi. Sekarang jam 12, lumayan lah omsetnya kak. Agak meningkat sedikit.
3: Ya. Terima kasih kebanyak kak.
4: Yo.
3: Ya, pendengar, ajang ini tentunya diharapkan tidak hanya mampu menjaring dan membina pesilat-pesilat potensial dari berbagai daerah di NTT agar mampu bersaing di kancah nasional maupun provinsi, tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya para penjual di lokasi pertandingan yang memanfaatkan momentum turnamen ini untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dari kawasan Gor Dinas PPU Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Ruteng Manggarai kita menuju ke wilayah Jember. Harga telur di Situ Bondo saat ini mengalami penurunan. Lengkapnya disampaikan oleh Diana. Diana?
5: Ya, pendengar, harga telur ayam di tingkat peternak di Kabupaten Situ Bondo, Jawa Timur terus mengalami penurunan. Kali ini harga telur berkisar antara Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Ketua Asosiasi Peternak Layer Situ Bondo, Hafiz, mengatakan sejak distribusi makan bergizi gratis atau MBG berhenti sementara karena libur sekolah, telur ayam melimpah hingga peternak kewalahan menjual telur dan mengakibatkan harganya anjlok.
6: Harga telur sekarang tambah merosot harganya. Dikarenakan dapur MBG libur sementara 2 minggu, semenjak sekolah libur 2 minggu. Ini berdampak signifikan kepada petani ayam petelur yang kebingungan menjual telurnya, sehingga telur menumpuk di para petani-petani ayam petelur.
5: Kata Hafiz, jika harga telur ayam terus anjlok, maka peternak akan gulung tikar karena dengan harga telur di bawah Rp20.000 per kilogram merugikan peternak. Apalagi harga pakan ayam sangat mahal, Rp390.000 per sak kemasan 50 kilogram. Hafiz berharap kondisi ini segera berlalu, namun libur sekolah cukup lama, yakni sampai tanggal 13 Juli 2026. Karena peternak rata-rata menyuplai telur ayam ke setiap dapur MBG yang ada di Kabupaten Situ Bondo, yaitu sebanyak 46 dapur. Pantauan RRI pendengar, telur ayam dijual hingga di pinggir jalan dengan membuka lapak baru bertuliskan telur murah. Harganya berkisar Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilogram, termasuk juga harga di sejumlah pasar induk dan pasar tradisional di Kabupaten Situ Bondo. Dari Situ Bondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan Pro 3 RRI Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jember, kita bergeser ke Malang. Pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan pasar, tapi juga memperkuat produksi di tingkat masyarakat, salah satunya melalui program kabainisasi, maksud kami cabainisasi, yang melibatkan mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem dari Universitas Brawijaya dalam menjaga ketersediaan cabai dan membantu menekan inflasi pangan. Bergabung bersama kita, Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
7: Ya, saudara pendengar, pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan pasar, namun juga penguatan produksi di tingkat masyarakat, di mana upaya mengendalikan inflasi pangan ini, khususnya komoditas cabai, terus diperkuat melalui program cabainisasi yang melibatkan ratusan mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem STAB Universitas Brawijaya Malang. Program ini menjadi bagian dari agenda pengabdian masyarakat STABUB yang mendukung ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat meningkatkan produksi cabai di tingkat lokal. Dekan STABUB Prof. Yusuf Hendrawan menjelaskan, program cabainisasi masuk dalam skema 3M atau Mahasiswa Membangun Mitra yang dijalankan bersama mahasiswa di 57 kelurahan di wilayah Kota Malang. Melalui program tersebut, mahasiswa didorong untuk berkontribusi langsung dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Dalam pengabdian masyarakat ini, mahasiswa membawa bibit cabai untuk didistribusikan dan ditanam di berbagai kelurahan. Program ini dinilai relevan mengingat saat ini di wilayah Kota Malang, cabai masih menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi yang fluktuatif. Ketika pasokan cabai berkurang akibat cuaca atau gangguan produksi, maka harga cabai dapat melonjak dan mempengaruhi tingkat inflasi di daerah. Dalam hal ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyambut baik keterlibatan mahasiswa dalam mendukung pengendalian inflasi melalui penyediaan bibit cabai bagi masyarakat. Selama ini pemerintah Kota Malang sendiri juga telah mendorong masyarakat untuk menanam cabai karena komoditas ini masih menjadi salah satu penyumbang inflasi. Dengan adanya bantuan bibit cabai di kelurahan-kelurahan, maka diharapkan masyarakat lebih produktif lagi memanfaatkan lahan yang potensial. Dan di wilayah Kota Malang sendiri, potensinya berada di Kecamatan Kedung Kandang dan juga Lokwaru yang masih memiliki lahan luas untuk ditanami cabai. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Dan kami masih punya berbagai informasi lainnya, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa yang akan kami hadirkan dengan dinamika olahraga setelah ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Erstmal gratulation Ekuador, finde ich zum verdienten Sieg.
5: Pertama-tama, selamat

0: survei, mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
1: Ouais, très content du résultat parce qu'il nous qualifie.
2: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
1: On est vraiment fier et content.
0: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia sebagai juara grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyl van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.

0: I had no idea, to be honest.
1: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
2: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and
2: tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring, Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya, apanya, gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, dan terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernadine Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana track-off buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, kayak stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8 ball, 9 ball, 10 ball, 15 ball hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra serta English biliar. Farin Raghi melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Rustarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan apa saja akan kami bahas Indonesia menyapa siang, kita segera bergabung ke Gatekeeper bersama rekan saya. Ada Ade Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang menemani dari mulai siang hari ini hingga sore nanti. Ade, ada topik apa saja yang sudah disiapkan oleh tim kita siang hari ini?
1: Baik, terima kasih Risti. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kita akan membahas mengenai rencana pemerintah memberikan diskon biaya layanan marketplace sebesar 50% yang ditargetkan berlaku pada Juli hingga Agustus 2026 nanti. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong aktivitas perdagangan digital, sekaligus membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, agar semakin kompetitif di platform daring. Dengan biaya layanan yang lebih ringan, diharapkan transaksi masyarakat meningkat dan pertumbuhan ekonomi digital nasional semakin kuat. Lalu bagaimana dampak kebijakan ini bagi pelaku usaha maupun konsumen? Benarkah diskon biaya marketplace mampu mendorong pertumbuhan UMKM dan daya beli masyarakat? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah kemeriahan suasana Piala Dunia 2026 yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Meski berlangsung di luar negeri, antusiasme masyarakat tetap tinggi melalui kegiatan nonton bareng, festival sepak bola hingga berbagai aktivitas yang mempererat kebersamaan para pecinta olahraga. Piala Dunia pun kembali menjadi ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan. Lalu seperti apa kemeriahan Piala Dunia 2026 di berbagai daerah Indonesia? Bagaimana ajang sepak bola terbesar dunia ini mampu menghadirkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai sinergi Kementerian Sosial dan TNI yang menurunkan 1.000 Taruna Akademi Militer untuk membina karakter siswa sekolah rakyat. Program ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, semangat kebangsaan, serta tanggung jawab kepada para siswa sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Bagaimana konsep pembinaan karakter yang akan diterapkan kepada para siswa? Seberapa besar manfaat keterlibatan Taruna Akmil dalam mendukung program sekolah rakyat? Akan kami bahas nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Tim Indonesia Menyapa Siang nanti juga akan menyajikan perkembangan dunia olahraga, khususnya menjelang game keempat Final Indonesian Basketball League atau IBL 2026 antara Pelita Jaya dan Bogor Hornbills. Pertandingan ini menjadi laga penting bagi kedua tim dalam perebutan gelar juara musim ini. Pelita Jaya berpeluang semakin dekat menuju gelar, sementara Bogor Hornbills bertekad menjaga asa agar persaingan tetap berlanjut hingga pertandingan berikutnya. Mampukah Pelita Jaya memanfaatkan momentum untuk mengunci gelar juara, atau justru Bogor Hornbills yang berhasil bangkit dan memperpanjang persaingan di babak final? Kami akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan menghadirkan kepada Anda perkembangan terbarunya. Kemudian pendengar, nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami juga kembali menghadirkan program TNI Menyapa, yang kali ini menghadirkan topik terkait dengan kiprah TNI Angkatan Udara dalam memperkuat diplomasi pertahanan dan kerjasama di bidang kedirgantaraan bersama Kolonel PNB Rizal B. F. Franza. Dan dialog Densus pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan topik memahami strategi mobilisasi, propaganda, dan provokasi kelompok anarko dalam gerakan massa bersama narasumber Dr. Muhammad Syaukilah selaku Kepala Prodi Kajian Terorisme SKSG Universitas Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.
0: Demikian informasi yang tadi sudah disiapkan oleh tim kami, dan pendengar juga pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Kali ini saya ajak Anda menuju ke wilayah Banda Aceh, melirik berbagai model bisnis kopi di Takengon Aceh Tengah. Selengkapnya Wilda Mardatila menyampaikan informasinya.

Karangon merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 200 sampai 2600 meter di atas permukaan laut. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat di Takengon Aceh Tengah adalah bertani. Selain terkenal dengan destinasi pariwisata, Takengon juga terkenal dengan kopi Arabica terbaiknya.

0: pendengar dan pemirsa RRI Net. Kembali lagi bersama saya Wilda Merdatilah. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai model bisnis kopi yang ada di Takengon. Ikuti perjalanan kami.
1: Takengon merupakan daerah pariwisata. Wajar saja perkembangan UMKM di daerah berhawa sejuk itu kian hari mengalami peningkatan, terutama di bidang usaha penjualan kopi. Siapa saja yang datang ke Gayo rasanya tidak lengkap kalau belum minum kopi Arabica Gayo. Ada banyak model bisnis kopi di dataran tinggi Gayo, mulai ngopi di ladang kopi, di kafe-kafe, sampai di pinggir jalan ngopi di mobil kopi. Pertumbuhan bisnis kopi ini tidak terlepas dari daerah Aceh yang aman pasca konflik mereda. Terlebih lagi Takengon, masyarakat yang ramah tamah dan mudah menerima silaturahmi. Berbicara mengenai omset, umumnya para pedagang kopi seperti di warung, kafe, dan mobil kopi dalam sehari paling sedikit mendapat keuntungan sebesar 100 ribu dan bahkan sampai 10 juta. Berikut ini pedagang salah satu bisnis kopi di dataran tinggi Gayo, Madi Aryansyah.
2: Biasanya ramai jam berapa, Pak?
3: Kalau ramainya itu dia jam makan siang, jam sore, jam tepat. Kalau harinya itu ada juga. Biasa ramainya itu hari Sabtu, Minggu.
2: Tahu nggak yang datang itu dari daerah mana aja?
3: 70% nya pengunjungnya Aceh Timur lah, loh. 20% nya di luar Aceh.
2: Ini komunitas orangnya gawai, anak muda,
3: Lebih ke anak muda, bang.
2: Banyak anak muda.
3: Banyak anak muda.
2: Kita bukanya jam berapa, bang?
3: Bukanya jam 9 pagi, bang.
2: Sampai malam,
3: sampai malam jam 9 juga.
2: Jadi setiap hari sampai berapa dalam sehari dapat omset?
3: Kalau hari biasa tuh, bang, penghasilan kita hitung di malam tuh sampai 2 juta. Kalau Sabtu minggunya sampai 10 juta.
2: Sabtu
3: minggunya. Sabtunya 10, minggunya 10. Bahkan bisa lebih.
1: Banyak bisnis kopi di dataran tinggi Gayo dengan inovasi beragam varian dan cita rasa baru mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah, Marwandi Monte. Disebutkan pegiat atau pelaku usaha kopi harus terus kreatif dan inovatif seiring dengan kemajuan daerah wisata Aceh Tengah.
4: Ini sebenarnya kan suatu kegiatan yang positif, saja. Karena ini kan dalam rangka kemudahan yang kita berikan kepada apa ya, kunjungan para wisata. Terutama ini kan tadi kita lihat industri unggulan kita itu kan produk komoditi unggulan kita itu kan kopi. Jadi hari ini yang berkembang kan hilir di kopi itu. Dan kalau kita lihat banyak varian yang sudah dikembangkan dan digagalkan oleh penggiat-penggiat pelaku usaha dari kopi itu sendiri. Jadi kalau menyikapi pertanyaan itu, yang seperti apa ya, tumbuh mobil kopi, kemudian kafe, itu dalam rangka menciptakan kemudahan untuk wisatawan menyeruput kopi itu sendiri, begitu.
1: Hampir senada yang disampaikan Kadis Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah, Zulkarnain menyampaikan, wajar jika bisnis kopi saat ini berkembang pesat di Gayo. Seperti berjualan kopi dengan mobil, atau biasa disebut mobil kopi, berjualan kopi di landang kopi, warung, maupun kafe. Hal itu memang tidak terlepas dari inovasi produk yang dimunculkan oleh pegiat kopi. Baik dari segi cita rasanya, cara ngopi, sampai dengan gaya pengemasan, pemasaran, maupun pengolahan kopi dan peralatan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, ada banyak tempat yang dapat Anda kunjungi untuk merasakan sensasi ngopi di coffee shop, warung kopi, mobil kopi, bahkan ladang sekalipun. Jika Anda berkunjung ke dataran tinggi Tanah Gayo, jangan lupa ngopi. Gerara kopi, gerara cerita.

0: Kali ini kita ke Gunung Sitoli, di mana wisata Deja Vu Afulu, sebuah wisata perkemahan baru bagi penikmat alam terbuka. Lengkapnya ada rekan saya Indah Febrianti. Indah. Pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Deja Vu Place di Desa Siforoasi, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Ini adalah sebuah wisata perkemahan baru di Kepulauan Nias, satu-satunya di Kepulauan Nias. Ini adalah sebuah potensi daerah dari tempat terpencil Afulu di Kabupaten Nias Utara. Seperti apa prospeknya? Ikuti perbincangan saya dengan ownernya, Bang Jojo, di tempat ini.
1: Objek wisata pantai bertebaran di mana-mana di Kepulauan Nias. Keberuntungan berada di pulau yang dikelilingi lautan membuat banyak masyarakat setempat membuka usaha pariwisata dengan memanfaatkan keindahan alam dan pantai. Tetapi bagi Jojo Hulu, seorang anak muda pecinta alam terbuka, panorama pantai tidaklah cukup memikat. Mesti ada sebuah perbedaan. Maka sejak satu tahun yang lalu, ia pun memulai usaha wisata perkemahan di sebuah lahan milik keluarga di Desa Siforoasi, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Usaha tersebut dinamakannya Deja Vu Place. Create the moment, feel deja vu all the time. Di sini, pengunjung bisa menikmati sensasi berkemah atau camping di alam terbuka dengan pemandangan pohon-pohon cemara dan hamparan pasir pantai yang bersih serta ombak Afulu yang terkenal tinggi dan menjadi tempat berselancar.
2: Selain kita menawarkan perkemahan di sini, Mbak Indah, kita juga menawarkan view pantai di sini. Apalagi di sore hari kita bisa menikmati sunset. Apalagi kebetulan pantai kita ini berada berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi buat pengunjung kita, kapan lagi dong bisa menikmati sunset di Samudra Hindia seperti itu. Okay. Selain itu, selain kegiatan berkemah di sini juga kita membuka kelas surfing buat pengunjung. Untuk pengunjung yang ingin belajar surfing pemula, boleh datang ke Deja Vu Place. Nanti diajari sama coach kita di sini.
1: Salah seorang pengunjung Deja Vu Place, Yeyun Siotang, mengatakan sangat menikmati berada di Deja Vu Place. Ia datang bersama teman-temannya untuk menghabiskan waktu libur.
3: Ini saya Yeyun, saya baru pertama kali datang ke Deja Vu ini. Yang paling saya suka di sini adalah sunsetnya. Dan coba lihat di sekitarnya pada malam hari, sungguh sangat menakjubkan.
0: Pemirsa, akhirnya potensi daerah dari area Gunung Sitoli kami akhiri sampai di sini. Dan jangan lupa, kalau ke Kepulauan Nias, Sumatera Utara, jangan lupa mampir di Deja Vu Place, sebuah wisata perkemahan baru yang menjanjikan sejuta pesona untuk Anda. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: peristiwa.
1: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawirodirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.

0: Harga emas Antam di Logam Mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan hari ini. Harga tersebut tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya setelah sempat terkoreksi pada Rabu 24 Juni 2026. Melansir laman Logam Mulia, emas Antam ukuran 1 gram masih dibanderol Rp2.655.000 per gramnya. Sedangkan untuk harga buyback berada di level Rp2.340.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terdapat sebuah warisan budaya yang syarat makna dan identitas. Sesingal, penutup kepala khas suku Tidung yang tidak hanya menjadi simbol adat, tapi juga ternyata menjadi potensi ekonomi kreatif daerah. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Nunukan yang disampaikan oleh Ferry Herdiansyah berikut ini.
3: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, tepatnya di gerai pembuatan sesingal milik Bapak Jumain. Seperti apa proses pembuatannya? Berikut kita saksikan bersama proses pembuatannya.
4: Di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terdapat sebuah warisan budaya yang syarat makna dan identitas. Sesingal menutup kepala khas suku Tidung yang tidak hanya menjadi simbol adat, tetapi juga potensi ekonomi kreatif daerah. Sesingal kini tidak hanya hadir dalam upacara adat, namun juga diproduksi oleh pelaku UMKM lokal. Salah satunya adalah Jumain, seorang pengrajin sesingal di Nunukan, yang mulai menekuni usaha ini sejak tahun 2020. Berawal dari kecintaannya terhadap budaya Tidung, sesingal dibuat sebagai bentuk pelestarian, sekaligus kebanggaan terhadap identitas lokal. Motif hitam kuning menjadi ciri utama sesingal karena warna tersebut merupakan simbol pakaian adat suku Tidung. Dalam proses pembuatannya, tantangannya tidak sedikit. Keterbatasan bahan seperti mika yang sulit diperoleh di Nunukan menjadi kendala tersendiri. Selain itu, proses pelipatan dan penyusunan sesingal membutuhkan ketelitian tinggi agar hasilnya rapi dan tidak mudah rusak. Meski demikian, hasil karya sesingal ini telah diminati hingga keluar daerah. Pesanan datang tidak hanya dari Nunukan, tetapi juga dari Sebatik, Kabupaten Tanah Tidung, bahkan dari negeri jiran Malaysia. Untuk satu buah sesingal dibanderol sekitar Rp150.000, sementara model dengan tutup dihargai sekitar Rp200.000.
5: Sejauh ini kebetulan kemarin ada juga pesanan dari negeri jiran kita Malaysia, ada juga dari Sebatik, dari KTT Tanah Tidung, termasuk juga di bukan di sinilah banyak juga yang memesan, gitu. Rp150.000.
3: Itu semua rata ya Pak di.
5: Kalau yang bertutup itu lain lagi, yang bertutup seperti ini lain dia.
3: Berapa Pak kalau yang bertutup itu?
5: Kurang lebih 200-an lah.
4: Sesingal memiliki filosofis yang mendalam. Kata se dalam bahasa Tidung berarti satu tempat atau satu wadah, sementara singal bermakna kokoh dan kuat. Maknanya siapapun yang mengenakan sesingal adalah bagian dari satu kampung, satu saudara, yang berdiri kokoh bersama dan saling menghormati. Pemerintah daerah juga mendorong penggunaan sesingal di lingkungan aparatur sipil negara. Saat ini telah ada peraturan bupati terkait penggunaan salmanik dan ke depan akan diusulkan agar sesingal menjadi pelengkap busana aparatur sipil negara pada hari-hari tertentu sebagaimana telah ditetapkan di tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
5: Tentunya kita juga berjuang seperti di provinsi ada peraturan gubernur bahwa para pegawai negeri itu diwajibkan untuk menggunakan sinyal pada hari-hari tertentu. Kita sudah ada peraturan Bupati, tapi belum menyebut sinyal. Itu baru satu, menggunakan Salmanik di hari Rabu. Tapi kita akan coba lagi untuk mengusulkan agar sinyal menjadi sebuah pakaiannya, pelengkap pakaian para PNS pada hari-hari tertentu, seperti yang berlaku di Provinsi Kalimantan Utara.
4: Sesinyal adalah identitas, persaudaraan, dan peluang. Dari lipatan tangan pengrajin lokal, sesinyal menjadi simbol kebanggaan budaya sekaligus potensi ekonomi daerah perbatasan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama-sama program potensi daerah dengan tema sesinyal yang berada di Desa Binusan bersama Bapak Jumain. Demikian atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: menuju ke Pontianak, potensi tanaman tebu di Sintang sangat menjanjikan bagi pendapatan warga. Selengkapnya kita simak laporan dari
1: saat ini kami berada di kawasan perkebunan tebu di Sintang, Kalimantan Barat. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan petani tebu yang ada di Sintang, Pak Karyono namanya. Baik, kita langsung saja menuju ke perkebunan tebu tersebut.
2: Karyono, petani tebu di Sintang, telah 3 tahun terakhir ini mengelola tanaman tebu. Ia mengolah tanaman tebu ini secara mandiri dengan luasan lahan 7.000 meter persegi. Untuk pemasaran hasil tanaman tebu ini, ada warga di dalam kota atau penjual es tebu yang membeli 50 hingga 100 batang tebu. Untuk pemesanan tebu biasanya mengalami peningkatan pada momen tertentu saat bulan Ramadan. Karyono mengatakan, dengan mengelola tanaman tebu ini cukup lumayan guna mendukung pendapatan keluarga.
3: Jadi kadang hanya khusus dari Sintang saja. Dari Sintang pun tidak cukup pas ini.
4: Oh gitu ya?
3: Tidak cukup. Itu ya kadang-kadang orang yang ngambil 50, ada yang 100, orangnya ngambil sendiri ke sini. Kan?
4: Dia hitungnya per kilo atau seberapa?
3: Iya.
4: Berapa Pak harga?
3: 1 kilo 2.500.
4: 2.500.
3: Ya cukup untuk nganu lah, hidup lah.
2: Pupuk tanaman tebu ia olah sendiri berasal dari kotoran hewan seperti sapi dan kambing. Ia berharap ada perhatian pemerintah untuk memberikan bantuan pupuk tanaman.
3: Kalau bisa dapat bantuan pupuk itu lah Pak. Kan? Nah kalau bisa kan untuk bantu pupuk itu aja.
2: Sementara itu, warga Sintang Daniel menjelaskan jenis tebu yang ia beli ini rasanya enak karena jenis tebu madu. Ia menjelaskan prospek penjualan air es tebu di Sintang cukup menjanjikan, biasanya dijual Rp5.000 per kantong.
5: Pinggir-pinggir jalan ya?
6: Pinggir-pinggir
5: ke 5,
6: gitu kan? Bagaimana? Kalau memang banyak ya bisa, kalau kayak gini itu kan. Cuma kalau nggak untuk juga, itu kan siapa tahu nanti ada tetangga main.
2: Daniel berharap semakin banyak petani tanaman tebu di Sintang guna menambah omset penghasilan warga.
1: Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramdi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan di video potensi. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Sesaat lagi kami akan hadir dengan berbagai informasi. Sesaat lagi.

Dari Mereka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Kami akan terus menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kepala Staf Kepresidenan Kastaf Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman memastikan negara hadir untuk mendampingi Viti YTR yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, serta meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya jika terbukti bersalah. Sebelumnya, Kastaf telah menghubungi korban untuk melihat langsung kondisi korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan menemui pihak keluarga. Ia bahkan menjelaskan terkait proses penanganan biaya dan perlindungan korban akan didiskusikan lebih lanjut dengan prosedur yang nantinya dilaporkan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, serta didukung penuh oleh Kementerian Kesehatan serta Gubernur Jawa Barat.

Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyiapkan sejumlah langkah seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas guru, serta penguatan pendidikan karakter sebagai strategi guna memperkuat layanan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha mengatakan, pemerintah menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu mempercepat pemerataan mutu pendidikan, revitalisasi, dan juga mengimplementasikan program digitalisasi pembelajaran melalui distribusi interaktif flat panel. Beserta ekosistem pendukungnya guna menghadirkan pembelajaran yang lebih mendalam, bermakna menyenangkan, dan berpusat pada murid.

tiba di fasilitas kesehatan. Alvarado bahkan menegaskan mekanisme tanggap darurat nasional langsung diaktifkan setelah gempa terjadi dan lebih dari 5.000 tenaga medis dan 1.200 dokter dikerahkan untuk memberikan bantuan di wilayah-wilayah terdampak yang paling parah. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia membuka kiprah pada kejuaraan Asia Junior 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Korea Selatan dengan 2-0 di laga grup D yang berlangsung di Yatsuhiro City General Gymnasium Jepang. Garuda Muda tampil dominan sejak set pertama untuk menang 5-5-2-4 sebelum kembali mengamankan set kedua dengan skor 5-5-41, dan hasil ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke perempat final. Indonesia selanjutnya akan menghadapi Macau di pertandingan kedua fase grup di Sabtu mendatang, dan manajer tim Indonesia Eskar Denatara mengatakan para pemain agar tetap menjaga konsentrasi karena format pertandingan dengan game pendek membuat setiap poin menjadi sangat krusial.

Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap di Indonesia Menyapa Siang, kami masih akan hadir dengan berbagai informasi lainnya. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma

0: sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya, Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Huijsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang pandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyambut baik perbaikan tata kelola makan bergizi gratis yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, dan menurutnya penetapan skala prioritas bagi ibu hamil, menyusui, dan balita akan membuat program ini menjadi lebih efektif hingga menekan angka stunting.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemerintah harus koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait penyusunan roadmap kecerdasan buatan atau AI di Indonesia. Ia bahkan menyebut Komdigi tengah menyiapkan regulasi dan pedoman etika AI yang diharapkan bisa segera diterbitkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan proyek ladang gas raksasa abadi Masela segera memasuki babak baru proyek berstatus proyek strategis nasional dan ditargetkan memasuki tahap konstruksi pada 2027 setelah tertunda puluhan tahun. Tiga informasi tadi dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Dan Indonesia Menyapa siang hari ini tentunya akan kami hadirkan informasi dari seluruh penjuru tanah air dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau mengalokasikan anggaran sebesar 5 miliar rupiah dari dana bagi hasil DBH untuk penanganan ruas jalan Sungai Mawang Embaong di 2026. Selengkapnya ada rekan saya Rohma Wulandari. Rohma.
2: Baik, pendengar, hari ini Pemerintah Kabupaten Sanggau mengalokasikan sekitar 5 miliar rupiah dana bagi hasil atau DBH untuk pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2026. Anggaran tersebut difokuskan untuk rekonstruksi ruas jalan di Sungai Mawang Embaong sebagai salah satu kegiatan utama yang dibiayai melalui dana DBH. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono, mengatakan, selain pekerjaan fisik, anggaran tersebut juga mencakup jasa konsultan pengawasan guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan dengan sesuai ketentuan. Menurut Arif, seluruh proses perencanaan telah selesai pada pekan ini dan dokumen proyek dijadwalkan masuk ke unit pengadaan barang dan jasa untuk proses tender. Titik pekerjaan nantinya akan ditetapkan berdasarkan hasil survei lapangan dan koordinat yang telah ditentukan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan jalan beraspal sepanjang lebih dari 1 km, lebar badan jalan 5 meter, dilengkapi dengan bahu beton di sisi kiri dan kanan, masing-masing sekitar 1 meter sesuai dengan spesifikasi dan standar konstruksi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR.
3: Kegiatan inti atau utama adalah berkaitan rekonstruksi jalan, ruas jalan Sungai Mawang Embaong. Kemudian satu fisik dan satu konsultan pengawasan di ruas tersebut. Perkiraan kurang lebih 5 miliar dan sekarang tahap perencanaan sudah selesai. Mungkin minggu ini kita masukkan ke PBJ untuk tender. Kurang dari 2 kilo, 1 kilo lebih, mungkin 1,5 kilo parah ya. Biasanya untuk DBH itu spek, kemudian konstruksinya mengikuti regulasi dari Kementerian BUMN.
2: Arif berharap pembangunan ruas jalan di Sungai Mawang Embaong tersebut dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah serta memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang di Kabupaten Sanggau. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Indonesia menyapa siang.
1: Kali ini kita menuju ke Sabang. Dari 3 dapur MBG di Sabang hingga saat ini masih dalam proses memenuhi sertifikat hygiene dan sanitasi. Kita kembali menyimak Warta Nusantara Siang yang akan disampaikan oleh rekan saya.
0: Warta Nusantara.
1: Diah Novitaria. Diah.
2: Iya, baik. Dari Sabang, 3 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang itu saat ini masih dalam proses pemenuhan persyaratan untuk memperoleh sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang itu menyebut salah satu aspek yang masih perlu dilengkapi yakni sarana penampungan dan juga pembuangan limbah sesuai standar kesehatan lingkungan. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang, Dr. Edi Suhar atau mengatakan penertiban sertifikat maksud kami penerbitan sertifikat layak higien sanitasi ini itu dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan memenuhi ketentuan. Dan saat ini pengelolaan limbah pada ketiga dapur MBG masih menjadi aspek yang tentunya perlu dibenahi.
3: Saya jangan dapur MBG itu bersihnya saja di dalam dan mengharapkan hasil limbahnya itu tolong diperhatikan, karena justru itu yang berbahaya, apalagi nanti hasil limbahnya itu dibuang langsung ke laut, itu akan berimbas ke bio laut. Nah, jadi saya harapkan, mengharapkan izin yang baik dan sempurna itu harus memenuhi standar-standar yang telah ditentukan. Salah satunya tempat pembuangan itu harus tertutup.
2: Ia juga menjelaskan pengelolaan limbah yang belum sesuai standar itu berpotensi menimbulkan bau tidak sedap dan juga mengganggu lingkungan sekitar. Selain itu, limbah juga dapat mencemari tanah maupun sumber air apabila tidak ditangani dengan baik. Meski sebagian persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh pengelola dapur MBG di Kota Sabang ini, sarana penampungan dan pembuangan limbah itu masih perlu disesuaikan dengan ketentuan higien sanitasi. Pembenahan aspek ini menjadi bagian dari proses sebelum sertifikat dapat diterbitkan. Dan juga Edi mengimbau untuk seluruh pengelola dapur MBG yang ada di Kota Sabang ini agar tidak hanya memperhatikan kebersihan area pengolahan makanan saja, tetapi juga pengelolaan limbah yang dihasilkan. Dan ia berharap sarana penampungan serta pembuangan limbah itu dapat segera disesuaikan dengan standar yang berlaku sehingga proses penerbitan sertifikat layak higien sanitasi ini dapat segera diselesaikan. Dari Sabang, Diah Novitaria melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke wilayah Manado kali ini, dan Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memberikan bantuan 1 unit kolintang setiap kecamatan Seminahasa dalam peningkatan kebudayaan lewat kesenian. Selengkapnya disampaikan oleh rekan saya Bobby Sambeka. Bobby.
4: Baik, Rizky dan pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat pelestarian budaya daerah dengan memperkuat aktivitas kesenian di tengah masyarakat. Salah satu program yang dijalankan yaitu pemberian bantuan untuk mendukung keberlangsungan sanggar-sanggar kesenian, khususnya yang bergerak di bidang musik tradisional kolintang. Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara Yori Lesawe mengatakan program tersebut merupakan bagian dari perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menjaga dan mengembangkan warisan budaya daerah agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyalurkan hibah berupa 100 set alat musik kolintang kepada sanggar-sanggar kesenian yang berada di tingkat kecamatan.
5: Selain melakukan revitalisasi museum, tahun lalu juga pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur punya program yaitu memperkuat sanggar-sanggar kesenian, khususnya seni kolintang yang ada di masyarakat. Sehingga tahun lalu itu ada tiba dalam bentuk 100 set alat musik kulintang yang dibagikan kepada sanggar-sanggar yang ada di kecamatan melalui pemerintah kecamatan di wilayah Minahasa Raya, dan ada beberapa yang disampaikan melalui atau diserahkan ke sanggar-sanggar. Ini untuk semakin melestarikan budaya kulintang, karena kulintang sudah bukan cuma menjadi warisan budaya Sulawesi Utara, tapi sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, sehingga perlu semakin diperkuat, tumbuh dari masyarakat melalui sanggar-sanggar yang ada di kecamatan-kecamatan atau di wilayah sekabupaten yang ada dalam Minahasa Raya.
6: Hingga saat ini proses penyaluran bantuan kulintang terus berjalan dan telah mencapai hampir 90%. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap dukungan ini mampu meningkatkan aktivitas seni tradisional di tengah-tengah masyarakat, sekaligus memperluas ruang pembelajaran budaya bagi generasi muda di bumi nyur melambai. Demikian Bumi Sambeka Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini bergeser ke Tahuna, Kepala BPS Sangihe menyebut sensus ekonomi 2026 akan mencakup seluruh kantor dan sektor usaha dari pertanian hingga jasa. Alexander Dalengkade menyampaikan informasinya. Alex.
7: Iya, pemirsa dan pendengar, kegiatan sensus ekonomi 2026 akan mencatat pelaku usaha di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang apa saja. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswanto, mengatakan untuk sensus ekonomi tahun 2026 ini cakupannya mulai dari kegiatan sektor pertanian sampai dengan sektor jasa. Ia menjelaskan bahwa sensus ekonomi berdampak pada untuk pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Khusus untuk pelaku usaha, bisa mengetahui iklim usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8: Untuk pelaku usaha, salah satunya bagaimana para pelaku usaha ini bisa mengetahui iklim usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian bagaimana ke depan pelaku usaha ini akan memetakan untuk investasi dan pengembangan usahanya.
7: Ia menambahkan, untuk sensus ekonomi 2026 tidak ada kaitannya dengan pajak. Sebaliknya, BPS sudah menghitung pajak, tapi hanya melakukan penataan terkait dengan karakteristik usaha, baik menengah, besar, dan kecil, maupun usaha yang dilakukan keluarga atau rumah tangga. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alessandro Dalengkade, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar rakor tindak lanjut penyelesaian berbagai persoalan terkait veteran akan kepastian hak-haknya. Kita bergabung ke Kupang bersama rekan saya Vence Zakarias. Vence.
9: Baik, terima kasih. Dari Kupang dapat kami laporkan bahwa Kepala Pusat Veteran atau Kapusvet Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Brigjen TNI Asep Tardiana Wacagi mengatakan bahwa masalah veteran di Indonesia ini sangatlah luas, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana banyak veteran yang berkali-kali mengajukan haknya tetapi tidak terrealisasi. Sementara itu, banyak juga kasus para pejuang Timur-Timur veteran tetapi tidak mendapat tunjangan. Hal itu disampaikan Brigjen TNI Asep Tardiana Wacagi di sela-sela rakor tindak lanjut penyelesaian masalah keveteranan tahun 2026 yang berlangsung di Kupang. Menurutnya banyak anggota veteran yang berjuang tetapi tidak mendapatkan tunjangan, adanya manipulasi data. Untuk itu diharapkan dengan rakor ini dapat mendata secara benar dan teliti setiap persoalan veteran di Nusa Tenggara Timur sehingga mendapatkan haknya secara benar.
10: Ada program dari Pusat Ketahuan Bencana terkait dengan penyelesaian masalah keterangan. Jadi masalah keterangan ini sangat luas. Yang pertama ini khususnya menyelesaikan masalah keterangan. Banyak keterangan-keterangan yang khususnya di Bupang, di DP ini, yang mereka sudah sekali mengajukan keterangan, namun tidak terrealisasi.
9: Sementara itu, Kabid Tuasnas Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur Frederick Bere meminta agar Lembaga Veteran Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur segera mendaftarkan organisasinya ke Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga bisa diakomodir mendapatkan dana hibah. Menurut Frederick Bere, setiap ormas harus terdaftar di pemerintah mendapat dukungan dari Pemprov Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Vence Zakarias, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Kupang menuju KND dalam upaya peningkatan pendapatan warga hingga pelosok. Salah satu bank BUMN di wilayah ND membuka peluang warga untuk bisa menjadi agen. Ricardus Kota menyampaikan informasinya.
11: Baik, BRI Cabang ND membuka peluang bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, untuk menjadi agen briling sebagai salah satu usaha layanan keuangan yang dapat menambah pendapatan keluarga. Konsumer bisnis BRI Cabang ND, Ivan Lerek, dalam podcast bersama RRI ND mengatakan persyaratan untuk menjadi agen briling relatif mudah dan tidak membutuhkan modal yang besar.
12: Saya bisa sampaikan bahwa menjadi agen briling itu syaratnya cuma satu, ada kemauan. Modalnya nggak besar-besar lah, cukup 3 jutaan, 2 juta, iya, dan keuntungannya lumayan.
11: Menurut Iwan, agen briling dapat melayani berbagai transaksi perbankan seperti tarik tunai, setor tunai, transfer, pembayaran tagihan, hingga pembelian pulsa dan token listrik. Selain memperoleh keuntungan dari biaya jasa transaksi, agen juga mendapatkan bagian pendapatan atau fee sharing dari transaksi yang dilakukan masyarakat. Saat ini BRI mencatat terdapat sekitar 2.000 agen briling yang tersebar di Kabupaten ND. Keberadaan agen tersebut tidak hanya mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha baru di tingkat desa. Dari ND Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami masih akan melanjutkan beberapa informasi yang telah disiapkan oleh para reporter Radio Republik Indonesia dari seluruh Nusantara dalam Warta Nusantara Siang.
5: Warta Nusantara.
6: Kita menuju ke Surabaya, di mana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendorong integrasi layanan lewat satu data kesehatan dan menghubungkan 69 rumah sakit di Kota Pahlawan secara real-time. Ermina Jen menyampaikan informasi lengkapnya. Ermina.
7: Ya, Risti dan juga pendengar, pemerintah Kota Surabaya ini mendorong terwujudnya integrasi layanan kesehatan melalui sistem satu data kesehatan Kota Surabaya. Menurut Surabaya Eri Cahyadi, melalui sistem ini, seluruh data layanan kesehatan akan terkoneksi dalam satu platform, mulai dari jumlah tenaga kesehatan, jumlah dokter, ambulans, kapasitas rumah sakit, hingga sebaran penyakit di setiap wilayah. Data ini nantinya menjadi dasar bagi pemerintah Kota Surabaya untuk membagi peran antar rumah sakit yang ada dalam mendukung berbagai program kesehatan di Surabaya. Integrasi data ini juga mendukung pelaksanaan program 1 RW 1 Tenaga Kesehatan, 1 Kelurahan 1 Ambulans, serta penguatan layanan tim gerak cepat yang terhubung dengan Command Center 112 Kota Surabaya. Selain mempercepat layanan ke gawat daruratan, sistem satu data ini juga akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan layanan kesehatan berdasarkan jumlah penduduk, cakupan kepesertaan BPJS, hingga kapasitas rumah sakit.
8: Jadi insya Allah kita sudah punya satu data yang belum maksimal. Jadi ini akan terlihat rumah sakit ini memiliki dokter berapa, itulah intinya. Setelah itu nanti kami akan berbagi rumah sakit ini memegangnya di mana, ambulannya dipakai di mana. Terkait TGC juga semua rumah sakit melayani. Tidak ada yang menolak. Ya ininya juga pasien kalau dari TGC tidak ke rumah sakit A ditolak karena penuh, pindah lagi penuh. Ya kan sudah zamannya digital sih.
7: Ya, Wali Kota Eri juga menambahkan bahwa sistem satu data kesehatan Surabaya saat ini telah diterapkan di 3 rumah sakit milik pemerintah Kota Surabaya, yakni RSUD Dr. Suwandi, Rumah Sakit Bakti Dharma Husada, dan Rumah Sakit Umum Daerah Eka Chandrarini. Kedepan sistem ini akan diperluas dan diintegrasikan dengan seluruh rumah sakit di Kota Surabaya dengan total 69 rumah sakit. Dari Surabaya, Ermina Jain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta menambah 4 perjalanan tambahan dalam mengakomodir tingginya mobilitas masyarakat di tengah momentum libur sekolah. Karin Anissa menyampaikan informasinya. Karin.
9: Baik, selamat siang pendengar. Pada momentum libur sekolah kali ini, PT KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat adanya kenaikan jumlah penumpang. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menyebut Setidaknya ada lebih dari 44 ribu penumpang yang memadati stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Sebanyak 20.700 penumpang berangkat dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari biasa yang hanya memberangkatkan 15 ribu penumpang. Sementara jumlah kedatangan mencapai 24 ribu penumpang, meningkat dibandingkan dengan hari biasa yang hanya menerima kedatangan sebanyak 20 ribu penumpang. Dan juga pendengar, menindaklanjuti tingginya mobilitas masyarakat selama libur sekolah kali ini, Daop 6 turut menjalankan sejumlah kereta api tambahan serta menerapkan diskon 30% pada 30 kereta ekonomi komersial yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan berikut keterangan selengkapnya.
10: Kita sudah menyediakan banyak 4 kereta api tambahan dari wilayah Daop 6 Jakarta, 3 dari stasiun Tugu dan ada 1 dari stasiun Palobalapan. Dan ini akan kita operasikan sampai nanti di akhir bulan Juli 2026. Kita juga mendukung program pemerintah ya. Pemerintah sudah menyiapkan ada diskon 30% untuk kereta ekonomi komersial. Ada 30 kereta api ekonomi komersial yang mendapatkan program diskon 30% dari pemerintah.
9: Sementara itu, pendengar, Jenny menambahkan puncak kepadatan penumpang sudah terjadi pada 22 Juni lalu dan diperkirakan akan kembali terjadi pada 5 Juli yang merupakan hari terakhir periode libur sekolah. Di awal libur sekolah kemarin, angka keberangkatan ini lebih dominan dibandingkan dengan angka kedatangan penumpang dan kini trennya mulai terjadi sebaliknya. Sejumlah stasiun tercatat juga menjadi tujuan favorit selama libur sekolah kali ini. Di antaranya adalah stasiun Gambir, stasiun Pasar Senen, dan juga stasiun Surabaya Gubeng. Masyarakat diimbau untuk mempersiapkan perjalanan sebaik mungkin mengingat arus lalu lintas di sekitar stasiun ini diperkirakan akan padat seiring dengan bergulirnya masa liburan sekolah di Kota Yogyakarta. Demikian dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sementara Wali Kota Cirebon mengatakan gerakan pangan murah menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga pangan di tengah masyarakat. Sekar Damayanti menyampaikan informasi lengkapnya. Sekar.
11: Baik, pemerintah Kota Cirebon kembali menggelar gerakan pangan murah di lapangan bola Kesambi Dalam, Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi pada Kamis 25 Juni 2026 sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi daerah. Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan kegiatan yang melibatkan Bank Indonesia, Bulog, dan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan merupakan langkah keberlanjutan untuk menstabilkan harga pangan yang hingga saat ini masih terpantau dalam kondisi stabil di Kota Cirebon. Berikut pernyataan Wali Kota Cirebon. Dan lebih lanjut, menurut Effendi Edo, berbagai program seperti warung pengendali inflasi dan mobil pangan keliling terus dijalankan untuk menjaga pasokan dan harga bahan pokok di tengah dinamika ekonomi global. Ia pun menambahkan bahwa ketersediaan pangan di Kota Cirebon dipastikan aman dan surplus, dan beberapa komoditas seperti bawang merah, cabai merah, dan telur ayam mengalami penurunan harga dalam beberapa hari terakhir. Namun untuk komoditas impor seperti bawang putih masih relatif tinggi. Wali Kota Cirebon pun berharap harga kebutuhan pokok tetap terkendali sehingga masyarakat dapat membeli sembako dengan harga yang terjangkau setiap harinya. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung punya target agar menjadikan Jakarta juara umum pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Kita akan simak laporan dari Penta Medita berikut ini. Penta?
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat siang pendengar. Memang Gubernur Jakarta Pramono Anung ini menargetkan bahwa Jakarta bisa menjadi juara umum pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Dan ia menilai bahwa target tersebut menjadi komitmen yang memang harus diwujudkan oleh jajaran Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jakarta yang baru dikukuhkan hari ini oleh Ketua Umum KONI Pusat. Dan demikianlah pendengar disampaikan oleh Gubernur Pramono usai menghadiri acara pelantikan pengurus KONI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2026 hingga 2030 di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini pengukuhan KONI Jakarta yang dilakukan oleh Ketua Umum KONI Pusat. Dan dalam pengukuhan itu seperti yang disampaikan oleh KONI Jakarta sendiri, untuk bisa berprestasi Jakarta menjadi juara umum.
1: Ya pendengar, selain itu Gubernur Jakarta Pramono Anung juga memastikan bahwa Jakarta ini siap menjadi support system penyelenggaraan PON ke-22 yang akan digelar di Nusa Tenggara Timur atau NTT dan juga Nusa Tenggara Barat atau NTB. Ia menjelaskan bahwa cabang olahraga yang tidak terfasilitasi di NTT maupun NTB ini dapat dipertandingkan di Jakarta. Menjelaskan saat ini terdapat 36 venue olahraga milik pemerintah pusat, 220 venue milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai fasilitas olahraga milik swasta yang memang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan PON ke-22. Dan tentunya pendengar, dengan dukungan infrastruktur tersebut, maksud saya, Pramono menegaskan bahwa Jakarta siap menjalankan peran ganda, yakni sebagai daerah pendukung pelaksanaan PON ke-22 NTT dan NTB, sekaligus juga menjadi kontingen yang menargetkan gelar juara umum. Risti dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan. Dari Jakarta, Penta Medita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen memperkuat upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bekasi. Hal tersebut dilakukan pasca mencuatnya kasus penyekapan terhadap perempuan di Kota Bandung. Leni Kurniawati akan menyampaikan informasi selengkapnya. Leni?
3: Iya baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen memperkuat upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bekasi. Hal ini dilakukan seiring mencuatnya kasus terhadap perempuan di Kota Bandung. Dan menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPPA Kota Bekasi, Ridwan menjelaskan berbagai upaya sejauh ini telah dilakukan, mulai dari aktif melakukan sosialisasi kepada perempuan dan juga kalangan masyarakat hingga membangun sinergi guna memperkuat perlindungan perempuan. Dan ia juga menjelaskan sejauh ini upaya perlindungan perempuan di Kota Bekasi berjalan dengan baik dan pihaknya juga berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan di Kota Bekasi. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Ridwan.
4: Dari pemerintah Kota Bekasi, ya, khususnya DP3A itu menyampaikan sosialisasi pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan, baik perempuan maupun anak, ya, itu melalui kesempatan pertama pada saat kegiatan-kegiatan di kecamatan, kemudian juga di tingkat kota. Kita memang berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kota Bekasi, ya. Kemudian juga ada lintas organisasi perempuan seperti GOE dan lain sebagainya, dengan harapan kekerasan terhadap perempuan itu berkurang lah gitu, terutama itu. Dan
3: Dan Ridwan juga tidak menampik kasus kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi di Kota Bekasi. Namun demikian, pemerintah Kota Bekasi memastikan bahwa para korban tertangani dengan baik dan sejauh ini juga berbagai upaya diberikan oleh DPPA Kota Bekasi terhadap para korban, mulai dari pendampingan penyembuhan trauma dengan layanan konseling hingga pengobatan bagi korban kekerasan. Dan ia juga menjelaskan jenis kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani beragam, dari mulai kekerasan fisik, verbal, dan seksual. Namun dari banyaknya kasus, kasus kekerasan fisik paling banyak ditangani, dan pihaknya juga berharap para korban untuk tidak takut bersuara atau melapor ke DPPA agar kasus kekerasan bisa segera ditangani dan diselesaikan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bekasi, kami ajak Anda menuju ke Kabupaten Buleleng. Di sana, pemerintah menggunakan material daur ulang sampah plastik untuk menggunakan nama papan jalan di Kota Singaraja. Informasi lengkapnya ada Rizka Desiandra. Rizka.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini mulai mengubah sampah plastik menjadi infrastruktur kota dengan memasang papan nama jalan yang berbahan daur ulang di kawasan titik nol Kota Singaraja. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga mulai memasang papan nama ini di sepanjang jalan yang melintasi titik nol Kota Singaraja. Adapun sebanyak 10 papan nama akan dipasang di 5 ruas jalan sebagai tahap awal pemanfaatan limbah plastik menjadi fasilitas publik. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi timbunan sampah sekaligus mendorong ekonomi sirkular. Papan nama ini juga diproduksi oleh Rumah Plastik Mandiri Buleleng yang menggunakan High Density Polyethylene atau HDPE. Sampah plastik yang sebelumnya tidak bernilai diolah menjadi lembaran padat yang kuat tahan cuaca dan juga dapat dimanfaatkan sebagai material infrastruktur. Pemilik Rumah Plastik Mandiri Buleleng, Eka Darmawan, mengatakan seluruh papan nama jalan dibuat dari plastik HDPE hasil daur ulang yang memiliki daya tahan tinggi sehingga cocok digunakan di ruang terbuka. Berikut kami hadirkan pernyataannya. Baik, mendengar selain itu juga dapat kami sampaikan bahwa upaya ini sebagai upaya untuk dapat mengurangi sampah plastik yang berada di Kabupaten Buleleng. Selain itu juga dapat kami sampaikan bahwa hal ini juga merupakan upaya nyata dari pemerintah Kabupaten Buleleng menggandeng penggiat lingkungan untuk ikut andil dalam melestarikan lingkungan. Berikut kami hadirkan pernyataannya.
6: Kita justru biar fokus dari sesuatu juga tidak menyalahi aturan. Bisa itu apa, Mbak? Saya mau jawab pegamin.
5: Sementara itu, Bupati Buleleng juga mengapresiasi langkah kreatif dari pemuda di Kabupaten Buleleng sebagai inovasi yang merupakan salah satu langkah konkret dari pemerintah dalam menjawab persoalan sampah yang terus meningkat. Menurutnya, sampah harus diolah menjadi produksi yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi, bukan hanya berakhir di tempat pembuangan. Sementara itu, Pemkab Buleleng juga menargetkan pemanfaatan materi daur ulang tidak berhenti pada papan nama jalan, tapi juga dikembangkan menjadi berbagai fasilitas publik lainnya. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat budaya pengelolaan sampah dan juga bisa menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama bagi mereka yang juga berupaya untuk bisa melestarikan lingkungan, menyelamatkan lingkungan dari sampah plastik. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait penyusunan roadmap kecerdasan buatan atau AI di Indonesia. Ia menyebut Komdigi tengah menyiapkan regulasi dan pedoman etika AI yang diharapkan segera diterbitkan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: 3, jaringan berita nasional.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Kita akan lanjutkan beberapa informasi di Warta Nusantara siang hari ini dengan menuju ke wilayah Semarang.
0: Warta Nusantara.
1: Wali Kota Pekalongan menekankan transparansi dan pemerataan pendidikan di pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau yang disingkat SPMB. Informasi lengkapnya bersama Miftahun Edi.
2: Ya, pantauan SPMB ya sekarang ya.
3: AAF menegaskan pemerintah Kota Pekalongan telah mengantisipasi berbagai kendala selama proses pendaftaran dengan menyiapkan tenaga pendamping di setiap sekolah. Menurutnya, keberadaan petugas pendamping menjadi upaya pemerintah untuk memastikan seluruh calon siswa memperoleh layanan yang mudah, cepat, dan setara, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem digital. Ia menegaskan seluruh proses SPMB di Kota Pekalongan dilakukan secara transparan melalui sistem online yang telah disiapkan pemerintah.
2: Ini kan sudah hari keempat, jadi sudah agak sepi. Kemarin hari pertama, hari kedua yang sangat luar biasa ramai, walaupun SMP 4 ini fasilitas sudah komplit, alhamdulillah. Dan kondisi sekolah, kalau hujan deras masih banjir, masih banjir, tapi alhamdulillah itu tidak mengurangi minat dari calon siswa di SMP 4, setiap tahun pasti pendaftaran melebihi.
3: Pihaknya juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya berfokus pada sekolah tertentu. Menurutnya seluruh sekolah di Kota Pekalongan terus didorong meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mampu memberikan layanan yang baik kepada peserta didik. Pemerataan mutu pendidikan, lanjut AAF, menjadi salah satu tujuan utama pelaksanaan SPMB sehingga distribusi siswa dapat berlangsung lebih seimbang di seluruh satuan pendidikan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4 Kota Pekalongan, Maskur, menyampaikan pelaksanaan pendaftaran hingga saat ini berjalan tertib dengan dukungan panitia yang aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat.
4: Daftar yang sudah kita cek itu ada 193 pembuatan akun dan verifikasi di SMP Negeri 4 Kota Pekalongan. Kapasitas SMP 4 itu 192.
3: Pemerintah Kota Pekalongan berharap keberadaan tenaga pendamping di setiap sekolah dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan memastikan pelaksanaan SPMB berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Sementara pembangunan infrastruktur jalan menuju kabupaten terus dikebut untuk pemerataan pembangunan. Ada informasi dari Edi Suroso berikut ini. Edi.
5: Ya, betul sekali, di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan sejumlah kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah tentunya berharap adanya pemerataan pembangunan terutama di bidang infrastruktur jalan, di mana pada saat ini masih ada lokasi jalan-jalan yang masih rusak di arah menuju kabupaten, khususnya di Murung Raya. Ketika ditelusuri, ini perlu perhatian dari pemerintah pusat melalui dana APBN. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo ketika meninjau acara korupsi tingkat provinsi Kabupaten Murung Raya, di mana kondisi jalan rusak menyebabkan akses jalan menuju ke Kabupaten terhambat.
6: Dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang bisa kita kolaborasikan, ya. Misalnya tadi Pak Bupati menyampaikan masalah transportasi udara, ya misalnya ya, untuk memperlancar dan mempermudah arus orang keluar, arus barang, orang dan keluar masuk Kabupaten Raya, karena intensitasnya cukup besar, ya, pengguna jasa udara ini. Tentu tadi Pak Bupati menyampaikan menambah jumlah melalui hadirnya pesawat.
1: Edi?
5: Itu Wakil Gubernur Kalimantan Tengah mendorong kabupaten untuk melakukan penambahan jam operasional penerbangan karena lokasi jendat rusak diganti melalui jalur udara. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona merah hingga jeda perdagangan pada hari ini. Sesi pertama perdagangan berada di level 5.835, sementara indeks melemah sekitar 164 poin atau 2,73%. Selengkapnya kita simak laporan dari Fathia Nur Zalfa.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Fathia.
2: Ya, Ristin dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona merah pada jeda perdagangan Jumat 26 Juni 2026. Pada sesi pertama, IHSG turun 163,92 poin atau 2,73% ke level 5.835, di mana sebelumnya IHSG dibuka menguat di level 6.010. Namun sejak pembukaan perdagangan, tekanan jual terus mendominasi pergerakan indeks. Hingga jeda siang ini, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.045 dan level terendah di 5.803. Tim analis Pilarmas Investindo Sekuritas menilai pelemahan indeks dipengaruhi kombinasi sentimen global dan domestik. Dari eksternal, mayoritas bursa saham Asia bergerak melemah mengikuti tekanan yang terjadi di Wall Street. Pelaku pasar juga masih menunggu arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed setelah rilis data inflasi personal consumption expenditures atau PCE. Meski data inflasi sesuai ekspektasi, para pasar masih memperkirakan peluang kenaikan suku bunga The Fed pada Desember yang dinilai cukup tinggi. Di dalam negeri, sentimen negatif turut dipengaruhi kekhawatiran investor terhadap perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Pengawasan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Tim Pilarmas menilai aturan tersebut memunculkan kekhawatiran terkait persepsi investor terhadap integritas sistem keuangan nasional. Selain itu, pasar juga mencermati turunnya peringkat daya saing Indonesia dalam IMD World Competitiveness Ranking 2026, di mana Indonesia turun ke posisi 48 dari 70 negara, terutama dipengaruhi penurunan pada aspek efisiensi bisnis, efektivitas pemerintah, dan kualitas infrastruktur. Pada jeda perdagangan, sebanyak 90 saham menguat, 593 saham lemah, dan 123 saham stagnan. Volume perdagangan tercatat mencapai 11,70 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar 6,39 triliun rupiah. Demikian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI, terus mengudara.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami diminta betul-betul memastikan jangan sampai nanti industri yang akan di-boosting ini, akan dikembangkan secara cepat ini, kemudian mengalami kekurangan SDM.
2: Bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di RRI juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara FC tersebut.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi agar menyiapkan sumber daya manusia dalam mendukung program hilirisasi. Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di gedung KPK berfokus pada identitas. Jepang menjadi wakil Asia pertama dan memastikan tempat di putaran 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam mendukung program hilirisasi. Sugadi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto ke Istana Merdeka Jakarta kemarin petang. Usai menghadap Presiden Prabowo Subianto, Menteri Brian mengatakan rapat membahas percepatan program hilirisasi seperti pengembangan industri farmasi, pengembangan mobil dan motor nasional. Selain itu, Presiden Prabowo meminta agar Brian mempersiapkan dan menghitung jumlah sumber daya manusia SDM yang siap terjun ke industri hilirisasi. Presiden Prabowo tidak ingin industri hilirisasi kekurangan SDM atau tenaga ahli. Penegasan Brian disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
2: Nah, industri hilirisasi yang memang tidak sedikit itu kan ya, mulai dari mineral, kemudian ada aqua culture, aqua farming juga banyak, kemudian hilirisasi. Jadi kami diminta betul-betul memastikan jangan sampai nanti industri yang akan di-boosting ini, akan dikembangkan secara cepat ini, kemudian mengalami kekurangan SDM, ataupun SDM-nya nanti nggak sesuai. Misalkan kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya nggak sesuai. Jadi kita diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang ada. Begitu dulu, terima kasih banyak ya.
1: Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Dirgantara, Rosan Ruslani, mengatakan program hilirisasi

0: kurang lebih 600 ribu orang, Bapak Presiden.
1: Seperti diketahui, program hilirisasi merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan penciptaan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah sehingga kekayaan alam Indonesia diolah terlebih dahulu sebelum diekspor, kemudian memperkuat ketahanan ekonomi dan menjadi negara yang lebih mandiri. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengakui pemeriksaannya secara perdana sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK hanya berfokus pada identitas saja. Ma'ruf menyebut bahwa penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai tersangka, Ma'ruf membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan materi pemeriksaannya yang diterimanya belum menyentuh secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Ma'ruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik termasuk angka 17 miliar rupiah.
2: Gratifikasi itu gimana, Pak Ruf? Bisa dijelaskan?
3: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
4: Iya, ditanya baru identitas saja. Ya.
5: Saja, Pak. Terlihat, Pak.
4: Pertama, ya.
2: Pak, tapi ini dipikir sebagai tersangka kan, Pak?
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
2: Tugas.
4: Dari siang, ya.
1: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Ma'ruf.
6: Tersangka. Artinya, pemeriksaan hari ini dalam kapasitas saudara MC sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa, tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di MPR RI, juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut.
1: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di lembaga tersebut. Dalam penanganan perkara, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Ma'ruf Cahyono. KPK menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi sekitar 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah terkait dengan pemerintah kota Bekasi akan melakukan pendataan ulang penghuni rumah kos, kontrakan maupun apartemen yang dilakukan dalam mencegah tindak penyekapan seperti kasus yang terjadi di Bandung. Selengkapnya kita simak laporan Leni Kurniawati.
7: Kawan, kita minta mereka untuk melakukan pendataan ulang dan meyakini betul, karena memang kan hari ini kewajiban untuk tamu berlapor 1 kali 24 jam ini juga nanti juga akan kita coba hidupkan kembali.
8: Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pendataan ulang penghuni rumah kos, kontrakan maupun apartemen. Langkah ini diambil sebagai respon atas kejadian tindak penyekapan terhadap perempuan di daerah Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, pihaknya akan memerintahkan camat dan lurah untuk melakukan pendataan ulang kepada para penghuni rumah kos, kontrakan, asrama, apartemen, atau tempat menginap lainnya. Sementara itu, dalam upaya pendataan, pemerintah Kota Bekasi melalui camat dan lurah akan melibatkan pengurus RW yang ada di Kota Bekasi.
7: Terus dengan Forkopimda, ya, kami berbagi peran, ya, termasuk saya minta kepada para lurah dan camat untuk memantau terkait dengan tempat-tempat yang kemudian digunakan sebagai apa namanya, entah itu kontrakan, kos, ya, asrama, ya, termasuk juga kan hari

0: ini apartemen yang hari ini tentu juga sedang giat-giatnya kita melakukan bagaimana mengantisipasi penyebaran terkait dengan LGBT. Ya, termasuk di dalamnya tidak saja di sekolah-sekolah umum, tetapi juga pondok-pondok pesantren pun terus sedang kita lakukan sosialisasi, edukasi, dan literasi. Dan meyakini betul, karena memang kan hari ini kewajiban untuk kamu berlapor 1x24 jam ini juga nanti juga akan kita coba hidupkan kembali.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Ridwan, menjelaskan pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk mencegah tindakan kekerasan pada perempuan. Menurutnya, berbagai upaya dilakukan dari mulai memberikan edukasi dan sosialisasi kepada perempuan, hingga membuka ruang pengaduan bagi perempuan korban kekerasan di Kota Bekasi.
2: Tentunya dari pemerintah Kota Bekasi, ya, khususnya DP3A itu, menyampaikan sosialisasi pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan, baik perempuan maupun anak, ya, itu melalui kesempatan pertama pada saat kegiatan-kegiatan di kecamatan, kemudian juga di tingkat kota. Kita memang berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kota Bekasi, ya, kemudian juga ada lintas organisasi perempuan seperti GOE dan lain sebagainya, dengan harapan kekerasan terhadap perempuan itu berkurang lah gitu.
1: Dengan adanya kasus penyekapan di Kota Bandung, pemerintah Kota Bekasi juga berencana mengaktifkan kembali aturan tamu menginap lebih dari 1x24 jam wajib lapor kepada RT dan RW setempat. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah adanya kasus kekerasan terhadap perempuan atau tindakan melanggar hukum lainnya. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Kehutanan atau Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah tersebut dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Rian Suryadi akan melaporkan.
4: Kementerian Kehutanan Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti. Ia mengatakan tata kelola merupakan elemen pertama yang paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari, karena menurutnya pengelolaan kawasan hutan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial.
5: Hal-hal yang ingin ditanyakan itu saat ini berada pada situasi banyak mengalami fragmentasi. Jadi kalau orang bertanya bagaimana situasi sebenarnya kawasan hutan kita itu tertekan, Bapak dan Ibu. Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang valid. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi.
4: Kementerian Kehutanan menilai persoalan utama yang menghambat peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan bukan semata-mata berasal dari resiko bisnis, melainkan tingginya biaya sosial akibat lemahnya tata kelola kawasan hutan. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Hoiri Wenda, mengatakan pendekatan pengelolaan hutan berbasis lanskap menjadi kunci untuk mengatasi fragmentasi kawasan hutan yang selama ini membebani dunia usaha.
6: Nah, untuk itu memang nggak ada pilihan, evaluasi ini kami lakukan juga nih. Kita ingin tidak lagi kuantitas PPPH itu, tapi kualitas. Nah, apa yang kita punya 24 juta tapi tidak ekonomi, tidak segala macam gitu ya. Kenapa kita akan evaluasi, jadi yang berkomitmen.
4: Selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional. Berdasarkan data rencana kehutanan tingkat nasional, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Problem kami adalah ketidakpastian. Jadi ketika kami mendapatkan kepastian, walaupun risikonya tinggi, kami bisa mengukur.

0: Pendengar dan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi Haji 2026 yang akan kami hadirkan langsung dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Kemenhaj fokus pada nilai manfaat yang diterima jamaah haji dan ingin memastikan jamaah haji terlayani dengan baik. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam?
2: Ya, dapat kami informasikan pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj hari Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Kemenhaj fokus dalam nilai manfaat yang diterima jamaah haji dan ingin memastikan jamaah haji terlayani dengan baik. Menurut Daniel, terkait keuangan haji, Kemenhaj juga akan memberatkan jamaah haji. Kemenhaj akan mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH bukan pada upaya dalam mengakumulasikan uang jamaah, namun memberikan kebermanfaatan tinggi kepada jamaah haji Indonesia. Dan uang jamaah bukan diakumulasikan untuk kepentingan lembaga, namun untuk kepentingan jamaah haji Indonesia. Berikut keterangan dari Daniel Anzar.
3: Maksud dari kemenangan dengan baik itu tidak ingin dalam berangkat jemaah. Itu yang paling penting. Dan kami mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji itu bukan pada upaya mengakumulasikan uang jemaah, tapi memberikan kebermanfaatan tinggi untuk jamaah. Jadi uang jamaah itu jangan diakumulasikan, tapi yang terpenting adalah bagaimana uang jamaah itu terakumulasikan untuk kepentingan mereka lebih besar. Jadi
2: dan pendengar, dapat kami informasikan juga sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh melakukan pembicaraan lanjutan bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Garuda Indonesia untuk masing-masing diwakili oleh Pak Wakil Menteri dan Pejabat Eselon 1 dan Dirut Garuda Airlines Indonesia. Garuda Indonesia Airlines terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto agar tata kelola haji bisa mendorong ekosistem ekonomi haji khususnya pariwisata dalam negeri dan menjadikan maskapai dalam negeri yaitu Garuda Indonesia bisa menjadi airline utama untuk jamaah haji dan umroh serta bisa mendorong kunjungan wisata Timur Tengah khususnya Arab Saudi bisa datang ke Indonesia sehingga bisa meminimalisir cash outflow dan mendorong ekonomi domestik. Demikian Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain informasi dari Tanah Suci, kami juga akan menghadirkan dari berbagai wilayah di tanah air. Penyelenggaraan ibadah haji dari Debarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 resmi berakhir setelah seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 17 sudah dipulangkan ke Sumatera Utara. Dan tidak hanya itu, tingkat kepulangan jemaah juga sudah mencapai 99,83%, sementara jemaah yang turut mengapresiasi pelayanan petugas haji yang dinilai maksimal sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Selain dari Medan, ada juga informasi dari satu kloter jamaah haji Jawa Barat yang saat ini telah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, yaitu kloter 23 asal jamaah dari Kabupaten Bogor. Dani Sumpena melaporkan selengkapnya. Dani?
4: Ya, ya. Mendengar menjelang 5 hari berakhirnya operasional penyelenggaraan ibadah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi, seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi diharapkan tetap menjaga semangat kerja, kekompakan dan keterpaduan hingga masa tugas pelayanan kepulangan jemaah haji tanggal 30 Juni mendatang. Harapan tersebut disampaikan Kepala Kanwil Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, di sela proses kepulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi. Menurut Boy, para petugas di Debarkasi Jakarta Bekasi harus tetap menjaga treatment kinerja yang sejak awal diterapkan.
5: Pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para jemaah, kemudian juga harus banyak senyum, ramah, kemudian juga bisa memprioritaskan untuk para lansia, disabilitas dan juga jemaah haji perempuan. Dan kami juga
4: sementara itu, pendengar, hari ini kloter 23 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor telah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa saat lagi akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dengan demikian, hingga hari ini Debarkasi Jakarta Bekasi tinggal menyisakan 5 kloter lagi yang akan ditunggu kepulangannya hingga tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu kita menuju ke wilayah Debarkasi Medan, seperti yang saya sampaikan tadi bagaimana penutupan setelah seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 17 dipulangkan ke Sumatera Utara. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Raihan Putri berikut ini.
6: Penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi telah menuntaskan seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji yang berlangsung sejak 1 hingga 21 Juni 2026. Seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 17 telah tiba kembali di Sumatera Utara. Dari total 5.972 jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci, tercatat 9 jemaah meninggal dunia dan dimakamkan di Mekah. Dengan demikian, jumlah jemaah haji Debarkasi Medan yang kembali ke tanah air sebanyak 5.963 orang. Salah seorang jemaah asal kota Medan, Juniati Bintang, mengapresiasi pelayanan yang diberikan petugas haji, khususnya panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Sumatera Utara, yang dinilai telah memberikan pelayanan maksimal sejak keberangkatan hingga kepulangan.
7: Alhamdulillah, dari kepergian sampai semua terharu bahagia, masya Allah, alhamdulillah kami dengan sampai sini selamat, terharunya ya, kami nggak ada selama ini nggak ada kendala.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara Zulkifli Sitorus menjelaskan bahwa selama proses kepulangan pihaknya terus memastikan keselamatan dan kesehatan para jemaah tetap terjaga. Selain itu, ia menekankan pentingnya para jemaah untuk menjaga kemabruran haji dengan mengamalkan nilai-nilai ibadah yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.
8: Ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari Tanah Suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
6: Lebih lanjut, Zulkifli berharap para jemaah haji dapat menjadi agen perubahan dengan menghadirkan keteladanan, mempererat persaudaraan, serta menebarkan nilai-nilai kebaikan di lingkungan masing-masing. Zulkifli juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas kloter, ketua rombongan, ketua regu, serta para jemaah yang telah menjaga kekompakan dan kebersamaan selama proses penyelenggaraan ibadah haji berlangsung. Demikian, dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Gempa ganda yang menimpa Venezuela Kamis 25 Juni 2016 tercatat sebagai yang terbesar yang pernah melanda negara tersebut. Gempa ini disebut menjadi gempa terkuat dalam 125 tahun terakhir di negara Amerika Selatan tersebut. Hingga kini, Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, mengungkapkan ada 32 orang meninggal dunia dan sekitar 700 lainnya mengalami luka-luka akibat gempa bumi besar yang mengguncang negara tersebut. Sementara dari dunia olahraga, Jepang menjadi wakil Asia pertama yang memastikan tempat di putaran 32 besar Piala Dunia 2026. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Samurai biru Jepang menjadi wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat setelah bermain imbang satu sama melawan Swedia pada laga terakhir grup F di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat pagi tadi. Jepang sempat unggul pada menit ke-56 melalui penyelesaian Daisen Maeda yang memanfaatkan umpan Ritsu Doan. Swedia kemudian menyamakan kedudukan 6 menit berselang lewat tendangan kaki kiri Antoni Elanga. Hasil imbang tersebut sudah cukup mengantar Jepang lolos ke fase gugur sebagai runner-up grup F. Usai pertandingan, pencetak gol Jepang Daisen Maeda mengaku meski gagal meraih kemenangan, timnya tetap senang dapat lolos ke babak berikutnya.
2: Kami tentu ingin meraih kemenangan. Meski demikian, kami berhasil lolos ke babak berikutnya, jadi tentu kami tetap bersyukur dengan hasil imbang ini. Saat mencetak gol, saya hanya berusaha fokus menyambut umpan itu. Syukurlah, saya bisa mengeksekusinya dengan baik dan bola akhirnya masuk ke gawang.
1: Di sisi lain, Swedia gagal memanfaatkan dominasi pada akhir pertandingan untuk membalikkan keadaan. Mereka terus menekan pertahanan Jepang, namun hanya mampu mencetak satu gol penyeimbang lewat tendangan Antoni Elanga. Usai pertandingan, Elanga mengaku akan tetap fokus sembari menanti hasil kelolosan ke babak 32 besar.
2: Kami terus mendorong satu sama lain karena merasa masih bisa mengejar hasil yang lebih baik. Saya senang bisa mencetak gol dan membantu tim tetap bertahan dalam pertandingan. Kami terus berjuang sampai akhir. Memang kami belum pasti lolos, tapi kami akan tetap fokus menunggu hasil lainnya.
1: Dengan hasil ini, Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup F dengan mengoleksi 5 poin. Mereka mendampingi Belanda yang lolos sebagai juara grup usai mengalahkan Tunisia 3-1 pagi tadi. Sementara itu, Swedia masih harus menunggu hasil pertandingan lainnya untuk melaju ke fase selanjutnya melalui jalur peringkat 3 terbaik. Dari

0: Helmut.
1: Informasi bela dunia tadi mengakhiri warta berita, namun kami masih akan menghadirkan sejumlah perbincangan sesaat lagi, termasuk euforia Piala Dunia 2026. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Restarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Blue Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah muda tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tom Hakim membedah
1: Norwegia. Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stan Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan, Martin Odegaard dan Erling Haaland. Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
4: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
3: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
5: Kami beber ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
3: sampai menyimak talk show menarik yang bisa jadi edukasi untuk kita.
6: Dengan soft skill buat anak muda.
3: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu, pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di

kali ini menjadi ajang untuk menghadirkan atmosfer berbeda, serta mampu menyatukan para pecinta sepak bola dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda. Contoh saja, di Kota Makassar ada sejumlah komunitas supporter yang menyiapkan berbagai agenda dalam mengikuti jalannya pertandingan.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak?
1: Baji-baji nih.
0: Ewako, ini yang paling mantap ya. Dan ini baru bangun dari nonton bola maraton nih dari jam 2 tadi.
1: Ya, untuk hari ini saya kebetulan hanya nonton di pagi hari tadi. Kebetulan saya lagi keluar kota tadi, baru masuk Makassar. Jadi kebetulan nggak sempat nonton, Mbak.
0: Oke, jadi nonton yang tadi pagi itu apa? Ekuador? Jerman?
1: Iya, benar.
0: Itu ya? Ini fansnya Jerman atau gimana nih?
2: Biar lampu menyala.
1: Saya fans-fans, Mbak.
2: Biar hidup, padahal
0: orang
2: tidak ada.
0: Fans-fans, ya, itu yang paling penting ya. Oke, kalau bicara mengenai agenda-agenda selama Piala Dunia, ini kan berlangsung dan RRI juga sebagai media yang menyiarkan langsung, ini merasakan euforianya sangat terasa di tahun ini. Di Makassar sendiri seperti apa sih? Di mana saja biasanya tempat-tempat nongkrong atau tempat-tempat nonton? Karena kan mengingat jam nontonnya ini di pagi hari ataupun juga di jam yang biasanya orang sudah beraktivitas nih, kerja dan sebagainya.
1: Iya, yang pertama mungkin terima kasih, Mbak, sudah salam kenal

seluruh penggemar Pot 3 RRI dimanapun berada. Terkait dengan Piala Dunia, ya tentu ini merupakan ajian 4 tahunan yang sering dan bahkan mungkin 2 tahun sebelumnya sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh

0: jalur juga integritas provinsi juga
1: RRI
0: juga
1: dengan esensi buku.
0: Apa
1: esensi buku kali
0: baru
1: ini dengan judul
0: okay. Dari kabupaten sana
1: proses ya. Kreatif
0: kebetulan ramenya sama orang di kota tinggi itu juga gila sepak bola karena banyak pemain PSP.
2: Oke okay, banyak nonton bareng juga agendanya Pak Toh di sana ada tonton bareng
0: ada nonton bareng
2: oke baik
1: yang diterbitkan pada tahun 2019
0: itu saja
2: oke
0: salam kayak salam buat orang Timur ya
2: terima kasih selamat
1: Tentunya mempunyai kompetensi tentang ide-ide.
2: Oke, ternyata di semua daerah ya, Daeng kalau misalnya dibilang kumpul-kumpul nonton bola itu bisa mengumpulkan lebih banyak masa begitu ya daripada sekedar diajak kumpul buat rapat gitu kali ya Daeng ya.
3: Iya. Nah, itulah sebenarnya sepak bola ini
1: tidak sebagai media hiburan semata.
3: Sepak bola khususnya para pecinta dan terlebih khusus kepada supporter itu tergantung dari daerahnya masing-masing atau tergantung dari kepentingan. Makanya karena sepak bola ini merupakan tontonan yang paling digemari dan saya rasa di seluruh dunia ini adalah tontonan khususnya di sepak bola tontonan yang paling banyak menghadirkan mata.
1: Minimal bisa menyusun skenario sebuah film tersebut.
3: Ya, banyaklah
1: buku ini merupakan
3: pelaku-pelaku olahraga yang menjadi korban sedikit saya keluar nggak apa-apa. Menjadi korban
1: yang
3: ketika
1: dibiayai oleh Kementerian Ristek Dikti melalui program
3: keluar dari ranya.
1: Begitu loh, Mbak.
2: Yaitu di tahun
1: 2018 sampai 2019.
3: Sepak bola ini memiliki tentunya basis penonton yang terbesar di seluruh dunia.
2: Baik. Nah, kalau kita bicara bahwa diharapkan Piala Dunia ini juga bisa dalam ekonomi kondisi ekonomi sekarang bisa membantu para UMKM-UMKM. Gimana tuh di Makassar boleh cerita nggak? Ini lumayan efektif kan membantu para UMKM-UMKM?
3: Iya, tentu ya. Tapi kalau kita berbicara lebih kepada khusus Piala Dunia ya, tentu ini juga sangat berdampak terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang bergerak di usaha kecil menengah, di mana banyak yang membuat pernak-pernik tentang Piala Dunia, begitupun masyarakat yang memiliki usaha di bidang warkop karena di Makassar itu dikenal dengan kota seribu warkop. Jadi di mana-mana itu ada warkop itu warung kopi ya.
2: Warung kopi ya.
3: Kalau di Jakarta
2: apa makanan khasnya kalau di Makassar sambil nongkrong minum kopi ini biasanya makan apa nih, Deng Cadat?
3: Ya kalau di Makassar untuk ketika kita nonton sambil minum kopi ya tentu cemilan-cemilan lah kalau orang Makassar
2: apa Jalangkote cemilannya?
3: Jalang

0: dokter Sot, dokter
1: boleh,
0: Ian?
1: Boleh.
0: Biasanya apa?
1: Orangnya sama, dokter Tan juga boleh.
0: Dokter Tan, iya. Dokter
1: Tan.
0: Oh gitu ya, waduh. Berarti ini panggungnya saya berikan kepada dokter Tan nih.
2: Terima kasih ya, sudah
1: belanja. Gimana?
0: Dok, kalau kita ngomongin ya, cemilan sehat buat nonton bola. Nah, enak ini sebenarnya cemilan yang apa ya? Yang asal enak di mulut nih kebanyakannya ya. Tapi ada ya namanya cemilan sehat. Mungkin boleh.
1: Saya bukan penikmat sepak bola, jujur ngomong aja. Saya bukan penikmat. Saya pengen tahu orang kalau nonton sepak bola itu biasanya jam berapa ya,
0: Mbak? Nah, kalau sekarang Piala Dunia itu lebih banyak di jam-jam dini hari nih. Piala Dunia 2026 ya, mulai dari jam 2 pertandingannya, kemudian jam 5, jam 7 pagi gitu ya. Kalau jam 7 mungkin udah bisa sarapan kan.

0: Anda sudah benar, Mbak. Itu adalah jam ketika tidak selayaknya badan kita diberi makan. Jadi kalau menurut hemat saya sih, kalau memang nonton jam 2, mendingan minum air putih kali anget ya, lebih enak ya. Jadi minum wedang jahe, karena itu jam-jamnya betul-betul dingin. Belakangan ini kan suka ada istilah berdinding ya.
1: Oke.
0: Okay. Karena aneh, malam suka dingin.
1: Nah.
0: Gitu ya.
1: Tapi kan kalau buat nahan ngantuk harus ada cemilannya. Kalau cuma minum aja nggak seru, Dok. Ambil makan kacang gitu misalnya.
0: Kalau ngantuk.

0: 9 udah tidur gitu ya.
1: Oke.
0: Kemudian baru bangun jam 2. Itu seperti kayak orang.
1: Ya, ya, ya.
0: Orang dibangunin karena bayinya mau nyusu kali ya.
1: Oke. Tapi kalau dibilang namanya cemilan yang sehat, itu sebenarnya kategori kacang-kacangan, kacang apa sih yang bisa dibilang sehat? Kemudian bisa enggak sih penyajiannya tuh dengan apa? Apakah dikukus dan sebagainya?
0: Iya. Saya kelihatannya digiring nih, harus ngomong soal cemilan. Tapi kalau saya mau balik lagi,

0: telepon yang versi jam 5:30. Nah, anggap aja Anda lagi sahur. Nah, kalau sahur kan menu lengkap bisa disediakan. Misalnya pakai soto, pakai nasi sedikit, atau bikin apa begitu loh Mbak. Kembali pada Anda.
1: Iya. Tapi kalau misalnya orang sekarang kan ada yang bilang tuh katanya kacang-kacangan tuh juga punya ada kategori kacang yang sehat. Nah ini apa sih pilihannya, ada kacang apa edamame itu bener nggak sih, itu kan suka dikukus atau ada apa cemilan yang lain yang bisa, pisang rebus gitu misalnya sebagai orang Indonesia nih doyannya, atau singkong rebus gitu, gimana dok?
0: Nah saya pengen nanya nih, jamnya orang ngemil biasanya jam berapa? Jam snacking, jam kudapan, jam berapa?
1: Biasanya sore hari ya.
0: Nah, biasanya orang kalau kudapan itu di antara jam makan pagi dan jam makan siang, kira-kira jam 10-an gitu, atau ya jam minum teh jam 5. The problem is yang anda nanya kan tadi sekitar jam 1, jam 1:30 subuh. Sekali lagi, itu bukan jamnya badan kita diberi makan. Jadi apapun makanan sehat apapun, maka itu adalah saat ketika badan kita istirahat. Jadi kalau badan kita dipaksa ngunyah, dipaksa makan, maka itu akan memberatkan sistem pencernaan kita, Mbak. Saya tidak akan mengusulkan untuk makan di jam segitu. Jadi kalau setengah dua.
1: Apalagi bikin mie instan ya dok ya.
0: Pintar, pintar.

Makanya ini penting banget. Jadi nomor satu, kalian di tahun 2026 nih sudah mulai bisa paham tentang konsep isi piringku. Nah, kalau nggak tahu, buka Google lalu kemudian ketik isi piringku gitu ya. Nah, di dalam konsep isi piringku itu memuat bagaimana kita membagi bahan makanan per kali makan. Jadi satu piring itu Anda bagi dua, satu piring Anda bagi dua. Mau sarapan, makan siang, makan malam sama aja, cuma beda barangkali bentuknya. Nah, sebelahnya itu adalah sayur dan buah. Setengah dari piring Anda itu adalah sayur dan buah. Nah, setengah piringnya lagi itu adalah lauk dengan tentu saja makanan pokok. Jadi misalnya nih, kalau orang sarapan, Anda misalnya udah kebiasaan.

0: Pupus gak enak sih, ikan paling enak.
1: Steam. Oh, pepes, ya udah.
0: Okay. Lalu separohnya itu barangkali ada sayur dan buah. Misalnya sayur bening ditambah dengan buah pisang atau barangkali pepaya, buah lokal yang mudah didapat dan murah. Jadi biasakan tiap kali makan seperti itu. Lalu makan siang misalnya, tadi siang apa? Ayam bakar taliwang pakai nasi, wah enak kan? Lalu kemudian sayurnya apa? Plecing kangkung. Jangan lupa ada buah, entah itu pepaya atau semangka.
1: Dan itu dimakannya berbarengan ya? Atau buah duluan baru kemudian...
0: Ada yang mana duluan, gak pakai berantem siapa duluan.
1: Toh ketemunya bareng ya nanti ya?
0: Masalah indeks ekonomi, kita tentu bisa berhemat. Dengan cara yaitu mulai mencintai lagi pangan-pangan lokal.

berhubungan dengan kesehatan mental. Yang kedua, hati-hati dengan kata-kata lapar yang juga merupakan indikasi beberapa penyakit tertentu, seperti orang diabetes misalnya. Orang diabetes itu punya rasa lapar yang berturut-turut, nggak kenyang nih, bawaannya.

0: Menurut Mensesnek, Satgas Mitigasi PHK akan bekerja sama dengan Des Ketenagakerjaan Polri dalam melakukan monitoring dan saling bertukar informasi mengenai permasalahan di perusahaan yang berpotensi menimbulkan PHK.
1: Stunting.
0: Kita beralih ke informasi dalam negeri lainnya. Kementerian Kesehatan mengemukakan perlunya penguatan layanan kesehatan Indonesia sebagai upaya pemberian, perawatan, dan rehabilitasi medik narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPSA bagi jutaan orang yang membutuhkan. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi mengatakan pada 2025 prevalensi penyalahgunaan NAPSA di kelompok penduduk usia 15 hingga 64 tahun tercatat 2,11%. Angka ini diperkirakan meningkat pada usia kelompok dan menjadi 4,6 juta di tahun 2026. Imran bahkan mengatakan saat ini terdapat 1.494 fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di 35 provinsi sebagai rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan rehabilitasi medik NAPSA. Akan tetapi pencapaian layanan masih jauh dari kebutuhan saat ini.

aturan di masa mendatang terkait Selat Hormuz tidak akan melibatkan pengenaan biaya transit. Al-Busaidi mengatakan Oman sebagai negara pesisir Selat Hormuz dan memikul tanggung jawab khusus dalam mendukung upaya internasional untuk mengamankan navigasi maritim sejalan dengan kewajibannya berdasarkan hukum internasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut.

36 yang berlangsung di Stadion Los Angeles Inglewood. Kemenangan ini menutup perjalanan Turki dengan sedikit senyuman setelah mereka akhirnya memetik kemenangan pertama di Piala Dunia 2026. Meski tetap menghuni juru kunci klasemen dengan 3 poin. Sementara itu Amerika Serikat yang memuncaki klasemen grup D dengan 6 poin dipastikan bertemu dengan peringkat ketiga terbaik dari grup B, Bosnia Herzegovina, di babak 32 besar pada Kamis 2 Juli mendatang.

yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saat lagi kami akan hadirkan juga perbincangan penting dalam dialog Penny Menyapa. Tetap di Indonesia Menyapa Siang. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan...

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya. Dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal, dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan
3: agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL, unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua. Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yakni Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
4: Indonesia
1: bukan cara sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930. Pertanyaan, apakah Uruguay akan kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka
2: belum siap menghadapi tekanan terbesar harus mempertahankan bola budaya Indonesia sebagai kepribadian?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
5: Berdaulat dalam politik dan berkeadilan.
6: Kamu udah lihat belum? Katanya nanti sore bakal ada demo besar-besaran nih di pusat kota. Bahaya banget. Mending kita pulang aja yuk.
7: Demo apa?
6: Info dari siapa tuh? Ini nih, viral di grup WhatsApp. Lihat aja fotonya rame banget.
7: Aduh Tik, itu foto demo tahun lalu tahu. Coba deh perhatiin tanggalnya. Beda. Lagian akun yang nyebarin ini juga gak jelas sumbernya.
6: Iya sih, tapi kan udah banyak yang share. Masa iya hoax?
7: Justru karena banyak

0: Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas SIPMSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran. Mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas, serta seluruh masyarakat pendengar setia Program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Apakah ada syarat tertentu?
2: Oh, biasanya itu peserta dorong semus dikunjungi ke tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang dituju.
3: Pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI di penjuru tanah air, Anda masih bersama program TNI Menyapa, sebuah ruang inspiratif yang menghadirkan berbagai informasi, pengabdian, dan kiprah terbaik prajurit TNI untuk bangsa dan negara.
1: Oke deh.
3: Pada edisi kali ini, kita akan mengangkat tema yang syarat makna mengenai penguatan kemampuan TNI Angkatan Udara dalam mendukung tugas-tugas kenegaraan. Baru-baru ini, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marskal TNI Antony Haryono, meresmikan Skadron Udara 18 di Lanut Halim Perdana Kusuma sebagai bagian dari penguatan organisasi dan peningkatan kesiapan operasional TNI Angkatan Udara. Kehadiran Skadron Udara 18 menjadi langkah strategis untuk memperkuat dukungan penerbangan VIP dan VVIP yang aman, andal, dan profesional. Satuan ini tidak hanya memiliki peran penting dalam mendukung berbagai agenda kenegaraan, namun juga menjadi wujud komitmen TNI Angkatan Udara dalam menjaga kepercayaan negara melalui pelayanan udara yang berstandar tinggi. Pembentukan Skadron Udara 18 tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga mendorong peningkatan profesionalisme personil, kesiapan operasional, serta kualitas dukungan udara yang berkelanjutan bagi kepentingan nasional. Dengan semangat pengabdian dan dedikasi yang tinggi, Skadron Udara 18 diharapkan mampu menjadi salah satu garda terdepan dalam mendukung suksesnya berbagai misi dan tugas kenegaraan. Bagaimana proses pembentukan Skadron Udara 18? Apa saja tugas dan tanggung jawab yang diemban? Serta bagaimana satuan ini memperkuat kesiapan dukungan udara TNI Angkatan Udara bagi Indonesia? Semua itu akan kami ulas dalam segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi bersama

Rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI di seluruh Indonesia, selamat siang. Kita jumpa lagi dalam Inspiring di TNI Menyapa siang hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan mengupas tentang kegiatan Skadron VVIP TNI Angkatan Udara bertambah lagi dengan diresmikannya Skadron Udara 18 di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Angkatan Udara terus memperkuat kesiapan organisasinya dalam mendukung tugas-tugas kenegaraan dan agenda strategis nasional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membentuk dan meresmikan Skadron Udara 18 yang berada di bawah Wing Udara 11 Angkut Lanut Halim Perdana Kusuma. Peresmian dilakukan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI M. Tony Haryono. Kehadiran Skadron Udara 18 menjadi bagian penting dalam validasi organisasi Matra Udara sekaligus memperkuat dukungan penerbangan VIP dan VVIP yang aman, andal, serta profesional. Pendengar dan prajurit TNI, dalam amanatnya, Kepala Staf Angkatan Udara menegaskan bahwa dukungan penerbangan VIP dan VVIP merupakan amanat kehormatan yang menuntut profesionalisme, keamanan, dan tanggung jawab yang tinggi. Setiap misi yang dilaksanakan membawa kepercayaan negara, sekaligus menjadi cerminan kualitas pengabdian TNI Angkatan Udara dalam mendukung tugas-tugas kenegaraan. Menurut Kepala Staf Angkatan Udara, pembentukan Skadron Udara 18 tidak hanya bermakna sebagai penguatan organisasi, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan profesionalisme personil dan kualitas dukungan udara bagi kepentingan bangsa dan negara. Untuk memimpin satuan baru tersebut, Kepala Staf Angkatan Udara menunjuk dan melantik Letkol Penerbang Rahmat Saputra sebagai komandan pertama Skadron Udara 18. Pendengar dan prajurit TNI, sementara itu Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Inyoman Suwatnyana menjelaskan bahwa Skadron Udara 18 bertugas memberikan

Dengan demikian, Skadron Udara 18 TNI Angkatan Udara diharapkan semakin siap mendukung pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan melalui layanan penerbangan yang aman, profesional, dan berkelanjutan. Langkah ini juga menunjukkan komitmen TNI Angkatan Udara untuk terus meningkatkan kesiapan operasional serta kualitas pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Rekan-rekan prajurit dan pendengar RRI di seluruh tanah air, demikian informasi tentang kegiatan Skadron VVIP TNI Angkatan Udara bertambah lagi. Kepala Staf Angkatan Udara meresmikan Skadron Udara 18 di Lanut Halim Perdana Kusuma serta peningkatan kesiapan dukungan udara untuk tugas kenegaraan. Sekian Inspiring edisi hari ini dalam TNI Menyapa. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: terus belajar.
1: Untuk menjadi besar,
2: pendengar setia
1: kita harus bersatu.
2: Di tengah dinamika lingkungan strategis global yang terus berkembang, TNI Angkatan Udara dituntut tidak hanya memiliki kesiapan dan kemampuan operasional yang mumpuni, tetapi juga aktif membangun kerjasama dengan berbagai negara sahabat.
0: Menatap hari esok dengan penuh optimisme,
1: bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi
2: melalui berbagai latihan bersama, pertukaran pengetahuan,
0: revolusi
2: forum
0: mental,
2: internasional, hingga kerjasama di bidang
0: Indonesia,
2: teknologi dan kedirgantaraan, TNI Angkatan Udara turut mengambil bagian dalam memperkuat diplomasi pertahanan
0: Indonesia.
2: Diplomasi pertahanan dan kedirgantaraan menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun kepercayaan, memperluas wawasan profesionalisme prajurit, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara yang aktif menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan. Untuk membahas hal tersebut lebih mendalam,

Akhirnya potensi kesalahpahaman atau miskomunikasi yang dapat memicu konflik dapat dicegah sejak dini. Diplomasi juga menjadi sarana penting untuk memperkuat stabilitas kawasan melalui dialog, latihan bersama, pertukaran informasi, dan kerjasama kemanusiaan. Selain itu, perkembangan teknologi kedirgantaraan yang sangat cepat juga menuntut setiap negara untuk terus mampu beradaptasi. Misalnya teknologi pesawat tempur, radar, satelit, drone, hingga sistem pertahanan berbasis digital yang berkembang pesat dan mempengaruhi pola peperangan modern. Karena itu, diplomasi pertahanan udara membuka peluang kolaborasi internasional dalam bidang pendidikan, pelatihan, transfer pengetahuan, sehingga pengembangan teknologi pertahanan. Melalui kerjasama ini juga, kemampuan pertahanan udara Indonesia dapat berkembang semakin modern, profesional, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Masa ini, bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah udara yang sangat luas dan strategis,

0: pengawasan wilayah udara, serta mendukung kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman maupun operasi kemanusiaan. Dengan demikian, diplomasi pertahanan udara bukan hanya tentang hubungan antar negara, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keamanan, stabilitas, dan kepentingan nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang, gitu Mas Eni.
1: Ya. Nah, bentuk konkretnya Pak, diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara seperti apa ini Pak Rizal?

0: Saya juga perlu sampaikan bahwa partisipasi TNI Angkatan Udara ada di air show dan pameran kedirgantara nasional. Karena ini menjadi bagian yang penting dari diplomasi SMG pertahanan modern. Melalui kegiatan tersebut, TNI Angkatan Udara dapat memperkenalkan kemampuan dan profesionalismenya para personelnya kepada dunia internasional, sekaligus memperluas jaring kerjasama strategis dengan negara mitra. Misalnya keikutsertaan TNI Angkatan Udara dalam air show itu merupakan bentuk diplomasi pertahanan, seperti kita ikut di Singapura Air Show, Langkawi International Maritime and Aerospace Expedition, kemudian Bali International Air Show, Dubai Air Show. Jadi itu di dalamnya kita menampilkan Jupiter Aerobatic Team, kemudian display alutsista TNI Angkatan Udara, kemudian juga menampilkan booth industri pertahanan Indonesia. Air show ini menjadi media yang sangat penting ya untuk menunjukkan profesionalisme TNI Angkatan Udara, sekaligus memperkenalkan kemampuan kedirgantaraan Indonesia kepada dunia internasional. Jadi melalui seluruh rangkaian kegiatan tersebut, TNI Angkatan Udara tidak hanya memperkuat kapasitas pertahanan udara nasional, tapi juga membangun hubungan persahabatan dan kerjasama jangka panjang yang bermanfaat bagi stabilitas keamanan regional maupun global, gitu Mas Enya.
1: Nah tadi kan Pak Rizaldi sempat menyinggung Pak soal latihan bersama dengan negara sahabat begitu ya Pak ya. Nah itu manfaat bagi TNI Angkatan Udara seperti apa itu Pak Rizal?
0: Interpersonal yang lebih sehat. Siap Mas Enya. Jadi latihan bersama dengan negara sahabat ini memiliki banyak manfaat strategis, baik dari sisi peningkatan kemampuan militer maupun penguatan hubungan antar negara. Melalui latihan bersama itu, personil TNI Angkatan Udara memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan operasional, profesionalisme, serta pemahaman terhadap berbagai taktik, teknik, dan prosedur yang digunakan oleh Angkatan Udara negara lain.
2: Buku ini mengajak pembaca.
0: Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan interoperabilitas, yaitu kemampuan bekerja sama secara efektif dalam melaksanakan operasi udara gabungan. Dengan memahami prosedur dan sistem yang digunakan oleh negara mitra, TNI Angkatan Udara dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan kemungkinan operasi bersama di masa depan, baik itu dalam misi kemanusiaan, penanggulangan bencana, pengamanan wilayah, maupun operasi militer lainnya. Selain itu, latihan bersama juga memberi kesempatan bagi personil untuk saling bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan teknologi serta doktrin operasi udara yang modern. Interaksi langsung dengan personil negara sahabat juga dapat memperluas perspektif dan meningkatkan kemampuan adaptasi personil kita terhadap lingkungan operasi yang beragam. Jadi dari sisi diplomasi pertahanan, latihan bersama ini merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun hubungan yang semakin erat antara Indonesia dengan negara sahabat. Kegiatan ini memperkuat komunikasi, meningkatkan rasa percaya, kemudian memperkokoh kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pertahanan. Dengan demikian, latihan bersama tidak hanya meningkatkan kesiapan dan kemampuan tempur, tapi juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kedamaian di kawasan maupun di tingkat global masa ini.
1: Ya. Nah, berarti kan ada dua hal nih yang saya catat ya, yaitu soal diplomasi dan kekuatan pertahanan. Menyimbangkan dua hal ini, Angkatan Udara bagaimana ini, Pak Arita?
0: Keren ini pertanyaan. Ya, jadi diplomasi pertahanan masa ini bukan berarti mengurangi kesiapan tempur. Justru diplomasi yang kuat itu harus didukung oleh pertahanan yang profesional dan modern, Mas Eni. TNI Angkatan Udara terus meningkatkan kemampuan alutsistanya, kapal hankam, kualitas sumber daya manusianya, dan kesiapan operasi, sehingga diplomasi yang dilakukan memiliki kredibilitas. Dengan demikian, Indonesia dapat tampil sebagai negara yang cinta damai, tetapi tetap memiliki kemampuan untuk menjaga kedaulatan udara nasional, Mas Eni.
1: Baik Pak Rizal, kita break sebentar ya Pak ya, nanti kita sambung lagi.
0: Siap.
1: Sebentar
0: saja ya.
3: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
4: Tahu dong.
3: Apaan sih ya?
4: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
3: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang

0: Guru Manado Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
2: Tapi aku berdoanya beda loh.
0: Aku juga.
2: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.

0: seperti Indonesia. Banyak perbedaan, tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak dulu itu?
0: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri.

0: kedepannya seperti apa sekarang nih Pak? Terutama dalam hal diplomasi TNI Angkatan Udara ya.
1: Ya, nanti ini para prajurit TNI dan pemirsa RRI yang saya banggakan dan berbahagia. Jadi teknologi kedirgantaraan itu memiliki peran yang sangat penting dalam diplomasi TNI Angkatan Udara di era modern ini khususnya. Perkembangan teknologi itu tidak hanya berkaitan dengan kekuatan pertahanan, tetapi juga menjadi sarana membangun kerjasama level strategis dan mempererat hubungan antar negara. Melalui kerjasama teknologi ini, TNI AU dapat meningkatkan kepercayaan, kemudian memperluas jejaring internasional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global di bidang dirgantara. Bentuk kerjasama tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan personil, pemeliharaan, modernisasi pesawat, pengembangan sistem radar dan pertahanan udara, hingga pertukaran pengetahuan serta riset di bidang aerospace. Kerjasama ini memungkinkan TNI Angkatan Udara memperoleh pengalaman, teknologi, dan wawasan baru yang mendukung peningkatan profesionalisme serta kesiapan operasional. Selain mendukung kemampuan pertahanan udara nasional, diplomasi berbasis teknologi juga membuka peluang besar bagi pengembangan industri dirgantara Indonesia.

0: Nah, Pak Rijal, kalau kita lihat posisi Indonesia ini kan sebagai sebuah negara yang besar dan juga mempunyai kelautan udara yang juga cukup besar wilayahnya.
1: Luas,
0: ya, Pak Rijal, cukup luas begitu ya. Nah, dengan dua kelebihan strategis seperti ini, sebenarnya posisi Indonesia dalam kerjasama pertahanan udara di kawasan seperti apa itu, Pak Rijal?
1: Betul, benar sekali Mas Eni, bahwa Indonesia itu 1/3 itu wilayah daratan, 2/3 itu wilayah lautan, 3/3 itu adalah wilayah udara. Belum lagi bertingkat kan gitu. Nah, jadi memang Indonesia sangat-sangat strategis dalam kerjasama pertahanan udara di kawasan Indo-Pasifik ini. Karena memang berada juga di jalur persimpangan

lingkup ASEAN maupun dengan mitra strategis internasional. Nah, bentuk kerjasama tersebut meliputi latihan udara bersama, pertukaran personil, pendidikan militer, kerjasama penanggulangan bencana, keamanan maritim, udara, sampai dengan pengembangan teknologi pertahanan. Indonesia juga dikenal konsisten menerapkan prinsip politik luar negeri.

menjadi mitra yang stabil, moderat, dan mampu mendorong dialog serta membangun kepercayaan antar negara di bidang pertahanan udara. Selain itu juga keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum regional dan internasional juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan kawasan yang aman, damai, dan kondusif.

0: Operasi pertahanan udara dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat keamanan nasional sekaligus menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian dunia.
1: Ya, Pak Rizal, mungkin sempat disinggunglah sedikit ya Pak soal kesiapan dari TNI Angkatan Udara dalam meningkatkan kualitas SDM yang tadi Pak Rizal sempat singgung, termasuk juga meningkatkan profesionalisme personil TNI Angkatan Udara kita termasuk penguasaan teknologinya. Bagaimana Pak?

0: jadi mulai dari sahabat kita harus kreatif, deteksi dini, kemudian kita harus
1: coba es krim, tapi tahu gak sih,
0: bekerja sama, kemudian melaksanakan diplomasi pertahanan gitu. Sebelum itu terjadi perang gitu,
2: ya, ada, apalagi ada perkembangan teknologi seperti sekarang ya, Pak Rizal.
1: Iya. Es krim terbuat dari salju, susu sapi.
0: Seperti tadi misalnya, saya sendiri aktif waktu terbang dengan Jupiter Aerobatic Team ke Singapura, ke Malaysia, Brunei gitu ya. Beberapa saat terakhir itu diundang oleh Sultan Brunei juga. Jadi kita di situ membangun mutual trust, kemudian antar personil ada engagement sehingga mereka tidak ada miskomunikasi karena sudah ada personal engagement juga. Kemudian saling bertukar ilmu, pengalaman demi mata-mata menjaga stabilitas kawasan dan agar tidak terlalu terganggu dengan geopolitik dan geostrategis kawasan global.
2: Gitu. Ya, jadi TNI Angkatan Udara ini memang betul-betul bisa menjadi kedepannya kekuatan negara yang memang mampu
0: membawa
2: nama baik Indonesia di kancah
0: atas dukungan pemerintah dan rakyat. Ya, betul Mas Zaini.
2: Ya.
0: Jadi harapannya, ya, harapannya diplomasi pertahanan TNI Angkatan Udara.

kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: sebatu itu.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Jangka panjang, ngana cicil sekarang 5 juta.

0: berbagai informasi tentang dunia olahraga. Kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
1: Seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: kerugian bawah. Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tidak saja menjadi dua di sana di belakang.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: dinamika olahraga suri.

ini, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini, yang mengandalkan kreativitas dan inovasi.

Ya, peringat sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi gitu ya. Dari ini tadi ada lagu spesial yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda. Tadi ada Wow Dia Cinta Tanpa Tapi gitu ya. Semoga hari ini lagunya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat. Enjoy juga pastinya bersama Pro Satu Manado. Oke, pendengar di sore hari ini di UMKM Bicara gitu ya, yang pasti bahasa Indonesia. Kalau kita bisa melihat di tengah arus perubahan ekonomi global yang berlangsung begitu cepat, sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini tetap menjadi salah satu fondasi terkuat perekonomian Indonesia. Jadi ketika berbagai tantangan datang silih berganti, mulai dari perubahan perilaku konsumen, transformasi digital hingga dinamika pasar yang semakin kompetitif gitu ya, UMKM ini terus menunjukkan daya tahan, kreativitas dan juga kemampuan beradaptasi. Dari desa hingga kota, dari usaha rumahan hingga industri kreatif yang mulai menembus pasar internasional, UMKM ini hadir juga sebagai simbol semangat kewirausahaan yang juga tumbuh dari kerja keras, inovasi dan bahkan keberanian untuk terus melangkah. Nah, lebih dari sekedar aktivitas ekonomi gitu ya, UMKM ini juga merupakan representasi nyata juga dari perjuangan masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Dan bahkan dibalik setiap produk yang dihasilkan, ini juga terdapat kisah tentang mimpi yang diperjuangkan, keluarga yang bergantung pada keberlangsungan usaha, serta harapan besar juga untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, memang pengembangan UMKM tidak hanya berbicara tentang peningkatan omset atau keuntungan gitu ya, melainkan juga tentang pemberdayaan manusia, penguatan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan bahkan pemerataan kesejahteraan. Dan tentunya bagaimana konteks lainnya gitu ya, terkait dengan yang namanya UMKM Bicara ini gitu ya, nanti akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda, kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi, dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut, ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

Oke, okay, terima kasih Anda selalu bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Rizky Febian salah gitu ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan yang pasti untuk Anda di hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat, apalagi juga hari ini yang baru bergabung gitu ya di frekuensi kami di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz, dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RR Digital ya. Oke, okay, pendengar, ruang dialog, kolaborasi dan pertukaran pengetahuan ini menjadi semakin penting gitu ya. Perkembangan dunia usaha juga saat ini menuntut pelaku UMKM untuk tidak hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga terus memperbarui wawasan, meningkatkan kompetensi, serta membangun jejaring yang juga mampu membuka peluang baru, kemampuan memanfaatkan teknologi digital juga, bahkan memahami perubahan tren pasar, dan juga menjaga kualitas produk, memperkuat identitas merek, hingga mengakses pembiayaan yang sehat. Ini juga merupakan bagian dari proses panjang menuju UMKM yang tangguh dan juga berdaya saing. Nah, semangat tersebut juga menjadi landasan lahirnya berbagai forum diskusi dan juga edukasi yang mempertemukan pelaku usaha, pemerintah, akademisi, praktisi, bahkan komunitas serta masyarakat dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Nah, salah satunya adalah UMKM Bicara gitu ya. Ini salah satu ruang komunikasi yang menghadirkan pengalaman nyata, inspirasi, pembelajaran, bahkan solusi praktis juga bagi pelaku usaha untuk bisa berkembang bersama. Dan bahkan berdasarkan publikasi yang dapat diverifikasi, UMKM Bicara ini juga sudah menghadirkan pelaku usaha lokal gitu ya, untuk berbagi perjalanan bisnis, tantangan, bahkan strategi pengembangan usaha sebagai media edukasi juga bagi masyarakat dan sesama pelaku UMKM pendengar. Dan bahkan UMKM Bicara juga bukan sekedar forum sebenarnya untuk berbicara mengenai bisnis, melainkan wadah juga yang mempertemukan gagasan dengan tindakan, pengalaman dan juga inovasi, serta tantangan dengan solusi. Dan bahkan setiap kisah yang dibagikan ini juga menjadi sumber inspirasi bahwa keberhasilan ini sebuah usaha tidak lahir secara instan, tetapi dibangun juga melalui proses panjang yang dipenuhi kerja keras, konsistensi, keberanian, mengambil peluang gitu ya, mengambil kesempatan, serta kemauan juga untuk terus belajar dari setiap pengalaman pendengar. Oke, okay, pendengar di sore hari ini masih di UMKM Bicara. Saya terus menemani Anda sampai nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ya. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.

Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Nanda salah memilih gitu ya, yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini dimakin lebih semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, masih pendengar melalui semangat kolaborasi UMKM Bicara, ini memang diharapkan juga gitu ya, bisa memperkuat ekosistem kewirausahaan Indonesia yang lebih inklusif, adaptif, dan juga berkelanjutan. Dan ke depan tantangan yang dihadapi UMKM memang tentu akan semakin kompleks gitu ya. Digitalisasi, kecerdasan buatan, perdagangan elektronik, ekonomi hijau, bahkan perubahan preferensi konsumen akan terus mengubah cara dunia usaha beroperasi. Nah, namun setiap tantangan juga memang menghadirkan peluang juga ya bagi mereka yang siap beradaptasi. Jadi UMKM Indonesia juga punya modal besar berupa kreativitas, keberagaman budaya, kekayaan sumber daya lokal, dan juga semangat gotong royong yang juga menjadi karakter bangsa. Nah, dengan dukungan kebijakan yang tepat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan juga kolaborasi lintas sektor, UMKM Indonesia juga diyakini mampu menjadi motor utama juga untuk pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus juga sekaligus juga pemain yang diperhitungkan juga di pasar global, pendengar. Dan melalui semangat UMKM Bicara, memang ini diharapkan juga lahir semakin banyak pelaku usaha yang tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan dampak sosial yang luas bagi masyarakat. Karena ketika UMKM bertumbuh, maka keluarga menjadi lebih sejahtera, lapangan kerja semakin terbuka, ekonomi daerah semakin kuat, dan Indonesia juga semakin dekat menuju cita-cita sebagai bangsa yang mandiri, berdaya saing, dan juga berkeadilan. Nah, semoga gagasan dan yang lahir ini juga setiap pengalaman yang dibagi dan setiap kolaborasi yang terbangun melalui UMKM Bicara ini juga menjadi langkah yang tentunya juga bisa membangun masa depan UMKM Indonesia yang lebih maju, inovatif, kemudian tangguh, dan juga mampu menjadi kebanggaan bangsa di tingkat nasional maupun internasional, pendengar. Oke, okay, masih di selon hari ini di program Spesial Pro 1 ya di Manado sore. Saya akan terus pendengar, akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan nanti akan kita hadirkan saat lagi di ruang dengan Anda lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Ternate Laut ya. Dan nanti ada banyak informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan untuk Anda. Dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Karena juga ada banyak acara spesial lainnya yang akan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut selengkapnya bersama saya Yusri M. Pranoa. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado, pendengar, sebagai bentuk apresiasi kepada stakeholder dan mitra strategis, Kanwil DJKN Sulutenggo Malut menggelar Bantenan Awards 2026.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara menggelar Bantenan Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada stakeholder dan mitra strategis yang selama ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN. Kepala Kanwil DJKN Sulutenggo Malut Sumarsono mengatakan penghargaan tersebut diberikan sebagai wujud terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin dengan berbagai pihak dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang, penilaian, serta lelang. Menurutnya, DJKN tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai stakeholder.
3: Kami dari Kanwil DJKN Sulutenggo Malut memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder dan mitra strategis daripada Kanwil DJKN Sulutenggo Malut, karena kami menyadari bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi kami, kami tidak bisa bersendiri. Kami harus berkolaborasi dengan teman-teman di stakeholder, dan dalam rangka itu kami memberikan apresiasi dalam rangka untuk memberikan apa suatu penghargaan kepada para stakeholder yang telah membantu dalam rangka menyelesaikan dan dalam rangka juga meningkatkan tugas dan fungsi kami.
2: Sumarsono menjelaskan mitra strategis DJKN tidak hanya berasal dari instansi pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta. Keterlibatan pihak swasta terutama berkaitan dengan pelaksanaan lelang melalui balai lelang maupun perusahaan yang menjadi pemohon lelang.
3: Jadi dari swasta ini, karena kita melihat bahwa tugas dan fungsi daripada DJKN itu adalah selain pengelolaan kekayaan negara, juga ada pelaksanaan lelang dan sebagainya. Jadi yang dari swasta ini dalam KAK bahwa mereka itu sebagai balai lelang dan juga sebagai bank-bank pemohon lelang. Itu, jadi fungsinya adalah bahwa yang dari swasta itu adalah dalam rangka untuk pelaksanaan lelangnya. Jadi ada dari balai lelangnya sendiri, ada dari pemohon lelangnya yang berupa dari perbankan, ada juga yang perjabat lelang kelas 2-nya yang juga merupakan pihak swasta. Jadi ini memang di DJKN ini kolaborasinya tidak hanya lingkup instansi pemerintah, tapi juga instansi di luar pemerintah pun kita berkolaborasi. Karena yaitu tadi, tugas dan fungsi DJKN tidak hanya pengelolaan kekayaan negara, tapi juga ada pelaksanaan penilaian lelang serta pengurusan pinta.
2: Sumarsono juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset negara di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah. Menurutnya, aset yang masih layak digunakan perlu dipelihara dan diperbaiki agar tetap produktif. Sementara aset yang tidak dimanfaatkan harus dioptimalkan pemanfaatannya.
3: Kita mencoba untuk bagaimana mengoptimalkan aset. Jadi aset-aset yang sekiranya masih dapat digunakan, silakan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Dan aset-aset yang kondisinya saat ini idle, bagaimana itu dioptimalkan? Karena kita melihat bahwa orang lebih senang membeli, tetapi orang tidak senang memelihara. Nah, itu yang kita akan coba, bagaimana mengoptimalkan aset yang ada di tengah efisiensi, di tengah keterbatasan anggaran.
2: DJKN saat ini terus mendorong program optimalisasi aset terhadap berbagai aset negara yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal, termasuk aset yang berasal dari barang milik negara maupun aset hasil pengelolaan lainnya. Optimalisasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah sekaligus meningkatkan nilai manfaat aset negara bagi masyarakat dan pembangunan. Ariani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Manado kita ke RRI Gorontalo, pendengar, untuk melestarikan budaya Gorontalo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo melaksanakan program Satu Sekolah Satu Budaya. Program ini telah ditindaklanjuti oleh Tekan Negeri Pembina Kota Gorontalo melalui pelestarian budaya bahasa Gorontalo.
4: Pelestarian budaya Gorontalo di tengah masyarakat harus dimulai sejak usia dini. Menindaklanjuti hal itu, Satuan Pendidikan Lingkungan TKN Negeri Pembina Kota Gorontalo melaksanakan kegiatan pentas anak dirangkaikan dengan melestarikan tradisi Gorontalo. Kepala TKN Negeri Pembina Kota Gorontalo Gorontalo Milawati Eki mengemukakan pihaknya secara rutin telah menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan budaya. Untuk perpisahan anak didik tahun ajaran 2025-2026, pihaknya mengusung tema bagaimana melestarikan bahasa Gorontalo. Kemajuan teknologi informasi dewasa ini membuat budaya Gorontalo mulai tergerus.
5: Kami hari ini melaksanakan kegiatan pentas aksi anak serangkaian dengan perpisahan anak kelompok B. Ini kami mengangkat satu tema bahwa mengangkat tentang budaya, pelestarian budaya tentang bahasa Gorontalo. Karena memang dengan kemajuan zaman yang teknologi kemudian terkikis dengan semua yang ada di dunia maya, sehingga anak-anak kita kelihatannya kurang penggunaan bahasa Gorontalo. Sehingga pada hari ini sesuai dengan program Pak Kepala Dinas Pendidikan dan juga Bapak Wali Kota tentang Up School, di mana harus mengangkat satu budaya di sekolah, sehingga kami mengangkat budaya berbahasa Gorontalo.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Sulaiman Abdullah, menambahkan pihaknya saat ini memprioritaskan pengembangan nilai budaya di masing-masing sekolah melalui program Satu Sekolah Satu Budaya. Untuk mendorong kegiatan ini diharapkan pihak sekolah agar lebih kreatif dalam memilih budaya yang dikembangkan ke depan.
6: Kita di Kota Gorontalo saat ini menuju penciptaan satu visi yang sudah dibangun, yang kita bangun ini Kota Gorontalo sebagai ruang belajar dengan indikator salah satunya adalah satu sekolah satu budaya. Nah, untuk mengembangkan budaya ini kami

0: ruang belajar yang berindikator pengembangan budaya. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Selanjutnya kami ajak Anda mengikuti berita dari RRI Tahuna dan RRI Talaut terkait sistem penerimaan murid baru untuk jenjang TK, SD, dan SMP sesuai rombongan belajar.
3: Sistem penerimaan murid baru tahun 2006 telah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelaksana tugas Kepala Dinas Dikbud Sangihe Julian Manakaleng SPD diwawancara RRI mengatakan untuk penerimaan murid baru tahun ini output dari TK berapa jumlahnya untuk masuk ke SD, begitu juga dari SD ke SMP. Analisa ini menjadi dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe untuk menentukan jumlah rombongan belajar rombol baik dari SD maupun SMP.
4: Analisis itu menjadi dasar bagi kami untuk menentukan misalnya SMP Negeri 1 Tahuna dia berapa rombol. Kemudian juga kami memperhatikan ketersediaan sarana-prasarana pendukung di sekolah termasuk ruang kelas dan lain-lain.
3: Ia menambahkan untuk rombongan belajar sudah diatur dengan petunjuk teknis bupati terkait juknis sistem penerimaan murid baru. Samping itu, sesuai aturan, untuk SMP, rombongan belajar sebanyak 32 orang maksimal, kemudian untuk SD, 28 orang. Sementara itu, Marcel Masalamade, warga Dumuhung, ketika wawancara RRI, menyatakan kekagumannya sehingga ia mendaftar di SMP Negeri 2 Tahuna.
5: Nama siapa deh?
6: Marcel.
5: Marcel, dari SD mana Marcel?
6: Dari SD Bethlehem Tahuna.
5: Oh, sekarang mendaftar di mana Marcel?
6: Di SMP 2 Tahuna.
5: Sudah selesai?
6: Sudah selesai.
5: Sudah diterima?
6: Diterima.
5: Memang luar biasa. Marcel tinggal di mana, Marcel?
6: Tinggal di Kelurahan Dumuhung.
5: Marcel, nama lengkap Marcel apa?
6: Marcel Naftali Masalamade.
5: Kenapa pilih SMP 2, Marcel?
6: Karena banyak teman dan nyaman.
5: Nyaman, oke. Marcel, makasih.
6: Ya.
3: Keinginan untuk mendaftar di SMP Negeri 2 Tahuna karena banyak teman dan juga menjadi sekolah favorit. Alexander Dalingkade melaporkan.
2: Dengan Polres Kepulauan Talaut resmi menggelar turnamen e-sport Mobile Legend Kapolres Cup 2026. Ajang bergengsi yang diikuti belasan tim tangguh ini menjadi wadah positif bagi generasi muda setempat untuk mengukir prestasi di dunia digital.
7: Aroma kompetisi digital yang sengit mulai terasa di aula Polres Kepulauan Talaut. Sebanyak 11 tim dari berbagai wilayah Polsek Jajaran resmi berlaga dalam turnamen e-sport Mobile Legend Kapolres Cup tahun 2006 yang dibuka pada Jumat 27 Juni. Ketua PBSI Kepulauan Talaut Enrico Ermangama berpesan agar seluruh peserta berkompetisi secara jujur dan menjunjung tinggi.
8: Mobile Legend itu sudah bagian daripada olahraga. Maka dari itu teman-teman ini adalah seorang atlet dan aku dari PBSI bagian dari ekonomi yang membantu teman-teman untuk menjadi seorang atlet. Maka dari itu harus ada jiwa-jiwa pemuda-pemuda atau jiwa-jiwa atlet dari teman-teman sehingga kita dapat memberikan yang terbaik bagi diri kita, bagi tim kita dan terutus bagi Kabupaten Kepulauan Talaut. Maka dari itu perjuangan teman-teman dan selalu mendapatkan sportivitas karena apa yang teman-teman lakukan hari ini akan teman-teman lakukan juga nanti di Kapolda Cup dan Kapolri Cup. Jika teman-teman juara, teman-teman akan mewakili Kabupaten Kepulauan Talaut.
7: Apresiasi besar juga datang dari pemerintah daerah membacakan sambutan Bupati Kepulauan Talaut Felitita. Asisten Satu Sekda Daud Malaysia menyebut turnamen ini sebagai ruang aktualisasi yang sehat dan produktif bagi generasi muda di era digital.
9: Yang mampu mendorong lahirnya kreativitas, inovasi, kemampuan berpikir strategis, kerjasama tim, serta semangat berprestasi. Turnamen ini merupakan salah satu bentuk nyata upaya bersama dalam menghadirkan kegiatan yang sehat, kompetitif, dan membangun.
7: Membuka kegiatan secara resmi mewakili Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistionugroho, Wakapolres Kompol Kresman Mulainda menegaskan Polri berkomitmen hadir memberikan wadah kompetitif yang terarah demi melahirkan atlet berprestasi yang siap mengharumkan nama daerah. Ia mengingatkan bahwa persaudaraan adalah tujuan utama.
10: Kami menyadari

0: junjung tinggi sportivitas. Tunjukkan kemampuan kalian dengan cara yang sehat, adil, kalah dan menang dalam sebuah pertandingan adalah hal yang biasa. Namun persaudaraan dan pengalaman berharga dalam tujuan utama dari turnamen ini.
1: Dari Kabupaten Kepulauan Laut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan demikian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, saya Yusri M. Pranowo atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro untuk Manado Kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Aureli Hermansah, cinta seperti aku gitu ya, sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, di sini Menteri Kesehatan Menkes gitu ya, Budi Gunadi Sadikin menegaskan dampak program makan bergizi gratis MBG ini terhadap penurunan stunting tidak bisa dilihat dalam waktu singkat gitu ya. Menurutnya hasil program tersebut memang baru akan terlihat dalam jangka panjang melalui perbaikan status gizi masyarakat. Dan Menkes sendiri meyakini gitu ya, keberhasilan program MBG ini tuh bisa menekan berbagai masalah kesehatan termasuk kematian ibu dan stunting. Jadi oleh karena itu memang ia meminta perhatian lebih besar diberikan kepada kelompok rentan terutama ibu hamil. Dan bahkan menurut Budi, kualitas gizi ibu hamil menjadi faktor penting juga dalam menentukan kesehatan anak sejak dalam kandungan. Dan bahkan ia mengingatkan juga kekurangan gizi selama masa kehamilan itu bisa meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan pada anak. Jadi selain itu, ibu hamil ya juga diharapkan pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu menyusui dan balita gitu ya. Dan bahkan Menkes juga mengatakan gitu ya, masa balita itu merupakan periode emas yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak, sehingga kebutuhan gizinya juga memang harus dipenuhi secara optimal, pendengar. Dan lebih lanjut, Budi juga menyebutkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan evaluasi berbasis data untuk mengukur efektivitas program MBG. Dan evaluasi tersebut juga dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kesehatan guna memantau perkembangan status gizi penerima manfaat. Dan tadi beberapa informasi yang kita hadirkan, yang saya kutip juga dari rri.co.id, pendengar. Di sini Menkes mengungkapkan dampak MBG terhadap penurunan stunting tidak bisa instan gitu ya. Dan tadi masih banyak lagi informasi lain yang tentunya akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi buku daripada BT nulis aja. Pendengar, ada pepatah mengatakan, kalau Anda ingin berkelana ke ujung dunia, mulailah dengan menulis. Dengan menulis Anda juga bisa mencurahkan semua perasaan yang ada, apalagi sedang galau atau bete. Menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa. Konon menulis ini adalah bakat yang dibawa seorang sejak ia lahir. Namun tidak semua orang mau dan mampu mengembangkan bakat itu menjadi tulisan yang dapat dinikmati penulis itu sendiri maupun orang lain lewat buku yang merupakan karya pengarang Karen Miriam Goldberg, seorang penyair dari Amerika yang diterjemahkan Lucy Wijaya ini mengajak pembaca untuk mengembangkan potensi terpendam yang ada pada seorang. Penulisan buku ini memakai gaya remaja yang terdiri atas 3 bagian. Pertama, cobalah memahami diri dengan menulis. Berisi alasan mengapa meletakkan pena di atas kertas sangat penting dan bermanfaat. Bagaimana berpikir seperti penulis dan cara peningkatan kreativitas serta kiat-kiat menulis untuk melatih dan mengasah keterampilan menulis. Bagian kedua, dengan topik menyelami hidup. Membuat gelombangmu sendiri dirancang untuk mendorong kebiasaan menulis. Bagian ini berisi aktivitas menulis yang membantu pembaca memahami dunianya, dirinya, dan perasaannya, dan masa depannya. Di sini ditemukan bahwa penulis itu gagasan yang tidak pernah kering, ialah hidup si penulis itu sendiri. Bagian ketiga dari buku ini bertopik penghalusan. Mengapa harus revisi? Pendengar, di bagian ini akan ditemukan alasan mengapa harus menyunting. Buku ini ditutup dengan topik, anggaplah rumah sendiri, menulis di tengah masyarakat. Di bagian ini dibahas pentingnya berhubungan dengan pembaca dan penulis lain, mengikuti kursus menulis, mengikuti klub baca, bergabung dengan kelompok penulis, dan berusaha agar karyanya diterbitkan, dijelaskan di sini. Bagian ini memuat juga informasi-informasi berguna tentang manfaat dan tantangan dalam menerbitkan tulisan. Karen melengkapi buku ini dengan contoh-contoh tulisan dari para remaja, saran-saran dan kutipan-kutipan dari penulis ternama, dan berbagai data yang menunjukkan jalan ke arah buku-buku, situs internet, dan piranti berguna lainnya. Buku ini dapat menjadi jembatan bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi dirinya melalui penulis, perjalanan ke dalam dirinya, dan ke dunia luar. Seperti yang dikatakan Henry Miller, bahwa menulis bagaikan hidup itu sendiri adalah sebuah perjalanan penemuan. Cobalah memulai untuk menulis. Demikian pendengar Esensi Buku RRI Manado.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, sekarang kita akan hadirkan di ruang dengar Anda laporan terkini pendengar. Tentunya di sini diinformasikan oleh reporter kami di lapangan terkait 4 warga negara asing Filipina kabarnya diproses hukum imigrasi Bitung. 1 warga negara asing di bawah umur dikenakan sanksi dideportasi. Dan tentunya informasi ini akan langsung dilaporkan oleh rekan kami Roy Pesak.
1: RRI Pro 1.
0: Roy Pesak, silakan laporannya.
2: Ya, terima kasih rekan penyiar Yelin di studio. Pendengar, melanggar Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 119 Ayat 1, 4 orang warga negara Filipina diamankan petugas imigrasi Bitung. Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara Ramdhani mengungkapkan keempat warga negara Filipina ini diamankan saat mereka mendaftarkan diri sebagai warga keturunan Filipina atau subjek PFDS. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, mereka masih terdaftar sebagai warga negara Filipina. 3 dari 4 orang warga negara asing Filipina tersebut akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara yang satunya lagi, karena masih di bawah umur, hanya akan dikenakan sanksi keimigrasian yakni pendeportasian. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, keempat WNA Filipina tersebut berada di Kota Bitung kurang lebih 4 bulan dan bekerja sebagai nelayan. Demikian pendengar yang dapat saya informasikan terkait dengan 4 warga negara asing Filipina yang diamankan oleh kantor imigrasi di Kota Bitung. Saya kembali ke rekan penyiar di studio.
0: Ya, terima kasih untuk Roy Pesak, informasi yang disampaikan yang pasti menginformasikan 4 warga negara asing Filipina kabarnya diproses hukum imigrasi Bitung. 1 warga negara asing di bawah umur dikenakan sanksi dideportasi ya. Dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih banyak lagi program lainnya yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.

calon mahasiswa baru, mau jadi promotor kesehatan profesional dan agen perubahan di masyarakat? Program Studi Promosi Kesehatan Poltekkes Manado jawabannya. Sudah terakreditasi unggul dari LAMPTKES. Kamu dibimbing dosen S2, S3 terbaik. Fasilitas lengkap, ruang kerja nyaman, laboratorium modern, perpustakaan terkini di kampus yang asri dan strategis. Jangan takut, setelah lulus, kamu mengantongi STR dan sertifikat kompetensi. Kamu siap kerja di Kemenkes, Dinkes, rumah sakit, puskesmas, BPJS kesehatan, perusahaan swasta, sampai konten kreator kesehatan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ayo, daftar sekarang lewat jalur SPMB Mandiri. Batas waktu pendaftaran 1 Juli 2026 melalui link sipenmaru.poltekkes/manado.ac.id atau hubungi 0895-0425-2514 dan tes CBT tanggal 2 Juli 2026. Raihlah mimpimu, wujudkan masa depan cerah di program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Poltekkes.

Oke, okay, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan masih di Manado sore, saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti kan kita jelang azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya, nanti di pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kita hadirkan musik religi islami di ruang dengan Anda.

cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai bumbu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menangkal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, diantaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dan cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya.

Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI.

sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

Brengas, kayak gitu. Terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada hilang tapi ada, Judika, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang pastinya pendengar, di hari ini ada beberapa informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Tentunya kita dihimbau terapkan hidup sehat hadapi El Nino gitu ya. Di sini masyarakat dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Paparan panas berlebihan ini bisa menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan resiko dehidrasi. Dan oleh karena itu memang penggunaan masker ini disarankan juga untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan terlebih saat beraktivitas di luar ruangan. Jadi perlindungan ekstra diperlukan juga agar tidak mudah terkena dampak yang namanya heat stroke gitu ya, maupun dehidrasi. Dan rasa haus ini juga tidak boleh diabaikan, dan kebutuhan cairan tubuh juga harus segera dipenuhi, pendengar. Dan tentunya di sini edukasi dan penyuluhan terkait kewaspadaan juga terhadap dampak cuaca panas dinilai perlu terus ditingkatkan. Penyampaian informasi ini dapat dilakukan juga dengan metode edukatif seperti bercerita agar lebih mudah dipahami masyarakat. Oke, okay, apakah itu tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda? Tentunya ahli kesehatan masyarakat Yusuf Kristianto gitu ya. Tentunya menghimbau kita masyarakat juga terapkan hidup sehat hadapi El Nino. Dan tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lain di Semantan malam hari ini. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official.

terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Monedo Kanal, informasi dan inspirasi. Tadi ada Mereka Jola featuring Teza Sumendra gitu ya, dengan Jatuh Cinta. Dan yang pasti semoga hari ini lagunya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat, apalagi juga hari ini yang terus bersama Pro Satu Monedo, semoga jadi makin lebih semangat ya. Oke, pendengar, jangan lewatkan untuk menyaksikan pertandingan bola ya dini hari nanti di pukul 3 waktu Indonesia Tengah, tentunya dari Sabtu 27 Juni 2026, Norwegia versus Prancis ya. Tentunya fase grup saat I gitu ya, dari Stadion Boston. Dan juga akan kita siarkan nanti secara langsung pertandingannya di ruang dengar Anda, sekali lagi di pukul 3 waktu Indonesia Tengah gitu ya, 3 subuh dini hari nanti di RRI Pro Satu Monedo akan kita hadirkan secara langsungnya pertandingan Norwegia versus Prancis. Dan juga di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah ada Uruguay versus Spanyol gitu ya, yang akan kita hadirkan juga di ruang Anda bersama dengan Pro 3 Jakarta. Jadi untuk semuanya di hari ini, apalagi yang tentunya pencinta bola, pecinta bola Norwegia gitu ya, ataupun juga Prancis, pendukung Prancis. Nah, jangan lewatkan pertandingan dini hari nanti di pukul 3 waktu Indonesia Tengah, Norwegia versus Prancis gitu ya, di ruang dengar Anda. Dan sekali lagi juga akan kita hadirkan, kita relay langsung dari RRI Pro 1 Manado. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan di ruang dengar Anda drama radio gitu ya, di selatan hari ini. Dan tentunya drama radio nanti kita akan hadirkan di ruang dengar Anda dengan judul Rezeki Tak Pernah Salah Alamat gitu ya, produksi dari RRI Padang. Jadi untuk kalian semua tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
2: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru, lupa bayar. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: kurangi keselamatan penerbangan sipil.
1: Astagfirullah. Ayah lupa bayar Bapak Ojol tadi.
0: Menggunakan alat-alat keselamatan

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki Tak Pernah Salah Alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

0: Roberts on his right. Nice. Settles. Shoots. Score!
1: Demam Piala Dunia Sepak Bola tiba, dan tahukah Anda sejarah sepak bola ternyata sudah ada sejak 3.000 tahun silam. Menurut budaya Mesoamerika kuno atau suku Aztec, pertandingan bola pada zaman itu dimainkan dengan acara ritual. Bola menjadi simbol matahari dan kapten tim yang kalah dijadikan korban bagi para dewa. Sedangkan menurut FIFA atau Organisasi Sepak Bola Internasional, sepak bola berasal dari daratan Asia Timur Cina sekitar abad ke-2 dan ke-3. Pada masa dinasti Han, masyarakat Cina sudah memainkan sepak bola dengan cara digiring dan dimasukkan dalam jaring kecil. Masyarakat Cina dulu menyebut olahraga ini dengan sebutan Shu Chu. Chu yang artinya menerjang bola dengan kaki, dan Chu adalah bola yang memiliki lapisan kulit dan berisi dan dibuat dari kulit hewan. Sedangkan sepak bola modern dimulai bergulir sejak abad ke-12 di Inggris, dimulainya dari turnamen internasional. Kemudian FIFA yang didirikan pada tahun 1904 menggelar kompetisi sepak bola internasional yang kita

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Prince, lagi terima kasih Anda terus bersama kami Early Pro, Satu Manado, Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Rembayang ya, dengan Sempurnakan Hati. Sudah saya hadirkan di Roninger Anda. Semoga hari ini lagunya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat juga, apalagi di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz dan juga pendengarkan siaran kami di aplikasi RR Digital ya. Oke, pendengar di selatan hari ini, jangan pernah lewatkan untuk pertandingan bola di dini hari nanti gitu ya, dari Sabtu 27 Juni 2026, Norwegia versus Prancis. Tentunya atmosfer Piala Dunia 2026 tentunya semakin memanas gitu ya, apalagi mungkin laga-laga penentuan fase grup. Dan setiap pertandingan kini bukan sekedar perebutan 3 poin saja, juga pertarungan strategi mental, bahkan harga diri antar negara yang mengincar langkah lebih jauh menuju tangga juara. Dan tentunya di tengah persaingan yang semakin ketat pendengar, duel antara Norwegia dan Prancis ini memang menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan para pecinta sepak bola dunia gitu ya. Tentunya pertemuan ini menghadirkan dua tim dengan karakter permainan yang berbeda. Norwegia datang dengan semangat generasi emas yang tentunya dipimpin para pemain bintangnya, sementara Prancis tetap menunjukkan status sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan kedalaman skuad dan juga pengalaman di turnamen besar. Tentunya kedua tim juga sudah menunjukkan kualitas sepanjang fase grup, sehingga laga ini juga diprediksi langsung terbuka, penuh intensitas dan juga menyuguhkan duel menarik di setiap lini gitu ya. Dan bahkan di atas kertas, Prancis memang masih sedikit lebih diunggulkan ya, berkat pengalaman serta kualitas individu yang merata. Nah, namun Norwegia sendiri ini menjadi modal besar juga sebenarnya, berupa organisasi permainan yang solid serta ketajaman lini serang yang mampu mengancam pertahanan lawan kapan saja. Jadi dalam pertandingan sekelas Piala Dunia, tentunya detail kecil seperti efektivitas, penyelesaian akhir, disiplin bertahan, dan bahkan keputusan taktis pelatih gitu ya, ini juga seringkali menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Tentunya kita akan menyimak gitu ya, bagaimana nantinya pertandingan Norwegia versus Prancis gitu ya, akankah Prancis akan mempertahankan status favoritnya gitu ya, atau justru Norwegia mau menghadirkan kejutan dan mengubah peta persaingan gitu ya. Tentunya juga kita akan nantikan pertandingannya nanti dini hari gitu ya, di pukul 3 pagi waktu Indonesia Tengah, Norwegia versus Prancis, yang kita akan juga langsung siarkan di ruang dengar Anda di siaran kami di RRI Pro 1 Manado bersama Pro 3 Jakarta dari Stadion Boston ya. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Pro 1 Manado, dan tentunya setelah ini akan kita hadirkan mimbar agama Islam ya, ada banyak nanti lagu-lagu religi Islami yang kita hadirkan di ruang dengar Anda juga pendengar. Dan tentunya juga nanti ada banyak program acara spesial Pro 1 yang Pro 1 hadirkan juga di ruang dengar Anda. Nanti mimbar agama Islam sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah warta berita akan kita hadirkan Manado Malam nanti bersama Michael Chia yang kameramani Anda, sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Baik, saya Lin Sofiani langsung undur diri dari mendengar Anda, dan kita hadirkan saat lagi nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah mimbar agama Islam untuk Anda pendengar.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersebut.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang persiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikunya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B GCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki park mobil atau motor nasional? Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wirakuti. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sudewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin, Kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan benahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Berapa hal sudah kami exercise? Sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3

0: di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi bukan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bahwa usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 0,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk sudah melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan TikTok.
0: Lain, Direktur Utama Perum LKBH Talan Beni Siga Hutar-Hutar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBH Talan menuturkan perjuangan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform dalam mematuhi PP Tunas. Juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
3: Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Pajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar, merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
6: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya, saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT dan PT Lapangan Bosen?
7: Setahu saya itu belum dibayarkan.
6: Belum dibayarkan, maksudnya seperti apa yang saudara
7: sebelum lunas, 122 miliar belum lunas.
5: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
8: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
9: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
8: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
9: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
5: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja KMK dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan.

0: Suanda Pro 3 RRI Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
2: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Pam Budi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing daerah.
3: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesies, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
2: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian SDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
4: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
2: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nasiro Nairo menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umrah wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswa, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumrah karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kursoh atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswa.
7: Beberapa yang positif tour, kalau umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
8: Oke.
7: Memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, jadi manfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sana sendiri.
6: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan saat udara lain. Aen.
9: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang 2. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2020, pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Lalu informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Tournament 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Formation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro de Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Nah, ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Kamu tahu nggak, belanja di UMKM itu bisa bantu ekonomi lokal kita bangkit loh.
1: Oh ya? Emang sebesar itu dampaknya?
0: Iya dong, UMKM itu kan tulang punggung ekonomi. Setiap produk yang kita beli dari mereka, kita juga turut membantu ekonomi lokal. Mereka berkembang dan punya lebih banyak lapangan kerja. Apalagi kualitas produk UMKM sekarang kan keren-keren. Gak kalah sama produk luar.
1: Ah, masa sih? Emang kualitasnya seoke itu?
0: Pastinya dong. Buktinya banyak kok UMKM yang sekarang udah inovatif. Produk mereka unik, berkualitas, belum lagi harganya lebih terjangkau. Dan kerennya lagi, kalau belanja di UMKM, sekarang sudah go digital loh. Jadi belinya juga gampang. Lewat platform online pun bisa. Dan kalau kita belanja di UMKM, dijamin deh, kita pasti dapat barang unik yang nggak bisa kita dapatkan di tempat yang lain.
1: Menarik juga ya. Tapi kalau kita mau mulai usaha kecil sendiri, gimana?
0: Ya, itu sih gampang. Sekarang kan udah banyak produk pelatihan dan bantuan modal dari pemerintah dunia. Dan ide kreatif, udah deh, kamu pasti bisa.
1: Wah, seru juga ya. Belanja di UMKM bukan cuma belanja, tapi ikut dukung ekonomi kita.
0: Yup, betul banget. Yuk, mulai dari sekarang beli produk lokal atau coba usaha kecil sendiri. Kira-kira kamu berani coba nggak?
1: Berani dong, siapa takut. Bersama UMKM, langkah kecil kita membantu ekonomi lokal dan menciptakan perubahan besar.
2: Curhat Bu Siska.
3: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas bersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar, nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau, dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok, mulai sekarang biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Pro 1

Iya, baik pendengar, hanya cinta yang bisa demikian ya. Titi DJ dan Agnes Monica, kolaborasi yang iya, kolaborasi lewat lagunya Hanya Cinta Yang Bisa sudah melengkapi waktu santai Anda malam hari ini lagi ya. Setelah tadi sempat rutinitas ataupun aktivitas. Iya. Tadi sekitar pukul 19.34 menit waktu Indonesia Tengah ya. Mungkin bagi sebagian orang enggak terasa ya. Tapi lumayan loh. Goyangan gempa tadi walaupun enggak lama ya, hanya sebentar. Itu 6,8 ya magnitudo di Mindanao, Filipina, tapi tidak berpotensi tsunami. Dan dari hasil analisis BMKG juga menunjukkan gempa bumi tersebut memiliki parameter update ya dengan magnitudo 6,5 magnitudo ya. Dan ya gempa tersebut ya hingga saat ini belum ada laporan kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut ya. Dan gempa tadi ya juga tidak berpotensi tsunami. Karena itu kepada masyarakat ya, untuk ya dihimbau tetap tenang ya, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pastikan juga informasi terkait dengan bencana itu resminya hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi seperti RRI ya, ataupun berbagai kanal resmi BMKG ya. Oke, masih ada Padi dan Terry, dua lagu terakhir saya hadirkan untuk Anda. Setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjut nanti di Ruang Rindu ya, melengkapi malam Anda juga sampai di jam 11. Aturan main sama, berbagi topik dan kirim-kirim salam ya, sambil request lagu juga. Lagunya sudah saya siapkan.

segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerdekaannya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi 3 negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu pengguna kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trev Palmer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Oke, selamat malam pendengar. Akhirnya kita tiba di ruang rindu untuk malam hari ini. Line telepon, SMS, WhatsApp dibuka di 0821-9583-5080. Ya, apa kabar untuk pecinta Piala Dunia ya? Tadi sudah kami siarkan secara langsung Ekuador versus Jerman. Ya, 2-1, kemudian Jepang versus Swedia 1 sama. Nah, besok pagi ya, pagi dini hari sebentar jam 3 Norwegia versus Prancis ya di fase grup I main di Stadion Boston. Kemudian jam 8 pagi Uruguay versus Spanyol. Wah, ini dua partai yang diunggulkan ya. Dan besok memang ada sekitar 6 partai yang mau main, tapi hanya 2 yang dapat kami siarkan langsung untuk malam hari ini. Ya baik, pendengar, langsung saja line telepon saya buka di 0821-9583-5080. Kita bicara soal lagu lawas, lagu nostalgia. Di mana pendengar, di tengah derasnya arus musik yang terus bermunculan ya, ada hal yang mungkin tidak pernah lekang oleh waktu, lagu-lagu nostalgia. Walaupun mungkin kualitas rekamannya tidak semodern sekarang ya, aransemennya juga terdengar sederhana ya, tidak dipenuhi efek yang canggih, tapi justru disitulah letak keistimewaannya ya. Lagu lawas hadir dengan ketulusan melodi yang mampu menyentuh hati siapa saja, bahkan setelah puluhan tahun berlalu ya, sampai sekarang masih enak untuk didengar. Jadi topik kita malam hari ini, lagu lawas apa ya menurut Anda yang tidak yang tetap enak didengar sampai sekarang ini? Ya, jadi lagu lawas yang masih enak didengar sampai sekarang ini. Siapa tahu lagunya ada di playlist saya putarkan. Kalau enggak ada saya kasih pilihan lagu. Oke, langsung saja kita ke line telepon. Pro 1 selamat malam.
1: Pro 1 selamat malam.
0: Selamat malam orang Leilam.
1: Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Pak Raiko?
1: Puji Tuhan, sehat luar biasa.
0: Sehat-sehat. Oke. Baik, bagaimana Pak Raiko tanggapannya?
1: Lagu lawas yang masih enak didengar.
0: Ya, sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Kira-kira apa? Siapa tahu ada di playlist saya putar nanti.
1: Manca atau Indonesia?
0: Pokoknya lagu lawas lah. Kira-kira apa yang masih enak didengar sampai sekarang?
1: Lagu apa ya?
0: Masa nggak pernah, nggak ada lagu favoritnya?
1: Lagu favoritnya?
0: Apa? Nah, bingung kan?
1: Bingung mau cari lagu.
0: Aduh. Lagu apa? Berarti enggak Pak Raiko enggak hobi dengar lagu-lagu nostalgia mungkin ya?
1: Iya, hobi.
0: Hobi? Ah, kalau hobi kok bingung.
1: Lagu apa yang
0: Lagu apa Pak Raiko? Aduh.
1: Ariati.
0: Ariati itu versinya siapa kira-kira?
1: Ya?
0: Ariati versinya siapa?
1: Versinya Tantowi.
0: Tantowi, oke. Baik, Ariati ya. Kenapa ya. Lagu ini menurut Pak Raiko masih
1: karena nadanya yang enak didengarkan. Enak didengar nadanya. Liriknya juga.
0: Oh ya?
1: Edinar.
0: Ya. Baik, itu aja.
1: Boleh itu aja.
0: Oke, baik, sip. Kalau begitu saya kebetulan nggak masuk playlist dia ya. Jadi saya tawarkan lagu ya malam hari ini. Oke. Mau Indonesia atau mancanegara?
1: Manca.
0: Oke. Manca ada Whitney Houston, I Have Nothing. Ada Richard Sanderson, Sun. Atau mau Victor Wood, Fraulein.
1: Victor Wood.
0: Oke, okay, Pak Raiko, Frau Lainnya untuk tiga orang, silakan. Untuk okay. Siapa?
1: Tentunya pertama-tama buat Michael.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih sampai telepon. Salam sehat.
0: Iya.
1: Salam bahagia terus dengan keluarga, diberkati.
0: Amin.
1: Mm-hmm. Untuk setiap tugas pekerjaan hak lepas hari kan.
0: Mm-hmm.
1: Spesial tiga orang.
0: Iya, siapa?
1: Kalau malam ini kita ngobrolan buat yang pertama Pak Sagai, anu gitu.
0: Pak Sagai.
1: Pak Sagai. Hmm. Salam dari Pak Raiko, salam sehat. Diberkati selalu.
0: Hmm.
1: Ada Pak James, ada Binorangian.
0: Binorangian, ya.
1: Selamat malam Pak James. Mm-hmm. Ini sementara buat saya ini. Insyaallah dari Pak Raiko buat Pak James persembahan keluarga.
0: Iya.
1: Yang ketiga, kita mau persalam buat Pak Yos Rifai.
0: Pak Yos, Air Madidi, oke. Okay.
1: Pak Yos, ini salam dari Pak Raiko, selamat malam, mm-hmm. Salam sehat, salam bahagia dengan keluarga kami.
0: Oke. Okay.
1: Dulu kan, Michael.
0: Yo.
1: Kembali ke Bung Michael yang bertugas, selamat melanjutkan.
0: Baik, terima kasih Pak Raiko yang ada di Leilem, ya. Jadi menurut Pak Raiko, lagu yang masih enak didengar sampai sekarang itu judulnya Haryati versi Tanto Yahya. Oke, makasih Pak Raiko sudah gabung malam hari ini ya. Salam hormat juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Leilem, tanpa terkecuali Ibu Ros, Ibu Nike, Ibu siapa lagi itu satu. Selfie ya. Siapa tahu yang lain juga di Leilem boleh gabung ya malam hari ini. Yang ada di Sonde, apa kabar pendengar setia Prosaru, salam kompak bahagia. Yang ada di mana lagi ya, Kawangkoan, aduh Pak John Simbar, apa kabar Pak John Simbar ya, semoga ada sehat-sehat, ada baik-baik jo Kang ya, semua jo yang ada di sana ya. Di Tomohon juga, apa kabar tanpa terkecuali ya, ada Om Nyong Wempi ya, kemudian ada Ibu Sheni dan keluarga, Ibu Alke dan keluarga ya, dan pemulihan Ibu Alke ya. Kemudian ada siapa lagi? Chips, apa kabar ya? Bersama Tian ya. Tian atau Christian? pokoknya itulah ya yang mewakili kota Tomohon ya semuanya. Dapat salam. Oh, Pak Hengki alias Pak Jokowi kata Kang. Selamat malam, Jo. Ya, kalau Pak Hengki kira-kira lagu lawas yang masih enak didengar sampai sekarang apa kira-kira Pak Hengki? Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, duta tertawa. Aduh, apa kabar ini? Jerman ada balombo tadi. Ya, aduh, Pak Jerman dang.
2: Kabar baik, Komang.
0: Oke, okay, biar Jokang, biar jadi balombo, yang penting kan suka luar toh.
2: Itu loh, so masuk kok.
0: Iyo, so masuk.
2: Biar jadi balombo yang bisa so masuk kok.
0: Apa? Kuat. Aduh. Oke, okay, bagaimana kabar dulu ini?
2: Banyak orang bully.
0: Hah?
2: Kabar baik, Pak Mai.
0: Oh, kabar baik. Banyak orang bully.
2: Nyanda masalah sih. Pedigree-nya semua bagus.
0: Aduh. Aduh, bukan main tuh Jerman baking sensasi no Kang.
2: Iya. Biar jangan. Pinso ada 32 dang.
0: Ah, itu so masuk. Iya, 32 besar kata Kang. Banyak selamat deh.
2: Iya. Oke.
0: Okay. Baiklah kalau begitu. Oke, okay, Ibu Hermina. Kalau Ibu Hermina sendiri bagaimana? Kira-kira lagu lawas yang masih enak didengar sampai sekarang menurut Ibu Hermina apa kira-kira?
2: Oh, Merah Menahan Benci.
0: Oh, Merah Menahan Benci. Siapa kata yang menyanyi itu? Neti Sitompul kan?
2: Ya. Ya.
0: Betul?
2: Ya.
0: Oh, atau?
2: Iya. Iya itu.
0: Oh. Oke. Baik.
2: Merahnya hati ini.
0: Merahnya hati ini.
2: Jadi apa yang aku lagu itu dong?
0: Oh, jadi apa dan kasihan? Oh iya. Aduh, kenapa doi?
2: Dapat ingano?
0: Dapat ingat DP sekolah atau?
2: Cowok dan.
0: Oh, begitu eh. Halo eh. Jadi itu alasannya, Dang.
2: Iya. Pernah putus toh dengan itu.
0: Ah, kong apa?
2: Jadi dah pas itu. Apa hubungannya pas itu ada putus pas itu lagu itu loh ada menyanyi.
0: Aduh kasihan.
2: Ada bagaimana nangis adiki dan.
0: Ya, ya doe. Yang bagaimana nangis sih kalau mau dengerin lagu? Sisa dia lengso ini.
2: Ya, okay. Yang lalu berlalu lah.
0: Oh iyo, yang lalu berlalu. Baiklah. Oke, okay. Kalau malam hari ini kira-kira Ibu Hermina lagunya maunya apa nih?
2: Indonesia.
0: Indonesia. Indonesia. Ya, ada Widiawati. Widiawati, Romi dan Yuli. Kupu-kupu malam baru. Titik Puspa.
2: Aduh.
0: Atau mau The Rollies, Kau Yang Kusayang.
2: Oh, itu Jo.
0: Apa?
2: The Rollies.
0: Oh, dapat ingat.
2: Kau Yang Kusayang.
0: Dapat ingat putus, Kong. Minta lagu Kau Yang Kusayang. Oh, no kiri.
2: Dapat ingat so menghilang
0: oh,
2: sekarang.
0: Oh. Katu.
2: Menghilang dan pemain. Kalau yang merah menahan benci itu dia lagi so menghilang.
0: Dari. Oh, so menghilang. Baik.
2: Iya, semuanya tidak ada.
0: Soalnya ada kontak sama sekali, komunikasi. Biar semua cuma baku se,
2: tukang. Soalnya
0: tidak.
2: Soalnya ada sama sekali pemain.
0: Oh, baiklah. Oke. Langsung kirim porsa apa, Dang?
2: Pertama-tama buat Mike, selamat bertugas dan tetap semangat, sukses selalu. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Mike dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari. Dan memberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Baru yang tiga spesial
0: siapa?
2: Buat Ibu Jenny. Ibu Jenny di mana kamu, Pak Mike?
0: Pumoro. Ibu Jenny di Pumoro.
2: Buat Ibu Jenny di Pumoro dan buat Ibu,
0: Ibu
2: Ros
0: Ibu
2: di Lelem.
0: Oke. Okay.
2: Dan Ibu Haryati yang ada di Bunaken.
0: Oke. Okay.
2: Selamat malam semuanya. Salam kompak selalu, semoga sehat dan diberkati Tuhan. Buat Pak Mike, selamat malam, terima kasih.
0: Okay. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat malam. Oke, ya. Baik, terima kasih ya buat Ibu Hermina. Ini orangnya ceria ya, awet muda berarti nih. Ibu Hermina, hobinya ketawa ya. Oke, baik. Kalau Ibu Hermina katanya merah menahan benci, dapat ingat kata waktu di sekolah dulu. Aduh, bagaimana ya? Oke, gimana yang lain? Kira-kira ya untuk Anda lagu lawas apa ya sampai sekarang yang masih enak untuk didengar menurut Anda? Kalau lagunya ada di playlist saya putarkan ya malam hari ini. Oke, yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda.

0: Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembaliin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembaliin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Apa gak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Jadi, total belanjaannya 50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Oke, baik pendengar, itu tadi ada The Rollies, Kau Yang Ku Sayang ya. Lagunya cocok ya buat Ibu Hermina. Kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka Pro 1. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Aduh, ini kumang sudah so lebih mantap nih jar-jarin, Kang. Om Aco, apa kabar ini, Bu?
1: Iya, udah sehat-sehat, Bu Aco ini.
0: Sehat-sehat. Oke. Cuaca di sana panas-panas?
1: Cerah sekali.
0: Cerah, oke. Om Aco, tadi sekitar hampir 7:30 ya, kalau nggak salah. Ada tanah goyang, dapat rasa kalau di Bolmut?
1: Oh, nyana, Bu.
0: Nggak dapat rasa. Oke, baik. Oke. Baik, kita ke topik. Gimana kalau Om Aco sendiri?
1: Kalau sampai sekarang Om Aco masih hobi Pak Kus Plus.
0: Oh, Kus Plus. Ah. Ya, tapi sayang sekali Kus Plus nggak masuk playlist malam hari ini. Kita iya. Ganti dengan lagu Indonesia. Atau manca?
1: Indonesia saja.
0: Indonesia, oke. Indonesia masih Indonesia. Masih dengan Widiyawati, Romi dan Yuli, Titik Puspa, Kupu-Kupu Malam. Atau mau The Mercies, Tiada Lagi? Yang mana?
1: The Mercies, ya Bu Mai.
0: Tiada Lagi, oke. Okay. Ya baik, silakan.
1: Halo?
0: Ya. Langsung dikirim buat ya. Siapa lagunya?
1: Pertama-tama tentunya for Bu Mai, so angkat telepon, terima kasih.
0: Yo.
1: Ya, spesial malam ini, salam pertama ada turun ke sini yang dimohon, selamat malam. Semoga ada baik-baik bersama keluarga. Salam bahagia, salam sejahtera untuk keluarga yang ada di Tomohon. Yang kedua, Toronto Nona Fina yang ada di Tanahan. Selamat malam Nona Fina, terima kasih. Salam tadi sore. Terakhir ada Toronto. Kalau tidak salah Toronto. Ani jadi kota mau bagus kote.
0: Oke.
1: Itu jombong Mike.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Om Aco, alias Bu Aco yang ada di Bolmut, mewakili Bolmut ya, sudah gabung malam hari ini. Salam hormat juga untuk keluarga ya. Bu Aco kata lagunya Kus Plus ya masih enak didengar sampai sekarang, tapi sayang sekali Kus Plus nggak masuk playlist. Iya Pak Islan, apa kabar Pak Islan? Ya semoga ada sehat-sehat bersama keluarga juga. Ada Angku Rahul juga di sana, selamat malam. Mama Winda soalnya ada pada dengar ini kan dari Bolmut. Ibu Ani, Kota Mobagu juga apa kabar? Sehat selalu ya. Oke, langsung saja kita ke line telepon lagi Pro 1, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam. Priyati. Aduh, mantap sekali ini Bu Naken. Bu Naken ada bagaimana ini tanggapannya Bu Naken?
2: Aduh, tadi ada bilang tadi 7:30 ada dapat rasa.
0: Ada dapat rasa, Kang. Makanya lama toh?
2: Enggak lama.
0: Oh, iya, oke. Okay.
2: Enggak terlalu kuat sih.
0: Hah? Enggak terlalu kuat.
2: Enggak terlalu kuat.
0: 6,8 loh.
2: Tapi enggak terlalu di sini.
0: Enggak terlalu terasa.
2: Enggak terlalu keras.
0: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu. Kalau Ibu Haryati gimana? Sesuai topik.
2: Kalau lagu lawas sih. Semua lagu lawas itu kan bagus. Apalagi versinya perempuan kan.
0: Jadi
2: namanya orang perempuan kan sukanya yang perempuan. Tapi kalau kita sukanya yang Kakak Adik Rati Purwasi sama Endang.
0: Oh, Rati Purwasi sama Endang. Sebentar, saya coba lihat dulu Rati Purwasi masuk nggak playlist.
2: Yang judulnya lagunya Aku Tak Tahan.
0: Oh, iya, iya.
2: Yang duet.
0: Tapi sayang sekali nggak masuk playlist.
2: Iya, ya, nggak apa-apa. Kan cuma jawab topik tuh, Mas.
0: Iya, kan saya juga tambahkan tadi kalau masuk playlist saya putar.
2: Iya.
0: Gitu. Oke okay deh. Apa-apa. Baik, kalau begitu lagunya pasti Indonesia ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Selain Widiyawati, Romi dan Yuli, Titi Puspa, Kupu-Kupu Malam, atau sandiwara cinta Nike Ardila.
2: Nike Ardila.
0: Nike Tapili. Oke. Okay. Baik. Silakan sandiwaranya untuk siapa?
2: Sandiwaranya. Aduh, yang pertama. Yang pertama buat orang Pebong Mike yang selalu setia kan setiap malam perasaan Kang. Berturut-turut.
0: Masa sih?
2: Mantap. Ini mesti Yakun baik-baik punya ini.
0: Oh, apa dang? Oke.
2: Okay. Ya, buat Bung Maik, terima kasih sudah angkat teleponnya. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Bung Maik sekeluarga, yang ada di rumah. Kalau pun jalan, paling mau pulang tuh ini.
0: Oh iyo, pulang.
2: Mudah-mudahan sampai di rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga, istri maupun anak-anak.
0: Amin.
2: Diberkati. Lanjut, buat tiga orang spesial mau balas-balas dulu. Yang pertama ada Bung Benny Jo yang ada di Bolmut. Terima kasih salam yang tadi sore. Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Bunda Natalia yang dari Toli-Toli. Apa kabar Bunda? Salam sehat bersama keluarga.
0: Iya.
2: Salam kompak persahabatan. Yang ketiga ada Ibu Agnes yang ada di Teli, yang ada bersalam juga tadi sore. Ini salam balik, terima kasih salamnya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mike, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat
2: Ruang
0: Berbagi malam juga. Rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Oke, okay, terima kasih Ibu Haryati Bunaken. Ini suka apa sampai sekarang lagu lawas yang masih enak didengar katanya ini duet Rati Purwasih dan Endang ya. Rati Purwasih ya. Rati dan apa Endang ya. Oke. Okay. Baik, salam hormat juga untuk keluarga ya buat Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Lagu yang dipilih Nike Ardila akan hadir dengan sandiwara cinta. Jadi untuk Anda malam hari ini kira-kira sesuai topik ya, sampai dengan hari ini kira-kira lagu lawas apa yang masih enak didengar menurut Anda ya. Oke, baiklah, saya masih akan kembali menemani Anda ya, dan yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda. Kita kedua lagu dulu, The Mercies dan Nike Ardila.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, tanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Ya, baik pendengar, ya demikian ada Nika Rila dengan Sandiwara Cintanya melengkapi malam Anda dan mengantar kita tepat di pukul 10 malam ya. Masih ada sekitar 1 jam ke depan kebersamaan kita untuk Ruang Rindu. Yang tidak sempat gabung boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda. Lain telepon saya buka kembali, Pro 1. Selamat malam.
1: Selamat malam Pro 1.
0: Selamat Ibu. Malam.
1: Pagi
0: Ibu
1: mau lewat lagu.
0: Yo, halo Bang Mike. Apa kabar ini Ibu Kristin?
1: Baik-baik selalu, puji Tuhan. Ditawe.
0: Ya tahu lah. Oke. Bagaimana suasana toli-toli? Ujang-ujang atau panas-panas lah di sana?
1: Ada hujan tadi sore Bang Mai, tapi hujan ringan, enggak terlalu deras.
0: Yang penting ada ujang.
1: Makanya kan? Ini. Iya, yang penting ada daripada panas toh Bang Mai lagi.
0: Iya, panas.
1: Ada hujan
0: biar panas pedis lah ini.
1: Aduh, panas pedis. Tapi ini tadi ada hujan sedikit, hujan ringan biar tetap disyukuri ya Bang Mai.
0: Iya, betul. Oke. Baik. Iya. Kalau Ibu Natalie, sesuai topik malam hari ini, lagu yang masih paling enak didengar sampai sekarang apa menurut Ibu Ariati? Apa Natalie?
1: Oh, saya suka itu lagunya. Lagunya Christine Panjaitan juga, Tangan Tak Sampai.
0: Oh, Tangan Tak Sampai. Aduh, sayang sekali enggak masuk playlist ya malam ini.
1: Aduh, seru
0: ge. Oke. Berarti malam ini gimana?
1: Itu lagu tahun 90-an juga itu Bang Mike toh.
0: 80-an tuh kalau Christine Panjaitan.
1: Iya, 80-an ya. Tapi enggak masuk ya.
0: Enggak masuk playlist
1: biar dia. Biar sudah enggak apa-apa.
0: Oke, jadi malam ini gimana? Tetap Indonesia atau mau mancanegara?
1: Mancanegara.
0: Mancanegara, oke. Manca, selain

0: Piano roll sebaik. Langsung kirim buat 3 orang, silakan.
1: Oke, mau salam yang pertama ada Ibu cantik yang ada di Tata Aran 2 ya, Ibu Aurina, selamat malam. Selamat beristirahat, ayo gabung, ada Bang Mike. Harapan ada sehat-sehat ya Ibu Aurina. Yang kedua juga ada Ibu Rose Dilelem, selamat malam. Salam manis, sehat-sehat selalu ya Ibu Rose, Tuhan berkati. Dan yang ketiga ada Esther Lita yang ada di Bitung. Ya nggak tahu di Bitung di mana kayaknya Esther
0: Lita ada di
1: Gideon. Oh, Batu Putih, ya, selamat malam. Salam sehat ya, salam kompak selalu. Harapan juga ada sehat. Buat Bang Mike tetap semangat ya, suka selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Mike yang ada di rumah. Makasih Bang Mike, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih Ibu Christine atau Ibu Natalie yang ada di Toli. Toli, makasih sudah gabung ya malam hari ini. Salam hormat juga, salam kompak untuk keluarga ya. Kita lanjutkan lagi line telepon. Saya buka Pro 1, selamat malam.
2: Halo. Selamat malam Bu Mai.
0: Selamat malam juga buat Ibu Nike. Benar ya?
2: Ya betul.
0: Ibu Nike, apa kabar?
2: Kabar ada baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu.
2: Okay.
0: Baik.
2: Kabar di lelem, ya hujan. Oh, ada gerimis tadi.
0: Oh, sempat gerimis. Baik. Kalau Ibu Nike sendiri gimana? Sesuai topik, kira-kira lagu lawas yang masih enak didengar sampai sekarang menurut Ibu Nike apa?
2: Lagu apa ya? Yang itu apa? Seperti lagi Mama Kembalilah.
0: Edisi Litonga?
2: Iya, edisi Litonga.
0: Oh, itu ya. Tapi ya, di sini ada edisi Litonga tapi bukan Mama. Tabahkan hati gimana?
2: Mama
0: ini,
2: Mama.
0: Oh, Mama. Berarti nggak masuk playlist.
2: Iya, Mama tuh.
0: Iya, nggak masuk playlist dia kalau judul ya. Mama ya. Ya. Jadi saya ganti lagunya apa? Indonesia atau mancanegara?
2: Manca.
0: Manca. Baik, masih dengan Whitney Houston, I Have Nothing, Richard Sanderson, Sun, atau mau Andy Williams, Love Is Blue?
2: Itu yang ketiga itu.
0: Ketiga, baik, silakan untuk 3 orang.
2: Ya, makasih. Pertama buat.

0: juga bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
0: Dua orang spesial. Pertama ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Dia napas salam, tapi napas salam dari Indonesia diri. Kedua ada Ibu Natalia di
1: yang di mana?
0: Ibu Esterlita yang berada di Jirian gitu. Selamat malam Ibu Esterlita, salam sehat, salam kompak-kompak selalu. Nah, yang ketiga ada Ibu Ros di Leilem.
1: Baik.
0: Malam Ibu Ros, salam sehat, salam persahabatan selalu.
1: Baik.
0: Dan kembali juga ke Bung Mai. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Ibu Nike Leilem. Terima kasih sudah respon ya untuk acara kita malam hari ini, Ruang Rindu. Salam hormat untuk keluarga Ibu Nike. Saya menyapa juga untuk yang ada di Lewet Tondano. Selamat malam buat tanteku. Ya, tetap semangat ya. Tetap kuat. Ya, Ibu Stan Slumowa, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Ya, selamat beristirahat kalau lagi istirahat. Ada Ibu Yane. Ya, Yane Lumowa juga selamat malam ya. Kalau lagi dengar malam hari ini, salam kompak ya, salam bahagia juga. Semua yang ada di Lewet juga Tondano. Selamat menikmati malam Anda bersama keluarga.

ya, perjuangan, cinta, harapan, ya, kehilangan, yang tentunya masih relevan hingga hari ini. Jadi ketika mendengarkan lagu-lagu lawas, ya, kita tidak hanya menikmati musiknya, tapi kita juga sedang melakukan perjalanan melintasi waktu. Ada kenangan yang mungkin hadir melalui lagu tersebut, ada pelajaran juga yang terasa lebih bermakna, dan ada juga rasa syukur, ya, karena setiap generasi memang karya luar biasa yang mampu menyatukan berbagai usia, ya. Dan tentu musik menjadi bahasa yang melampaui perbedaan zaman. Oke, baik pendengar, saya langsung hadirkan dua lagunya. Ada Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me. Ada Andy Williams dengan Love Is Blue.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Kalian bahwa di balik kancing pakaian bukan setiap hari yang menarik sepele, tetapi perbedaan kancing antara pakaian pria dan wanita ternyata berakar dari tradisi lama yang kaya akan makna. Pada zaman dahulu, cara mengenakan pakaian sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan peran gender. Pakaian pria biasanya lebih sederhana karena mereka menggunakannya sendiri tanpa banyak bantuan. Oleh karena itu, kancing pria pada pakaian pria dipasang di sisi kanan, sehingga mudah dijangkau dan dikenakan sendiri. Di sisi lain, pakaian wanita pada zaman itu seringkali membutuhkan bantuan dari pelayan atau anggota keluarga dalam proses pemakaian. Untuk memudahkan proses tersebut, kancing pada pakaian wanita ditetapkan di sisi kiri. Dengan demikian, ketika pelayan membantu, mereka tidak perlu memutar posisi tubuh atau kesulitan saat mengancingkan, karena posisinya sudah lebih optimal untuk bantuan dari

0: Okay, baik pendengar Andy Williams ya, dengan Love is Blue sudah mewarnai suasana malam Anda lagi. Kita masih lanjutkan ya, masih boleh dapat dua sesi. Lain telepon saya buka lagi, Bro. Satu, selamat malam.
1: Halo, halo.
0: Halo, selamat malam. Nyong. Aduh, kita baru dapat diingat yang ini. Bagaimana ini? Ingat dah.
1: Iya, cuma monitor-monitor rupa. Tapi jari-jari rupa kalah, itu jadi akhir cutik.
0: Kasih
1: orang lain dulu.
0: Kasih, iyo. Mengalah-mengalah aja dulu kan.
1: Tapi ini kan ada topik, bagus, coba dong berusaha.
0: Oh, begitu ya. Kalau Cliff apa sih lagu yang masih enak didengar sampai sekarang?
1: Sebenarnya lagu lawas. Banyak, tapi salah satu atau salah dua saja. Salah dua, kita sekali jadi dengar Mayang Sari.
0: Oh, Mayang Sari. Aduh, sayang sekali Mayang Sarinya masuk. No.
1: Ya, istirahat dulu dia.
0: Kenapa Mayang Sari?
1: Ya, kita suka DT alunan musik vokal. Enak didengar.
0: Oh, iya. Yeah. Okay.
1: Jadi hampir semua DT judul bagus menurut kita sih. Jadi ketika dengar DT lagu, enak. Dan ketika orang di sendiri badengar, pokoknya rasa tenang lah begitu.
0: Oh, baking
1: kayak
0: tenang.
1: Mau kembali ke masa anak-anak, remaja, kan terdengar-dengar tuh ini Mayang Sari P. Lagu-lagu, pokoknya it's the best for kita sih.
0: Oke, sip, baik. Tapi kalau
1: nggak masuk kan di playlist,
0: nggak masuk,
1: kan?
0: Iyo. Okay. Iya, tapi kalau malam ini ingin dengar lagu apa? Indonesia atau mancanegara?
1: Kalau Indonesia kota apa dia kejutan?
0: Indonesia di sini masih Widyawati, Romi dan Yuli. Titik Puspa, Kupu-kupu Malam, atau mau Rafika Duri, Hati Tertus Duri?
1: Aduh. Ke barat boleh?
0: Boleh. Masih ya. Whitney Houston, I Have Nothing, Richard Sanderson Son, atau mau Richard Ponciante, Just For You?
1: Itu Jo. Just For You.
0: Oke. Okay. Baik, berarti memang tahu lagu ini.
1: Ada sisa-sisa ini batu, no.
0: Aduh.
1: Iyo, no.
0: Oke. Okay. Baik, semoga cepat pulih ya.
1: Sejak mulai hilang.
0: Iya, baik. Semoga cepat pulih sembuh ya. Oke, okay.
1: Baik. Kita mau salam batu pertama, Pak Mumaik. Aduh, Omega lagi, Kang.
0: Oh iya.
1: 3 malam atau 4 malam ini berturut-turut.
0: Ah, 3 doi.
1: Oh, 3 cuma Senin malah atau entah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke. Okay. Tetap sehat, diberkati, tetap sukses dalam segala aktivitas untuk Bung Michael dan keluarga.
0: Amin.
1: 3 spesial. Kita menyapa dulu ada Tante Weta alias Tante Keke Wondal bersama keluarga. Tante Aram, Tuan Nano. Dan kedua ada Tentara Tersingkil Parigi 7 tentunya bersama keluarga. Dan terakhir ada, aduh kita baru tahu ketua, ada tapi saudara ketua Jabadengar tuh, cuma dia sebagai pendengar pasif.
0: Di mana itu?
1: Tadi Pewalutan Motoling.
0: Oh iya.
1: DP nama Ekaristi.
0: Oh, Vanda Ekaristi, Pewalutan ya.
1: Pewalutan. Pewalutan Motoling.
0: Oke, Vanda Ekaristi.
1: Ketemu kali baik krik. Ini jadi ngergana cuma juga bawa aja kuah.
0: Oh iya. Oke, okay. Salam ya.
1: Sebagai peringat saja.
0: Siapa tahu malam
1: Vanda
0: ini
1: Ekaristi Mamesa.
0: Siapa tahu malam ini Vanda Mamesa lagi wadengar ini, ya.
1: Yes.
0: Kompak-kompak aja.
1: Oke, okay, mudah-mudahan dia lagi monitor ini di live streaming dari digital dan semoga dalam keadaan sehat bersama orang tua keluarga.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Itu saja Bung Mike.
0: Yo,
1: terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih yang ada di Motoling ya Bung Cliff. Kita ke panel pon berikut lagi. Salam untuk keluarga ya Cliff. Semua pendengar setia yang ada di Motoling juga ya. Pewalutan tadi katanya ya. Ada Vanda Mamesa. Oke. Okay. Baik, kita lanjutkan lagi Pro 1. Selamat malam.
2: Satu selamat malam.
0: Selamat Ruang malam, Singki.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar?
2: Torong Bung Mike.
0: gimana kabarnya? Sehat?
2: Puji Tuhan.
0: Sehat-sehat.
2: Luar biasa.
0: Baik. Ya, kita ke lagu. Kalau Ibu Ratna sendiri bagaimana? Kira-kira lagu apa yang masih enak didengar sampai sekarang? Kalau lagu lawas.
2: Ruth Sahanaya.
0: Oh, Ruth Sahanaya. Oke. Okay. Kenapa Ruth Sahanaya? Iya, nggak masuk playlist dia.
2: Iya.
0: Kenapa Ruth Sahanaya?
2: Suka DP alunan musik yang bagus, mendengar sedap.
0: Misalnya apa DP lagu?
2: Sepi dan sendiri.
0: Misalnya apa?
2: Mendengar DP lagu-lagu.
0: Misalnya apa DP judul lagu?
2: DP lagu, DP judul.
0: Keliru.
2: Apakah tuh? Yang.
0: Kaulah segalanya.
2: Kau segalanya.
0: Oh, oke. Okay. Baiklah kalau begitu. Tapi sayang sekali nggak masuk playlist dia. Berarti ganti dengan lagu apa nih? Indonesia atau mau manca?
2: Rafika Duri Jotani.
0: Oh, Rafika Duri, tatusuk deng duri. Aduh.
2: Iya, tertusuk deng duri. Padahal yang bagus Tirai, Mar, dia masuk yang tertusuk duri.
0: Ah, iya. Kalau Tirai kan susah lalu toh. Mau tusuk deng duri aja dulu. Duri.
2: Mau tusuk deng duri dulu, tajam atau enggak tajam.
0: Oke. Okay. Baik, Bu Ratna, silakan.
2: Salam pertama buat Bu Mike. Terima kasih sangka telepon. Semangat di malam hari ini, tapi tetap semangat. Semangat kali ini dapat dengar.
0: Ya? Iya, mantap kalau gitu.
2: Salam sehat. Sukses dan selalu diberkati. Lanjut yang spesial yang baru lewat tadi ada Clifty Motoling, makasih salamnya. Salam kompak selalu, salam persahabatan, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Lanjut kita masalah kedua,

0: Oke.
1: Okay. Salam, salam sehat, salam kompak, salam persahabatan.
0: Baik.
1: Itu Jo buat Bu Mai.
0: Jo.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ibu Ratna yang ada di Singkil.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

0: Kita tiba di sesi terakhir. Untuk tiga penelpon terakhir, saya kasih kesempatan. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam, Ibu Els. Aduh, tak kira sunyak mau tak gabung, Ibu Els.
1: Ada, berusaha.
0: Oke, baik.
1: Baik.
0: Ada bye-bye, Jo. Ini ada sehat-sehat sama dengan kemarin.
1: Bye-bye sekali.
0: Bye-bye punya. Aduh, mantap. Oke.
1: Apalagi si Kumboi menang, aduh.
0: Oh, begitu Oke.
1: Jadi biar tahan mata mar, aduh, enjoy terus.
0: Baik, Ibu Els, karena sudah di sesi terakhir, kalau Ibu Els sesuai topik apa kira-kira?
1: Kalau Ibu Els sesuai topik yang masuk ke di playlist dari apa? Iis Sugianto,
0: apa DP judul?
1: Iya, teh lagu-lagu, apalagi yang lagu yang paling disukai ini, Jangan Tinggalkan Aku Sendiri.
0: Oh, Iis malam ini masuk, tapi judulnya lain. Gimana? Ya? Iis malam hari ini masuk playlist, tapi judulnya lain. Gimana?
1: Judulnya
0: Seindah Rembulan.
1: Oh, mana? Hati yang berbunga.
0: Mau yang itu? Halo?
1: Ya.
0: Mau yang itu atau gimana? Mau ganti lagunya?
1: Ganti Jo.
0: Ganti Indonesia atau mancanegara?
1: Manca.
0: Oke, masih dengan Whitney Houston, I Have Nothing, Richard Sanderson, Sun, atau mau Herman Hermits, ya, I'll Never Dance Again.
1: Again.
0: Iya, yeah, I'll Never Dance Again.
1: Itu sudah.
0: Itu, oke, baik. Langsung buat siapa?
1: Ya. Ya, menyapa pertama tentu buat Bung Mike yang sedang bertugas. Selamat malam, aduh, setia dan setia Mar. Mungkin yang enggak jangan lupa ya, untuk makan yang enggak lupa toh.
0: Oh iya nah, dong.
1: Harus dong. Itu menjadi kesehatan yang terindah, yang paling berharga.
0: Pokoknya ini hari jadi, ini hari 18 kali tambah.
1: Aduh. Bagi dua.
0: Oke, lanjut.
1: Ya, pertama tentunya Mas Bung Mike yang senang bertugas. Selamat malam. Salam sehat. Damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama istri dan anak di rumah. Salam sehat selalu. Amin. Lanjut tiga spesial, yang pertama mau balas salam katu ada Nona Fina di Kanaan, salam sayang selalu. Juga ada Pak Junaidi yang ada di Teluk Tambonan nih, saya salam kasih, salam hormat, salam sehat. Yang ketiga ada Ibu Marsi yang ada di Tondano Watumea, Tanau Tondano. Ini salam dari Ibu yang salam manis, salam sehat, tetap diberkati juga bersama keluarga bahagia selalu.
0: Oke.
1: Untuk Bung Aing, makasih. Selamat malam,
0: terima kasih buat Ibu Elsie yang ada di Magalisung. Kita lanjutkan lagi ya, telepon. Salam ya untuk keluarga Ibu Elsie. Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Mai.
0: Selamat malam juga. Ini pasti Sodigirian, Kang.
2: Enggak,
0: Bu. Oh, masih dia.
2: Masih bertahan.
0: Oke. Baiklah. Makin kalau
2: ada
0: gitu.
2: Satu lagu ku coba untuk bertahan, Kang.
0: Aduh, kasihan. Ku coba untuk bertahan ya, masuk playlist dia ini.
2: Iya, Kak, Kang. Tapi kita saya yakin so juga kok Mike mau bilang lagi itu.
0: Oke, karena ku coba bertahan kan so hampir selalu putar gitu toh.
2: Oh iya.
0: Jadi ini malam bagaimana? Lagunya mau diganti apa ini? Indonesia atau manca?
2: Enggak, kita ada, tapi kita lebih suka kalau ada Diana Nasution.
0: Diana Nasution di sini. Aduh, tadi malam dia masuk, tapi malam ini enggak.
2: Enggak, Kang. Kalau Nia Daniati?
0: Nia Daniati ada di sini masuk. Iya. Dia bila kau rindu balik bantalmu.
2: Ayo itu. Ah,
0: itu Jo. Ya. Oke. Okay. Baiklah. Jadi ada tiga dong tuh lagu lawas ini.
2: Iya sebenarnya Pak, lebih dari tiga lagi.
0: Oh lebih dari tiga, oke. Okay. Baik, kirim buat siapa lagunya?
2: Ah, iya dah, oke. Okay. Sudah pas suruh kirim ini. Pertama kita mau kirim dulu tentu yang soal angkat telepon. Sampai sekali kok terampil Bung Mike ini nah. Iya ada soal angkat no, kita ke telepon. Kalau tidak angkat lain lagi. Oke, saya dengan Bung Mike. Oke, okay. Salam sehat Bung Mike, tetap semangat, salam bahagia, selalu sukses.
0: Yo, terima kasih.
2: Salam juga buat keluarga tercinta yang ada di rumah. Oke, okay, lanjut, tiga orang. So, kurang mau balas kita ini, malam hari ini kita mau balas. Pertama, yang ada di Lelom, sampai Ibu Nika.
0: Yo.
2: Ibu Nika yang segabung tadi. Terima kasih, Nek. Ini salam Bali. Salam kopi. Empat salam kekeluargaan selalu.
0: Iya.
2: Oh yang kedua yang ada di Singkil Parigi 7 Ibu Ratna juga salam kompak salam persahabatan. Dan yang terakhir yang ada di Tolito ini salam Bali Ibu Natalia salam kompak juga salam persahabatan selalu.
0: Oke.
2: Okay. Salam Bebung Mai yang paling pambae.
0: Yo.
2: Paling pambae kan. Makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih dan selamat malam juga Ibu Esther Lita. Kita ke penelpon terakhir Pro 1. Selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Katong punya orang Ambon.
3: Betul, Bu Mai.
0: Selamat Ujang. Malam. Hah, Ujang.
3: Aduh, hujan.
0: Baguslah kalau hujan ya. Ya. Karena ya, ini
3: tadi tadi sekitar jam 10 baru sudah berhenti.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Baik kalau begitu. Pak Junaidi, karena kita Anda penelpon terakhir ya. Kalau Pak Junaidi ya. Apa kira-kira lagu yang paling enak didengar sampai sekarang ini apa kira-kira? Lagu lawasnya.
3: Bagaimana ini kurang jelas ini Bu Mai.
0: Iya, topik kita malam hari ini lagu lawas, nah, lagu lawas yang masih enak didengar sampai sekarang ini menurut Pak. Kalau masuk playlist saya putar.
3: Lagu lawas yang suka didengar.
0: Yang masih enak didengar sampai sekarang ini.
3: Yang masih apa? Masih didengar apa?
0: Yang masih enak didengar, yang masih didengar sampai saat ini.
3: Ya lah, kurang jelasin suara agak tadi ini pelan jadi.
0: Oh gitu.
3: Jadi kalau
0: lagu favorit lah. Lagu favoritnya Pak Junaidi untuk lagu lawas apa kira-kira?
3: Oh lagu favorit ya lagu-lagu barat, lagu-lagu mancam gitu.
0: Apa?
3: Lama-lama lah.
0: Apa kira-kira? Iyo. Kira-kira apa?
3: Itu ya. Antara lain itu My Special Prayer.
0: Oh, My Special Prayer.
3: Committed, ada Committed juga. Peter Maafi, Peter Mofai, Christian Peter. Begitu.
0: Okay. Banyak. Baik.
3: Nah, begitu kira-kira.
0: Iya. Di sini saya punya Percy Slade, Warm and Tender Love. Gimana?
3: Ya, itu sudah.
0: Langsung.
3: Terima kasih Bu Mai, terima kasih banyak dan harap diberkati Tuhan selalu dan harapan sehat bersama keluarga ya yang ada.
0: Amin.
3: Untuk pertama kita mau kirim salam untuk Ibu Elis yang ada di Mekalisu, selamat malam dan diberkati Tuhan selalu. Ada Ibu Anggra ini di Tarerang, selamat malam dan harapan sehat diberkati. Lalu ada Ibu Hermina di Sari Kelapa ya, di Bitung. Selamat malam dan harapan sehat bersama keluarga itu Lumai. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam.

Dan akhirnya saya tuntaskan dengan iya, membacakan seluruh SMS dan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Saya awali dulu dengan SMS ya. Ini ada satu nomor tapi mohon maaf gak bisa saya balas. Iya, SMS yang pertama dari siapa nih? Selamat malam Pro 1. Selamat malam Bung Mike ya. Tony Boulevard. Bung Mike, boleh request lagu Love Story Andy Williams buat Bung Mike, makasih atas perhatiannya. Boleh sekali. Ya, buat Bung Tony yang ada di Boulevard, ya ini dia lagunya. Oke, nanti tinggal didengar ya, sabar ya. Makasih Bung Tony. Kemudian dari Selamat Malam Pro 1, Selamat Malam Bung Mike, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Ibu Marsi Watumi atau Dano Topik, lagu lawas Rahmat Kartolo, Pusara Cinta. Oke. Salam buat Bururi di Kembang ya, salam kenal persahabatan. Selamat mendengarkan Pro 1 buat Elis Bitung, Elis Bitung ya, selamat malam, salam sehat bersama keluarga. Pak Raiko Lilem, salam persahabatan ya, salam sehat bersama keluarga, Tuhan berkati. Buat Bung Mike, terima kasih sudah membaca SMS, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Marsi Watumia Tondano. Lagunya Pusara Cinta dari Rahmat Kartolo. Oke, baik, saya siapkan lagunya. Kemudian SMS sudah, saya baca dulu WhatsApp ya. WhatsApp yang masuk malam hari ini yang pertama. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bung Mike, Ibu Ani Kota Mobago. Oke, makasih Ibu Ani. Iya, kemudian ada Pak Ferry Tumumpa, selamat malam Ruang Rindu, berbagi kenangan. Pak Ferry, topik lagu yang membuat kenangan, lagu Ayah, Kus Plus. Oke, saya siapkan lagunya. Kus Plus. Kalau, iya ada lagunya. Itu saja Bung Michael, makasih banyak tapi ya. Makasih Pak Ferry. Kemudian Ibu Agnes Telling yang ada selamat malam Pro 1 dari Ibu Agnes di Telling yang enak didengar. Lagunya Oscar Harris, suaranya enak didengar ya. Betty Betting suaranya Bung Mike. Oh yo. Serius, coba Bung Mike menyanyi Oscar P lagu. Oke, okay, Kagile Ujang. Bob Tutupoli, suara hampir sama leh. Oh yo, makasih ya. Buat Bung Mike, makasih, sehat bahagia diberkati selalu bersama keluarga, amin. Tiga spesial, Ibu Ratna, Nyong Cliff, Ibu Hermina, salam sehat, sukses, bahagia dan senantiasa diberkati bersama keluarga masing-masing, amin. Oke, okay, Bung Mike, makasih dan selamat malam, God bless you, try a little love.

Political Love. Ya itu dia lagunya ya. Oke, makasih buat Ibu Agnes. Kemudian ada Ibu Aneke di Perum Paniki. Malam baik Tabia, selamat salam baik ya. Semangat, sukses selalu Pak Mike, diberkati bersama keluarga di rumah, bahagia. Salam semua pencinta Pro 1, lagu Romy and Yuli. Oke, akhirnya beliau terpilih dari Widyawati. Ibu Aneke di Perum Paniki. Oke, makasih Bu Aneke. Kemudian, halo Bung Mike, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu ini ya, dengan Ibu Ipin Palampat. Menurut Ibu Ipin, jawaban lagu Mayang Sari DP judul tiada lagi. Lagu karena DP lagu enak didengar. Request lagu Bung Mike, Lia Kang Jo dari Mayang Sari. Ini mau kirim juga buat 3 spesial buat Esther Lita Girian, ya, Hermina Bitung, Natalie Toli Toli. Salam kenal buat Bung Mike. Itu Jo, terima kasih banyak Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, dan selamat malam. Mayang Sari, ntar saya coba pilihkan ya, carikan judulnya. Tiada lagi.

Dan terakhir dari orang Tataran 2 ada Ibu Aus. Selamat malam Bung Mike, sehat selalu, bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga, amin. Topik Whitney Houston, Ermi Kulit, kasih irama jazz. Lagu Whitney Houston, salam buat Ellen Ranuang, Kok Tondano, makasih salamnya, maaf telat. Agnes Stelling, makasih. Marsi Tondano, makasih salamnya, maaf telat. Oke, kembali ke Bung Mai, terima kasih, shalom. Jadi lagunya mau dipilih malam ini Whitney Houston ya, I Have Nothing. Oke, baik, Ibu Aurin apa ngirim WhatsApp terakhir kita untuk malam hari ini, makasih sudah berbagi. Dan jangan lewatkan nanti sebentar ya untuk laga Norwegia versus Prancis jam 3 dini hari, kami akan siarkan secara langsung. Dan untuk paginya besok, ya, pagi besok ada Uruguay versus Spanyol jam 8 pagi. Oh, pasti mantap tuh ya, akhir pekan nonton bola, seru pasti ya. Oke deh, baik, dengan berakhirnya lagu-lagu malam hari ini juga sekaligus mengakhiri pengeluaran saya untuk Anda di kesempatan hari ini. Sabtu. Jumat ya, Jumat 26 Juni 2026. Terima kasih untuk atensinya. Selamat malam, salam kompak untuk semuanya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategi dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta sembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya Piala Dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI, Dunia, dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Baik, pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Jumat 25 Juni 2026. Dan saya, Michael, bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Untuk selanjutnya nanti, program 1 RR Manado akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk kita nantikan laga Piala Dunia. Dan akhirnya, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di pagi hari ini seperti biasa, di setiap hari Senin sampai Kamis, kemudian Sabtu dan Minggu, kita ada di acara Mutiara Pagi. Dan sambil menunggu narasumber pewarta firman di pagi hari ini, pendengar, Iren menghadirkan lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda sekalian.

0: keluhan kesehatan berupa sesak nafas dan segera mendapatkan penanganan awal dari tim kesehatan satuan. Setelah kondisi kesehatannya berangsur membaik, yang bersangkutan sempat kembali mengikuti aktivitas. Namun pada sore hari, kondisi kesehatannya kembali menurun sehingga segera dirujuk ke RSAU Dr. S. Nawan Antariksa untuk memperoleh penanganan medis lanjutan. Sebelum mengikuti program, almarhum telah melalui tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan. Kementerian Pertahanan bersama dengan penyelenggara pendidikan telah memberikan pendampingan kepada keluarga almarhum, termasuk pengantaran jenazah ke daerah asal, serta membantu memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan kejadian ini, Kemhan bersama dengan Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program SPPI. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi penguatan proses seleksi kesehatan, deteksi dini kondisi medis bagi peserta, peningkatan pengawasan oleh tenaga kesehatan selama pendidikan, penelusuran atau tracing terhadap peserta yang memiliki keluhan serupa, serta penyempurnaan prosedur penanganan kesehatan di seluruh satuan pendidikan. Tiga hakim Mahkamah Pidana Internasional ICC mengajukan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat. Gugatan tersebut terkait dengan sanksi yang dijatuhkan Washington kepada para hakim dan personil ICC. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan federal di Manhattan dengan alasan sanksi itu melanggar hukum dan mengancam independensi peradilan. Ketiga hakim tersebut berasal dari Kanada, Uganda, dan Benin. Dilansir dari Anadolu pada Jumat 26 Juni 2026. Dari dunia olahraga, di mana dilaporkan tim futsal U17 Indonesia menyelesaikan uji coba melawan Spanyol di Torneo Internasional U17 6 Nation. Skuad Garuda Muda kalah dengan skor 4-0 atas Spanyol. Pertandingan yang berlangsung pada Rabu 24 Juni tersebut menjadi parameter krusial bagi perkembangan taktis skuad muda Indonesia. Tim menghadapi intensitas tinggi khas Spanyol. Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung di kampus ITB.
2: Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan bahwa Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 memperkuat kolaborasi lintas sektor demi membangun nasional berkelanjutan. Prof. Brian mengatakan sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat diperlukan agar ilmu pengetahuan memberi dampak nyata bagi pembangunan bangsa. Menurut Brian, kolaborasi antar pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat menjadi kunci, khususnya dalam menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan Indonesia. Ia menjelaskan Sarasehan Kebangsaan tahun ini mengangkat tema strategi Kementerian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia, di mana tema tersebut sejalan dengan arahan pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.
1: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung di kampus ITB pada Agustus 2025. Pada saat itu

0: Semikonduktor nasional dari Jakarta, Heru Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah SPBU di Surabaya dan
2: Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara, Ramdhani, mengungkapkan keempat warga negara Filipina diamankan saat mereka mendaftarkan diri sebagai warga keturunan Filipina atau subjek PFDS. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, mereka ternyata adalah warga negara Filipina. Tiga dari empat orang WNA Filipina tersebut akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sementara yang satunya lagi karena masih di bawah umur akan dikenakan sanksi keimigrasian, yakni pendeportasian.
3: Dalam proses pemeriksaan dan verifikasi identitas yang dilakukan oleh petugas, termasuk melalui koordinasi dengan Konsulat Jenderal Filipina, diperoleh fakta bahwa empat orang tersebut merupakan warga negara Filipina. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keterangan saksi serta barang bukti yang diperoleh, diketahui bahwa para warga negara asing tersebut masuk dan berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah yang masih berlaku. Atas dasar tersebut, ketiga warga negara Filipina berinisial PLC, usia 21 tahun, kemudian JC, usia 22, dan MJGN, usia 19, telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan atas dugaan pelanggaran pasal 119 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Adapun terhadap satu warga negara Filipina lainnya berinisial RTL dengan usia 16 tahun karena masih berstatus anak di bawah umur dikenakan tindak administratif keimigrasian berupa pendeportasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan, keempat WNA Filipina tersebut berada di Kota Bitung kurang lebih 4 bulan dan bekerja sebagai nelayan. Roy Pesak melaporkan.
4: Seorang mahasiswa di Kabupaten Kepulauan Talaut terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah menjadi korban penikaman di sebuah acara pesta disko rumah tangga.
5: Aksi penganiayaan dengan senjata tajam kembali terjadi di wilayah hukum Polres Kepulauan Talaut. Seorang mahasiswa berinisial AM, usia 25 tahun, ditikam oleh oknum petani berinisial AA, 23 tahun, asal desa Alo. Peristiwa berdarah ini terjadi di Kelurahan Milongone Barat pada Jumat ini hari sekira pukul 3 WITA. Kapolres Kepulauan Talaut, AKBP Ari Sulistyo Nugroho melalui Kasat Reskrim Ibtu Glenn Cadaman mengonfirmasi bahwa terduga pelaku saat ini telah diringkus dan sedang menjalani pemeriksaan intensif. Kronologi kejadian bermula dari selisih paham di pelabuhan kapal Melongane akibat pengaruh minuman keras. Ketegangan berlanjut saat kedua pihak bertemu kembali di sebuah acara disko rumah tangga. Ketika ditegur oleh rekan korban, pelaku langsung naik pitam dan mencabut dua bilah pisau. Korban yang berniat membela rekannya justru terkena tikaman senjata tajam pelaku tepat di rusuk sebelah kanan. Terkait kejadian ini, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho sangat menyesalkan peristiwa yang kembali dipicu oleh konsumsi miras tersebut.
6: Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Pengaruh minuman keras kembali menjadi pemicu utama hilangnya kontrol diri hingga berujung pada tindak pidana. Kami memastikan untuk proses hukum akan berjalan tegas dan transparan agar memberikan efek jera. Kami juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas dan menjauhi minuman keras.
5: Saat ini korban masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD Talaut Limbala Timur karena mengalami luka tikam sedalam 6 cm. Sementara itu pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Talaut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ratusan jemaat mengikuti kebaktian penyegaran iman atau KPI di Gemim Paulus, TWM Manado.
7: Pendeta Alfred Daleno STH memimpin kebaktian penyegaran iman KPI di Jemaat Gemim Paulus TWM Manado Jumat malam. Di depan sekitar 800-an jemaat yang beribadah di basement gereja dalam suasana hut pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim ke 195 tahun, Pendeta Daleno mengangkat firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakan Injil Tuhan jika mereka tidak diutus? Menurut Pendeta Daleno, diutus untuk mengabarkan kabar baik membutuhkan penyangkalan diri dan pikul salib. Namun Daleno juga menyatakan memberitakan Injil tidak harus dari atas mimbar pelayanan, namun juga tercermin dari sikap hidup kita sehari-hari.
8: Dan oleh otoritasmu kami ada, kami dipilih dan diutus untuk memberitakan Injil Kristus, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Namun Tuhan, ada proses dalam hidup yang harus kami lewati. Kadang membuat kami kecewa, sakit hati, bahkan menghadapi begitu banyak persoalan dalam hidup. Hari ini kami mau terbuka di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan.
7: Pada ibadah KPI itu, Pendeta Daleno juga mendoakan secara pribadi dan menumpangkan tangan kepada jemaat yang terpanggil ingin didoakan. Bukan hanya jemaat dari Gemim Paulus yang hadir pada KPI di gereja, tetapi juga datang dari wilayah Manado, Titiungen. Ibadah KPI ini dilaksanakan oleh PHRG tahun 2026 di jemaat Gemim Paulus TWM Manado. Audi Kandores melaporkan.
4: Berita yang terakhir pendengar, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara mendukung keberadaan olahraga padel di daerah Bumi Nyur, Melambai.
9: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara mendukung keberadaan olahraga padel di daerah Bumi Nyur, Melambai. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara, Audi Pengemanan, mengatakan olahraga padel selaras dengan masyarakat di daerah ini yang hidup dengan kegiatan berolahraga dan pariwisata.
10: Sekarang digandrungi oleh para pemuda dan ini memang masih menjadi olahraga rekreasi, jadi olahraga rekreasi. Cuman memang menurut kita dia sangat-sangat berpotensi apalagi di Sulawesi Utara karena DP basis kuat dan Sulawesi Utara sendiri hidup dengan sport tourism dan pelampi masyarakat DP karakter komunal. Ini selaras.
11: Jadi sebagai PLC Kepala Dinas Olahraga Provinsi Sulawesi Utara, saya sangat mendukung terkait pengembangan olahraga padel ini.
9: Lokasi lapangan padel di Kota Manado mulai banyak ditemui di beberapa wilayah, bahkan tidak jarang dipenuhi oleh masyarakat ingin belajar bermain olahraga yang memadukan kemampuan bermain olahraga tenis dan squash ini. Diketahui padel merupakan olahraga raket yang memadukan elemen tenis dan squash. Pertama kali olahraga ini diciptakan di Acapulco, Meksiko oleh Enrique Corcuera pada tahun 1969 dan kini menjadi salah satu olahraga dengan pertumbuhan tercepat di dunia termasuk di Indonesia. Calvin Wisang melaporkan.
4: Pendengar, sekian warta berita daerah pagi hari ini di Sabtu 27 Juni 2026. Saya Lin Salviani, selamat pagi.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026, kita ada di akhir minggu lagi di weekend. Selamat pagi Anda sekalian yang mendengarkan kami lewat radio biasa ataupun lewat RRI digital yang saat ini mungkin sedang berjibaku dengan urusan di dapur ataupun hal-hal lain yang mewarnai aktivitas Anda di pagi hari ini, khusus yang di rumah dan juga mungkin yang sedang jalan sehat yang mendengarkan lewat RRI digital. Ya, semangat untuk sehatnya ya. Mungkin yang jalan sehat ini ada tujuan untuk menurunkan berat badan, tapi jangan kecewa dulu ya pendengar sekalian, khusus untuk Anda yang mungkin saat ini sudah melakukan apapun, olahraga, sudah keringatnya udah gobios banget tapi belum merasa apa-apa. Ya, pendengar, berat badan mungkin akan turun lebih lama. Tapi tentu saja pendengar, kalau paru-paru dan jantung kemudian betis serta seluruh badan Anda bisa berbicara, pasti tentunya akan berterima kasih karena Anda sudah mau bergerak, mulai aktif dan tentu saja menyehatkan jantung dan juga paru-paru.

Dan pagi hari ini pendengar, informasi pertama yang mau Iren hadirkan di ruang dengar Anda yaitu Prancis menutup pertandingan grup I Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-1 atas Norwegia. Jadi pendengar, pada Sabtu dini hari tadi, tanggal 27 Juni 2026, hasil tersebut memastikan Prancis mengakhiri fase grup dengan performa sempurna menjelang babak 32 besar. Kemenangan Prancis atas Norwegia ini membuat Le Blue sempurna dengan 9 poin menjadi juara grup I. Sedangkan Norwegia yang digawangi oleh Erling Haaland lolos sebagai runner-up grup dengan mengoleksi 6 poin.

Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak 3 gol pada menit ke-7, ke-20, dan ke-32 pertandingan. Norwegia sempat memperkecil ketinggalan melalui gol Telo Asgard pada menit ke-21 di babak pertama. Dan memasuki babak kedua, pendengar, Norwegia melakukan 2 pergantian pemain untuk meningkatkan kualitas permainan menghadapi keunggulan Prancis. Norwegia memperoleh peluang emas melalui tendangan penalti pada menit ke-50 serta setelah wasit menunjuk titik putih pertandingan. Namun eksekusi Horgan Larsen gagal berbuah gol sehingga skor tetap tidak berubah untuk keunggulan Prancis. Dan Prancis melakukan penjagaan skuad pada menit ke-65 dengan memasukkan Bradley Barcola dan Ryan Cherki menggantikan Ousmane Dembele serta Michael Olise.

Ya, mungkin untuk para pendengar sekalian, khususnya yang ada di Talaut, yang mau bapak-bapak, ibu-ibu, atau mbak-mbak, mas-mas, ataupun ada juga anak-anak Gen Alpha yang jagoannya Prancis, pasti hari ini begitu bahagia ya, sekalipun harus bangun sangat pagi. Mungkin sudah ada yang bangun dari pukul 3 dini hari supaya bisa menonton tim kesayangan bertanding melawan Norwegia hari ini. Ataupun ada juga fansnya Erling Haaland yang jadinya memegang Norwegia tapi agak kecewa. Tapi gak kecewa banget sih, karena seperti tadi sudah Iren bacakan bagi Anda sekalian bahwa Norwegia dan Prancis lolos ke fase grup 32 besar untuk Piala Dunia tahun ini. Dan jangan lupa pendengar, untuk yang menjadikan Spanyol sebagai jagoan atau orang bilang ayam di Piala Dunia kali ini, Spanyol nanti akan bertanding pada pukul 7 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Indonesia Tengah hari ini.

0: sebelah mana ya?
1: Eneng, Elis Anjung. Pemenang lomba nyanyi ya?
0: Enggal kan atuh, di mana panggung hiburan teh?
1: Wah, kalau rombongan Livia Ava, di sono tuh.
0: Nah,

Iya, pendengar, ada yang heboh di Indonesia selain Piala Dunia 2026, yaitu tentang seorang yang menyekap dan menyiksa kekasihnya selama 3 tahun. Ya, pendengar, 3 tahun disekap dan disiksa selama 3 tahun, bukan 3 hari, 3 minggu atau 3 bulan. Dan tentunya kita bertanya-tanya dalam hati bagaimana seseorang yang tinggal di satu tempat selama 3 tahun menyekap dan menyiksa kekasihnya itu tidak diketahui orang. Apakah tetangga dan RT setempat tidak mengetahui sepak terjang pelaku selama tinggal di wilayahnya? Atau apakah pihak RT menerima dokumen-dokumen si pelaku, misalnya KTP, kartu keluarga, dan buku nikah?

Pelaku yang kejam itu pendengar bernama Taufik Hidayat, tapi bukan Taufik Hidayat yang kita kenal, yaitu seorang mantan pemain bulu tangkis nasional. Jadi pendengar, Taufik Hidayat ini tega menyekap dan menyiksa kekasihnya selama 3 tahun di wilayah Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kekasihnya seorang perempuan 29 tahun berinisial YTR mengalami luka berat hingga tidak bisa melihat secara normal. Kemudian mengalami bibir sumbing, sulit berbicara dan juga tidak bisa berjalan. Jadi bibir, mengapa bibirnya dibilang mengalami bibir sumbing? Karena si pelaku ini menggunting bibir dari korbannya. Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan mengungkapkan YTR mengalami luka berat di sekujur tubuhnya. Untuk keperluan penyelidikan, kata Rudi, dokter forensik telah mengidentifikasi organ-organ tubuh yang rusak. Organ-organ tubuh dari saudara YTR yang menjadi korban penyiksaan dan penyekapan selama 3 tahun ini pendengar, yang tidak berfungsi diantaranya adalah mata, kemudian bibir, yang juga terdapat ada sayatan di kaki, kemudian ada bekas sudutan rokok dan sebagainya. Tentunya pendengar, kali ini Iren tidak akan menitikberatkan terhadap kejiwaan dari si pelaku, yaitu Taufik Hidayat. Entah dia memiliki gangguan jiwa atau tergolong dalam kategori psikopat, sebab banyak ahli yang sudah membahas hal tersebut. Anda bisa melihat di Facebook, di Instagram, di YouTube, tentunya sudah banyak yang membahasnya juga di berita televisi. Pendengar, di sini Iren hanya ingin mengingatkan bahwa perlu adanya kohesivitas di masyarakat kita. Mengingat perkembangan zaman yang modern dan cepat, cepat berubah, kehidupan masyarakat yang dulunya rukun sesuai dengan budaya luhur bangsa, saat ini sudah banyak berubah dan cenderung ke arah individualisme. Secara umum pendengar, pengertian kohesivitas adalah derajat kekuatan ikatan atau rasa kebersamaan yang membuat anggota kelompok tetap bersatu. Istilah ini pendengar menggambarkan tingkat solidaritas, komitmen dan dorongan psikologis individu untuk mempertahankan hubungan dan bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Secara singkat mendengar, kohesivitas masyarakat itu sejatinya merupakan tingkat keguyuban atau kerukunan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengikat kohesivitas atau kerukunan itu, hadirlah lembaga yang ada di level terbawah yang disebut rukun tetangga atau rukun warga. Atau kalau di Talaut atau di Sulawesi Utara, kita bisa mengenalnya untuk orang-orang yang mengkoordinir kelompok-kelompok ini, ada hukum tua, ada pala, dan sejenisnya. Dan tentu saja pendengar, kita berdoa bersama untuk korban YTR yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Kiranya dia bisa pelan-pelan pulih secara fisik sekalipun sudah tidak sempurna lagi, dan juga mental. Dan pastinya untuk orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini mengalami hal yang kurang lebih sama dengan YTR, kiranya mendapatkan pertolongan dan bisa pulih dan mendapatkan hidup yang layak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Pendengar genap satu abad berdiri, Jam Gadang di Sumatera Barat tidak hanya menjadi ikon kota Bukit Tinggi, tetapi juga simbol perjalanan panjang sejarah, budaya, dan identitas masyarakat Minangkabau. Peringatan 100 tahun Jam Gadang yang dipusatkan dalam acara Jam Gadang Cultural Night menjadi puncak rangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang 3 sampai 21 Juni yang lalu.

Momentum ini pendengar menegaskan bahwa menara jam legendaris tersebut bukan sekedar bangunan bersejarah, melainkan warisan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat.

Mendengar kalau di Inggris ada jam Big Ben, maka di Indonesia ada jam gadang di Sumatera Barat, tepatnya di kota Bukittinggi. Nah, dua jam ini, kalau dulu Iren waktu masih SD, itu di tahun 2000 sampai tahun 2006, itu dua jam ini menjadi dua kuis, biasa menjadi dua kuis untuk pengetahuan umum atau enggak tentang sejarah dunia gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu Guru juga terinspirasi untuk membuat pertanyaan cerdas cermat untuk anak-anaknya, baik yang di tingkat kelas, di tingkat sekolah ataupun antar sekolah.